0: mereka juga.
1: Iya, dan kami juga minta dari pemerintah daerah khususnya di kabupaten kota ini, kalau bisa bisa melihat mungkin ya dinas-dinas terkait ya, sehingga pimpinan-pimpinan usia dini bisa berjalan dengan baik. Dulunya kan ada Porda tuh. Itu iya. Kan olahraga daerah. Sekarang iya, kan sudah ada. Dulu kan di SD kan ada Porseni.
0: Iya, benar.
1: Nah, tetapi sekarang kan sudah tidak ada lagi. Nah, jadi kita mencari bibit-bibit itu, kalau mungkin bisa kita kembali ke seperti yang dulu, ada Porseni, ada Porda, sehingga kami bisa melihat bibit-bibit itu. Bukannya khususnya sepak bola saja, tetapi cabang olahraga apa yang iya, yang lain juga yang bisa dominasi di
0: daerah. Nah, langkah dari PSSI sendiri untuk bisa meningkatkan kualitas kompetisi di Papua Barat, kan sudah lama nih tidak ada pertandingan ini.
1: Kami selaku organisasi PSSI yang ada di daerah, kami bisa membuat turnamen sepak bola itu berdasarkan surat edaran yang ada. Kita juga minta terima kasih kepada teman-teman yang sudah membuat turnamen-turnamen lokal. Kami juga sempat diundang untuk hadir ya. Cuman kita kembali ke mindsetnya supporter ya. Jangan kita hanya lihat hasilnya menang
0: ya,
1: tapi bagaimana sepak bola ini kita bisa merubah dia menjadi satu tontonan yang baik, sehingga tidak ada lagi perkalian, pemukulan terhadap pemain dan wasit.
0: Benar.
1: Ya. Tetapi aturan-aturan yang sanksi-sanksi itu saya sudah buatkan di liga resmi, contohnya Liga 4 ya. Sanksi yang kami berikan ya mungkin ada kesalahan pemukulan terhadap pemain dengan pemain, ada pelatih dengan apa? Wasit. Boleh protes, tetapi jangan melebihi itu, karena ada aturan-aturan yang mengikat. Kalau Anda memukul wasit, berarti Anda kena sanksi, ya. Kena denda. Nah, itu mungkin seperti itu.
0: Berarti perlu juga dukungan dari masyarakat juga ya?
1: Iya. Kita sebagai supporter, kita bisa melihat kembali ya. Bagaimana cara kita melihat kesalahan-kesalahan yang terjadi. Ya, wasit juga tuh manusia ya.
0: Kalau menurut Pak Ical sendiri, masyarakat di Manokwari ini bagaimana antusias mereka nih untuk sepak bola?
1: Ya, sekarang sepak bola di Manokwari ini, yang kemarin kita jalankan Liga 4 itu, antusias sangat baik sekali respon dari masyarakat. Ya, saya berharap ke depan penonton seperti apa yang mereka sudah menyaksikan Liga 4 dengan baik, tidak ada pelemparan.
0: Yeah.
1: Ya kalau untuk berteriak-berteriak ya itu biasalah, wajar lah penontonnya. Tapi sudah tidak seperti dulu-dulu lagi yang mau pukul kah, mau apa, nggak ada lagi. Yeah. Gitu. Tapi
0: itu ya, bukan zamannya lagi ya.
1: Ya, gitu.
0: Nah, untuk beberapa waktu ke depan atau mungkin ada planning-planning yang sudah dipersiapkan?
1: Iya, program kami dari PSSI Papua Barat, kami sudah membuat program pertandingan Liga 4 yang kami sudah selesai laksanakan itu, yang diwakili oleh Persipegaf. Kami akan membuat pertandingan lagi yang usia dini, Teza sampaikan usia 10 dengan 12 tahun, dan kami juga akan rencana membuat kejurda pada bulan Agustus ini untuk melihat talenta-talenta sepak bola yang usia 2006 sampai 2008 untuk persiapan Prapon 2027. Tapi nanti kami melihat kembali, itu program yang sudah kami jalankan. Tapi masa bakti saya sebagai ketua PSSI nanti tanggal 20 September berakhir. Ya, kalau teman-teman mendukung lagi tetap, saya akan maju kembali untuk melihat program-program yang belum saya jalankan gitu.
0: Iya. Baik Pak Ical, sebelum kita closing ya, saya akan mencoba untuk menghubungi Bapak Yohanes Auri ya, siapa tahu beliau merespon. Halo, selamat pagi. Bapak, saya Nelly dari RRI Manokwari.
2: Iya, ya.
0: Iya.
2: Izin. Gimana deh, baik-baik.
0: Puji Tuhan. Ya, Bapak, ini saya di Studio Pro 1 bersama dengan Ketua PSSI Bapak Papua Barat, Bapak Faisal Kilian nih.
2: Baik.
0: Iya. Bapak ini.
2: Terima kasih sudah hubungi saya.
0: Salam semangat legenda, sang legenda.
2: Amin. Haleluya.
0: Saya semalaman itu sempat lihat profil ya. Nah, ini saya ingat ada cuplikan lagu nih, Yohanes Auri.
2: Iya, benar. Iya. Jadi Black Brothers waktu mau berdiri pertama itu,
0: iya.
2: Waktu itu saya dalam TC, mereka datang minta sama saya bagaimana supaya kita bisa bangun ini. Saya bilang ya, kalau mau saya akan minta di waktu itu Pak Uta Soit sebagai ketua Jakarta, saya minta lapangannya mereka pakai.
0: Ya.
2: Begitu.
0: Ya, Bapak, ini saya Bapak kan sudah memang berpengalaman betul-betul sang legend ini. Nah, apa yang paling penting dimiliki oleh seorang pemain muda selain bakat mereka?
2: Oh, kalau itu saya menjawab kemauan.
0: Kemauan, ya.
2: Kalau tidak punya kemauan, semua akan sia-sia.
0: Benar.
2: Kemauan untuk belajar, kemauan untuk tahu tentang apa yang mau saya lakukan. Dan saya harus berani membuat perubahan-perubahan atau perbaikan-perbaikan yang baik untuk diri saya. Pertama untuk diri saya, kemudian baru diri saya pengaruhi supaya teman-teman saya mau ikut saya di jalan yang benar, yang baik.
0: Iya.
2: Tentu itu harus ditekuni dengan doa kepada Yang Maha Kuasa untuk membuka jalan, memberi kesempatan kepada kita.
0: Siap.
2: Supaya saya mau berkembang, saya mau jalan di jalan yang benar, yang baik. Seperti itu.
0: Iya, baik Bapak. Saya maupun Pak Ical juga mungkin pendengar di rumah ingin tahu nih pengalaman berkesan apa nih yang pernah Bapak rasakan saat bergabung bersama Perseman Manokwari.
2: Hampir keluarga termasuk Bapak saya punya adik Herman Marini juga dulu di RRI.
0: Iya.
2: Nah, dia pemain bola, pemain Perseman. Nah, kebetulan saya tinggal dengan dia.
0: Iya.
2: Tinggal dengan dia, jadi tiap kali karena sekolah saya, SD saya dekat dengan lapangan bola Sanggeng. Ya, mungkin kalau itu pompa air itu masih ada. Nah, itu lapangan itu yang Perseman latihan.
0: Okay.
2: Jadi saya bawa bola ke lapangan untuk Perseman latihan.
0: Mm-hmm.
2: Termasuk kakak Rapami dan yang lain-lain itu saya masih ingat. Kemudian satu ketiga mereka mau main, mereka kurang pemainnya. Terus saya dipanggil sama kakak Rapami, Ade, kok bisa ikut main kak, kita kurang. Sudah kakak, saya main. Saya pakai sepatu cat.
0: Iya.
2: Terus kemudian saya ikut main. Ya, dari situlah mulai bahwa saya tertarik dengan sepak bola.

0: keseriusan untuk berlatih. Ya mungkin di sana sini kurang baju, celana, kos kaki. Ya, saya waktu itu untuk mendapat itu semua, saya ikut kerja. Kadang saya ikut rek sampah karena paman saya waktu itu sopir rek sampah. Jadi supaya saya bisa dapat uang kecil, uang koin. Koin itu saya kumpulkan, kemudian saya beli baju celana latihan, baju kos. Nah, satu waktu ada bapak saya itu dia di kapal peran Belanda, Kortenail atau Hirimberg, saya ingatnya. Terus begitu dia datang dari Belanda datang, saya bilang, "Pade, beli saya sepatu, kamu main bola." Itu dulu ada dia tukang sepatu di lapangan Borasi itu. Kita mau ke arah Korem. Nah, itu di sampingnya itu dia tukang sepatu. Saya datang sama dia. Jadi saya bawa, saya punya uang koin ini, saya datang. Bapak gemuk gode, jadi tempat dia gode. Dia bikin sepatu di situ, dia tukang sepatu. Nah, jadi saya bilang, "Bapak, saya punya uang koin ini ada, bisa enggak Bapak kalau ada sepatu yang rusak kah Bapak jahit kasih saya." Terus dia kan biasa nonton bola di lapangan bola itu karena dekat situ. Jadi terus dia lihat ada sepatu yang orang punya sepatu tapi tidak diambil, udah rusak sih. Dia bilang, "Sudah, begini saja, kamu mau main bola? Yo, Bapak sama main bola." Nah, sudah, dia perbaiki sepatu itu. Dia perbaiki, kemudian dia dah bawa ke lapangan bola Borasi. Nah, Yohanes, dulu dong panggil saya Olipas.
1: Olipas.
0: Nama itu. Jadi Olipas. Ini sepatu ini. Coba dulu. Kalau nanti ini saya perbaiki lagi. Nah, jadi saya dapat sepatu pertama itu sepatu yang rusak tapi diperbaiki. Dan itu sepatu itu saya sangat sayang betul.
1: Yeah.
0: Itu sudah rusak saja saya simpan sampai saya kembali dari saya ke Jayapura dan saya kembali, saya bawa sepatu sepatu buatan Jerman La Plata, dan saya taruh sepatu yang rusak itu di atas. Lalu kebetulan ada tete saya yang guru, saya bilang, "Tete, kok tolong berdoa untuk saya supaya sepatu ini bawa saya menjadi pemain sepak bola." Jadi seperti itu.
1: Yeah.
0: Jadi saya memang dalam serba kekurangan, tapi semangat yang tinggi membuat saya menjadi

0: menjadi anak Papua yang dikagumi lewat sepak bola. Jadi saya mau pesan kepada adik-adik saya atau anak-anak saya, semua anak-anak Papua, karena olahraga itu akan membawa kita ke tempat yang sehat. Di sana ada tawa, di sana ada pertemanan, kasih sayang, kita saling membagi informasi di dalam olahraga itu. Saya tinggalkan basket, saya tinggalkan voli, karate, tinju, semua saya tinggalkan, saya lari ke lapangan bola. Akhirnya ya mungkin Tuhan kasih kesempatan saya melawan lewat sepak bola itu, ya hidup saya menjadi bagus, dan saya juga aktif. Waktu itu saya masih muda, saya aktif di gereja. Kalau papa mau ke gereja, dulu orang tua kita itu, mereka pergi gereja, pulang gereja kita tidak boleh ada di depan mereka. Kalau papa dengan mama itu tabu. Jadi kalau mereka pulang gereja, kita mesti masuk di kamar, diam di kamar sampai papa dengan mama ganti baju,
1: iya,
0: baru kita bisa dekat dengan mereka selamat hari Minggu. Jadi itu apa yang saya alami.
1: Baik.
0: Sampai saya bisa menjadi seorang pemain yang dikenal.
1: Iya.
0: Tapi jangan kita lupa Tuhan.
1: Siap.
0: Karena semua itu datang dari Tuhan.
1: Iya.
0: Doa kita minta supaya pada saat kita main kita tidak celaka. Semua doa, doa dan doa dan doa.
1: Iya. Baik.
0: Jadi ada.
1: Iya.
0: Seperti itu.
1: Siap. Baik, Bapak, terima kasih. Walaupun kita tidak
2: saya
1: bertemu.
2: Terakhir ketemu Bapak tahun 2016.
1: Oh, 2016.
0: Iya.
2: Saya dulu dengan adik-adik anak-anak yang Manokwar, SSB Manokwar tuh, yang kita ke Jakarta ketemu Bapak, mereka main.
0: Oh iya iya iya iya, betul betul.
2: Saya sekarang menjadi ketua PSSI Papua Barat, Bapak.
0: Waduh, mantap.
2: Iya, terima kasih Bapak.
1: Kita reuni lewat udara,
0: ya, Pak. Iya, kalau saya siap.
2: Siap.
0: Siap saja. Karena apa? Sepak bola itu bisa membawa kita keluar dari hal-hal yang tidak baik.
2: Iya, betul Bapak, siap.
0: Itu. Jadi, kalau kita bina dengan baik, anak-anak itu akan meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Seperti itu.
1: Iya. Baik, Bapak Yohanes Auri, terima kasih sudah bincang-bincang dengan kami walau hanya lewat telepon, sudah memberikan semangat juga, pesan-pesannya tadi luar biasa. Tuhan berkati aktivitas Bapak saat ini. Sehat-sehat selalu ya Bapak.
0: Iya. Ya. Saya kepingin kembali untuk membina anak-anak di sana.
1: Luar biasa.
0: Tetapi tidak tahu nanti kapan.
1: Iya.
0: Kalau Tuhan masih kasih waktu buat saya.
1: Siap.
0: Kebetulan saya punya maitua ada di samping, dia ada dengar.
2: Siap, siap.
0: Sambil ada bikin roti, iya. Dia juga kirim. Ma itu dari Kupang.
1: Oke. Okay.
0: Rote.
1: Iya.
0: Ya.
1: Baik.
0: Itu.
1: Iya.
2: Siap Bapak. Izin Bapak, mungkin kalau ada kejuaraan resmi PSSI, mungkin Tuan sayang, saya izinkan.
0: Iya.
2: Saya kirim Bapak datang ke sini untuk menjadi satu motivasi, menjadi orang tua.
0: Waduh.
2: Yang hebat di sepak bola untuk anak-anak kami yang ada di Papua Barat, khususnya di Kota Manokwari.
0: Iya.
2: Siap Bapak.
0: Itu saya punya fasilitas, itu masih ada. Masih ada.
2: Siap
0: Bapak. Asrama. Terus sama saya gabung sama Dr. Franz.
2: Iya betul Bapak. Setelah Pak Dr. Franz turun, saya yang ganti Bapak.
0: Oh siap. Iya iya.
2: Dulu,
0: iya.
2: Dulunya
0: itu orang baik.
2: Saya dulunya jalan sama-sama dengan Pak Franz yang bawa anak-anak main di Jakarta tuh Bapak.
0: Oh
2: siap.
0: Iya iya iya iya.
2: Kalau Bapak puas sama
0: Kuritapu
2: masih ada.
0: Iya itu. Jadi itu kita membangun untuk sepak bola itu dengan tujuan menghindari anak-anak itu dari miras.
2: Iya betul.
0: Iya betul betul betul. Ma itu ada kirim selamat pagi.
2: Selamat pagi Mama.
0: Iya ini coba.
3: Selamat pagi Bapak.
2: Iya.
1: Pagi.
0: Iya.
1: Iya. Baik.
0: Jadi itu.
1: Iya. Bapak baik. Sekali lagi terima kasih Bapak.
0: Saya yang terima kasih. Selama ini kan orang tidak pernah tegur saya. tapi lewat RRI hati saya ini masih orang Papua.
2: Rindu sekali pulang. Yeah.
0: Secara khusus Utara daerah Manokwari Papua Barat.
1: Iya. Yeah.
0: Itu Wakapolda yang sekarang di Manokwari, yang ibu.
1: Iya.
2: Oh iya.
0: Itu dia adik kelas saya, adik kelas.
1: Mm-hmm.
0: Sampaikan salam saya buat dia.
2: Siap Bapak.
0: Yeah. Bila ada salam dari Yohanes Sauri.
1: Oke, okay, siap.
0: Iya.
1: Iya, baik Bapak.
0: Begitu.
1: Iya. Terima kasih. Salam juga untuk Ibu. Semoga ada waktu. Semoga kita bisa bertemu ya, bukan lewat udara ya.
0: Iya, iya, iya. Iya, baik.
1: Sehat-sehat selalu Bapak, sang legenda Persema Manokwari.
0: Apresiasi yang
1: luar biasa. Iya, baik. Terima kasih Bapak. Selamat pagi.
0: Amin. Amin.
1: Ya.
0: Amin.
1: Iya. Iya, pendengar luar biasa ya perbincangan kita dengan pemain legenda Persema Manokwari. Ya, semoga apa yang disampaikan tadi. Ya, oke. Okay. Semua motivasi kita semua. Yes. Baik, Pak Ical, pertanyaan terakhir. Iya, apa target dan juga harapan PSSI Papua Barat untuk tahun-tahun ke depan, juga untuk pesan sekaligus sebagai closing statement?
2: Harapan saya untuk target kami ke depan, dan siapapun yang nanti menjadi, seandainya saya tidak terpilih kembali menjadi Ketua PSSI Papua Barat, saya target saya untuk ke depan, apabila terpilih menjadi Ketua PSSI kembali, saya akan kembalikan sepak bola Papua Barat untuk PON 2027-2028 di NTB dan NTT. Itu target saya, karena kami kemarin di PON Aceh bisa lolos kurang lebih 15 tahun Papua Barat tidak berkecimpung di dunia sepak bola di PON. Akhirnya kami bisa 2024 kami bisa mewakili Papua Barat dalam cabang sepak bola kembali. Dan target saya tahun 2028 nanti, mudah-mudahan di PON Prapon nanti 2027 dan PON 2028, Papua Barat untuk cabang sepak bola bisa kembali lagi. Siap. Berlaga di PON nanti.
1: Iya.
2: Itu target saya.
1: Pesannya?
2: Pesannya untuk
1: harapan, sekaligus harapan nih.
2: Pesan saya dan harapan saya ke depan untuk adik-adik yang usia dini teruslah berlatih, dan adik-adik yang di usia remaja khususnya 17 tahun sampai 23 tahun yang punya talenta sepak bola tetap berlatih. Ya, kami juga tadi mendengar satu motivasi yang baik dari Bapak Yohanes Auri sebagai legend sepak bola Persipura yang dan legend timnas nasional. Ya, apa yang beliau memberikan motivasi itu sangat baik sekali pada anak-anak kita sehingga terhindar dari hal-hal negatif. Ya, untuk pelatih-pelatih sepak bola SSB yang ada di Kota Manokwari khususnya dan Manokwari Raya, marilah kami membina anak-anak kami walaupun keterbatasan sarana prasarana dan perlengkapan latihan, tetapi kami minta untuk berlatih dengan hati sehingga apa yang Anda berikan kepada anak-anak ini, di antara 1000 anak yang Anda melatih mungkin ada satu bintang yang di dalam
1: amin
2: anak-anak tersebut yang menjadi seorang sepak bola nanti.
1: Oke. Baik. Luar biasa sekali perbincangan kita pagi ini. Ya, semoga apa yang tadi kita obrolkan ya semakin menumbuhkan semangat bersama untuk membangun sepak bola Papua Barat yang lebih maju, berprestasi, dan juga pastinya mampu melahirkan talenta-talenta terbaik untuk Indonesia. Ya, terima kasih untuk Bapak Faisal Kilian, Pak Ical, sudah meluangkan waktu. Iya, dan juga untuk Bapak Yohanes Auri yang sudah kita hubungi by phone ya. Terima kasih Bapak untuk motivasinya juga. Dan tentunya untuk seluruh pendengar Setia Pro 1 juga yang sudah monitor ya, yang sudah mengikuti bincang-bincang kita di pagi hari ini. Saya Nili Mansuara, pamit undur diri. Tetap dengarkan Pro 1 dari Manokwari di FM 94.3 MHz. Salam sehat, salam olahraga, selamat pagi, dan sampai jumpa.
4: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

berlaga. Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi turnamen paling besar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang ini diikuti oleh 48 negara dari berbagai benua dan akan berlangsung di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen akbar ini akan dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan ratusan juta pasang mata dipastikan akan tertuju pada pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. 48 negara peserta Piala Dunia 2026. Negara-negara yang dipastikan maupun diproyeksikan tampil di Piala Dunia 2026 berasal dari berbagai kawasan dunia, di antaranya zona Asia, ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, dan Qatar. Zona Amerika Serikat, ada Brasil, Argentina, Uruguay, Kolombia, dan Ekuador. Dari zona Eropa, ada Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Portugal, Belanda, Italia, dan Kroasia. Zona Afrika, ada Maroko, Senegal, Nigeria, Mesir, dan Kamerun. Zona CONCACAF, ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Costa Rica. Dengan format baru 48 peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan lebih banyak kejutan, pertandingan seru, serta peluang bagi negara-negara baru untuk mencetak sejarah di panggung sepak bola dunia.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2020.

0: Pendengar, terima kasih masih bersama di Pro 1 RRI Manokwari di FM 94.3 MHz. Dan kita bersama dalam acara program Jaksa Menyapa bersama saya Nili Mansuara. Dan tentunya program ini hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan juga pemahaman hukum kepada masyarakat secara ringan dan juga tentunya mudah dipahami. Ya, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan generasi muda saat ini ya, yaitu kenakalan remaja dan sanksi hukumnya. Ya, karena kita tahu bersama bahwa pergaulan bebas juga masuk ya, tawuran ya, penyalahgunaan media sosial hingga tindakan kriminal yang bisa melibatkan anak dan remaja kini semakin menjadi perhatian bersama. Nah, untuk membahas lebih dalam ya, lebih lanjut, saya tidak sendiri. Saya sudah bersama dengan narasumber kita dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Manokwari. Kita sapa dulu. Selamat pagi Bapak Medi Wensen SH.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi Ibu.
0: Kabar baik, Pak?
1: Puji Tuhan, sehat-sehat.
0: Saya panggilnya Bapak Medi ya.
1: Iya, boleh.
0: Oke, izin Bapak, saya Nili Mansuara.
1: Oh, ya.
0: Baik. Bapak, sudah saya sampaikan ke pendengar kita tentang topik kita yaitu kenakalan remaja dan sanksi hukumnya. Nah, ini kalau kita berbicara tentang kenakalan remaja ini, sebenarnya seperti apa bentuk kenakalan yang paling sering terjadi dan apa yang melatar belakangi sehingga perlu untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada generasi muda.
1: Baik, terima kasih Ibu. Sasaran kami mengangkat tema ini karena beberapa kejadian yang viral di Manokwari. Kalau tidak salah terakhir di Manokwari Selatan yang sempat viral videonya, untuk ada anak-anak SMP dan ada anak SMA di situ. Dan kemudian juga yang sempat viral yang kemudian sudah ditangani oleh APH, yaitu di SMA Taruna. Mungkin sasaran kami di situ untuk membawa materi ini supaya meningkatkan kesadaran hukum terutama bagi anak-anak dan orang tua yang mempunyai anak-anak remaja. Latar belakang kenakalan remaja merupakan salah satu permasalahan sosial yang menjadi perhatian serius di Indonesia. Masa remaja yang rentan terhadap pengaruh lingkungan pergaulan, media sosial, dan perkembangan teknologi dapat mendorong terjadinya berbagai pelanggaran hukum akibat kurangnya pengawasan serta rendahnya pemahaman hukum. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya keterlibatan remaja dalam tindak pidana seperti pencurian, kekerasan, penyalahgunaan narkotika, tawuran, hingga cybercrime. Tapi kan yang paling umum terjadi kan biasa tawuran.
0: Iya,
1: tawuran
0: benar.
1: Antara anak-anak ataupun bully
0: ya,
1: dari berawal dari pembulian kemudian terjadi pertengkaran di situ. Nah, kenakalan remaja tidak hanya menjadi pelanggaran norma sosial tetapi juga berdampak pada keamanan masyarakat dan masa depan generasi muda. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban, dua-duanya kan mempunyai akibat secara psikologis.
0: Benar.
1: Baik secara psikologis maupun sanksi sosial bagi kepada pelaku anak. Data anak berhadapan dengan hukum menunjukkan adanya peningkatan kasus dari sekitar 1.700 kasus pada tahun 2020 menjadi lebih dari 2.000 kasus pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peran keluarga, sekolah, masyarakat, dan aparat penegak hukum dalam melakukan upaya pencegahan, pembinaan, dan edukasi bagi remaja. Definisi dan klasifikasi kenakalan remaja menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun. Sedangkan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak mendefinisikan anak berhadapan dengan hukum sebagai anak berusia 12 sampai dengan 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sementara anak di bawah 12 tahun tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jadi ada perbedaan perlakuan atau treatment dari instrumen hukum terhadap anak-anak yang berusia 12 sampai dengan 18 tahun. Kalau 12 tahun itu umurnya tidak bisa dikenakan sanksi pidana atau dikembalikan kepada orang tua atau pengawasan orang tua. Tapi di atas itu masih bisa dikenakan sanksi pidana, tapi bukan seperti pidana penjara sebagaimana orang dewasa pada umumnya. Tapi diserahkan ke lembaga atau lembaga sosial untuk kerja.
0: Berarti ada perbedaannya ya?
1: Ada perbedaan, tidak dapat disamakan dengan orang dewasa.
0: Iya.
1: Secara akademik, kenakalan remaja diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma sosial dan hukum yang menurut Sunarwiyati diklasifikasikan menjadi kenakalan biasa, kejahatan remaja seperti pencurian dan bullying, serta kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkoba dan tindak kriminal berat. Ya, kalau yang sering-sering dan ringan-ringan biasa itu kan kayak pelanggaran, tidak menggunakan helm untuk mengendarai motor, tidak memiliki SIM, sudah mengendarai motor atau ugal-ugalan, itu ya biasa yang ringan-ringan.
0: Berarti itu. Ini masuk di

0: di bawah umur.
1: Yeah.
0: Nah ini kebanyakan dari masyarakat menyesal dalam arti begini, sayangnya mereka tidak bisa dipidana.
1: Yeah.
0: Banyak yang mengumpat atau berbicara seperti itu.
1: Yeah, yeah.
0: Nah ini pasti kan perlu ekstra kerja keras ya. Mm-hmm. Dari orang tua ya. Mm-hmm. Mungkin dari tokoh agama juga ya. Yeah.
1: Ya memang instrumen hukum kita memperlakukan anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban itu tidak seperti orang dewasa, karena kan pertama ya mereka belum bisa berpikir atau mengambil keputusan. Yeah. Sebagaimana dengan orang dewasa seperti itu. Dan kalaupun hukuman yang diberikan itu biasa di bukan seperti penjara orang dewasa di mm-hmm. dalam ruangan itu, mereka lebih kepada ke pekerjaan sosial.
0: Yeah.
1: Gitu. Ataupun kalaupun ditempatkan di ruangan khusus seperti anak yang 14 sampai dengan 18 tahun itu masih bisa diberikan sanksi pidana itu untuk pekerjaan sosial, atau ditempatkan di lembaga khusus anak, pembinaan khusus anak atau LPKA. Kalaupun untuk dia sebagai pekerjaan sosial, dia tak ditempatkan di LPKS, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, seperti itu. Dan memang bukan berarti nanti tidak ada efek jera atau apa, tapi sudah begitu instrumen hukum, tapi yeah. kan tidak membatasi sanksi sosial yang akan terjadi pada anak itu yeah, nanti.
0: Benar.
1: Makanya peran sebagai orang tua dan guru terutama di sekolah itu paling penting.
0: Nah ini untuk faktor-faktor apa saja nih yang bisa menyebabkan kenakalan remaja ini?
1: Faktor-faktor penyebab kenakalan remaja, pertama faktor keluarga.
0: Keluarga.
1: Kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua, kondisi keluarga yang tidak harmonis, serta pola asuh yang kurang tepat dapat mempengaruhi perilaku remaja.
0: Iya.
1: Kemudian faktor yang kedua, faktor lingkungan dan pergaulan. Pengaruh teman sebaya dan lingkungan sosial yang negatif sering mendorong remaja melakukan tindakan menyimpang. Faktor yang ketiga, faktor pendidikan, rendahnya pemahaman moral, disiplin, dan pendidikan karakter dapat menyebabkan remaja sulit membedakan perilaku yang benar dan salah. Kemudian faktor teknologi dan media sosial ini yang paling berperan penting, seperti yang kita ketahui bersama, rata-rata punya gadget. Nah, akses bebas terhadap konten negatif, kekerasan pornografi maupun penyalahgunaan media sosial dapat memicu perilaku menyimpang. Faktor ekonomi, kesulitan ekonomi dan rendahnya kesejahteraan keluarga dapat mendorong remaja melakukan tindak pidana seperti pencurian atau peredaran narkoba. Faktor psikologis, kondisi emosi yang belum stabil, rasa ingin mencoba, pencarian jati diri, serta kurangnya kontrol diri dapat memicu kenakalan remaja. Kemudian yang faktor yang terakhir adalah kurangnya pengawasan sosial, minimnya perhatian dari sekolah, masyarakat, dan lingkungan sekitar membuat perilaku menyimpang remaja sulit terkontrol.
0: Iya.
1: Ada beberapa faktor yang
0: berarti memang faktor-faktor itu yang mempengaruhi mereka.
1: Iya,
0: juga
1: mempengaruhi.
0: Iya.
1: Terutama
0: tadi
1: handphone.
0: Bapak sempat sampaikan juga media sosial nih.
1: Iya, media sosial. Iya.
0: Tapi untungnya sekarang ini untuk akses itu sudah ada batasan-batasan.
1: Iya,
0: ya.
1: Ada batasan. Ya,
0: semoga ini bisa menjadi awal yang baik ya.
1: Mm-mm.
0: Langkah yang baik agar bisa dimonitor terus oleh orang tua.
1: Oh iya, orang tua, pengawasan.
0: Iya.
1: Pengawasan orang tua. Mungkin begitu.
0: Nah, terus ini kan kalau ada faktor, ada penyebabnya. Nah, dampaknya untuk
1: kenakalan remaja
0: ini.
1: Jadi dampak bagi kenakalan remaja itu dampak bagi diri sendiri. Kenakalan remaja dapat merusak masa depan, menurunkan prestasi belajar, menyebabkan kecanduan narkoba, serta mempengaruhi kondisi mental dan emosional remaja. Dampak bagi keluarga, perilaku menyimpang remaja dapat menimbulkan konflik keluarga, rasa malu, serta beban psikologis dan ekonomi bagi orang tua. Inilah yang saya bilang tadi, yang seperti sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat. Dampak bagi lingkungan sekolah, kenakalan remaja dapat mengganggu proses belajar, menciptakan rasa tidak aman dan menurunkan disiplin di lingkungan sekolah. Dampak bagi masyarakat, tindakan seperti tawuran, pencurian dan penyalahgunaan narkoba dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan kenyamanan masyarakat. Dampak hukum, remaja yang melakukan tindak pidana dapat berhadapan dengan proses hukum dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan. Dampak sosial jangka panjang. Kenakalan remaja dapat meningkatkan angka kriminalitas dan menghambat terbentuknya generasi muda yang berkualitas dan berkarakter baik.
0: Iya. Nah, biasanya tuh anak-anak kita ini dari sekedar

0: ikut-ikutan saling mengajak.
1: Iya. Yeah.
0: Dari tadinya yang tidak tahu apa-apa, akhirnya mereka jadi tahu karena yeah. kita tahu bahwa anak-anak itu keingin tahuannya sangat besar.
1: Iya, sangat besar. Itulah lingkungan.
0: Tanpa berpikir, waduh, kalau saya buat ini nanti apa yang terjadi?
1: Yeah.
0: Nah, jadi mereka ya seperti tadi Bapak sampaikan, memang ada aturan-aturannya untuk membedakan
1: yeah.
0: Hukuman buat mereka. Nah, untuk ini Bapak, apakah ya, kenakalan seperti apa yang sebenarnya sudah masuk kategori pidana? Regulasi hukumnya juga terkait dengan anak yang berbadan dengan hukum.
1: Berhadapan dengan hukum.
0: Ya.
1: Pengaturan mengenai anak dan anak berhadapan dengan hukum di Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Pada pasal 1 menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya, Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016, pada pasal 1 mengatur bahwa anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Selain itu, ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana anak juga berkaitan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Anak. Adapun peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2022 mengatur mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana terhadap anak yang menegaskan bahwa pidana anak terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan.
0: Itu contohnya seperti apa nih Pak?
1: Statistik anak yang berhadapan dengan hukum, data nasional menunjukkan bahwa tindak pidana yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum masih didominasi oleh perkara kekerasan, pencurian, dan penyalahgunaan narkotika. Kondisi tersebut menunjukkan perlu adanya penguatan upaya pencegahan, pembinaan, serta penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan anak. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak KPAI sepanjang tahun 2016 sampai dengan 2020 tercatat sebanyak 655 anak terlibat sebagai pelaku tindak kekerasan fisik maupun psikis. Sementara itu, data Kepolisian Negara Republik Indonesia pada awal tahun 2025 menunjukkan adanya 437 kasus pencurian yang melibatkan anak, 460 kasus penganiayaan tindakan anarkis, 349 tindak pidana narkotika yang melibatkan anak.
0: Dan untuk ini kan data nasional ya.
1: Iya.
0: Untuk tindak pidana yang melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau tanya dulu Bapak. Ini umpamanya ada seorang anak yang tahun ini usianya 12 tahun. Dia terlibat dalam salah satu kasus tadi, mungkin pencurian atau apa ya. Nah, ketika umurnya beranjak 13 tahun di tahun berikutnya, dia melakukan kesalahan yang sama. Jadi umpamanya jadi tidak ada efek jera. Nah, apakah masih berlaku hukuman apa? Belum ada hukuman yang lebih berat begitu, karena sudah berulang-ulang kali dilakukan.
1: Ya, kalau dia sudah berulang kali, tetap dia dipidana, tapi tidak seperti dengan orang dewasa. Dia ditempatkan di lembaga pembinaan khusus anak atau LPKA ataupun di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Nah, itu dia di dalam satu bangunan, tapi bukan seperti penjara, kan dia bukan beraktivitas seperti penjara orang dewasa.
0: Lingkungannya beda,
1: iya, lingkungannya beda, diberikan pendidikan, diberikan keterampilan, ditempatkan di tempat seperti itu.
0: Nah, sebenarnya kalau mau dibilang, yang kita wanti-wanti juga orang dewasa nih, dalam arti khususnya narkotika. Barang itu kan tidak mungkin mereka dapatkan sendiri. Nah, di sini kan juga peran orang dewasa nih. Wah, anak itu gampang nih untuk kita pengaruhi nih. Kita coba satu. Mereka mungkin coba dan nge-fly maksudnya ya. Nah, mungkin perlu juga orang tua atau orang dewasa ini juga seharusnya kalau mereka sayang anak-anaknya, janganlah membawa mereka ke jurang kebinasaan, seperti itu ya, khususnya untuk narkotika ini. Karena kalau kita bicara anak, ini juga mungkin kesalahan dari kita orang dewasa juga,
2: ya,
0: karena mungkin kurang pengawasan juga, Pak ya.
2: Iya, anak bergaul ke,
0: ya, benar,
2: ke sembarang lingkungan pergaulan, itu kan paling banyak membentuk karakter dan mental anak itu kan bukan dari rumah tapi lingkungan pergaulannya dia.
0: Benar.
2: Nah, kalau untuk orang dewasa yang mengajar seperti itu kan ada sanksi tersendiri, dipisahkan dari anak dan tetap dikenakan sanksi baik dia itu sebagai pengedar ataupun pengguna, tergantung dari bagaimana hasil penyidikan yang dilakukan.
0: Karena mereka sasarannya memang anak-anak sekolah.
2: Iya, anak-anak sekolah biasa kan
0: pengedar itu, karena uang jajan yang seharusnya dikasih untuk beli makanan, akhirnya, dan mirisnya lagi dijual dengan harga murah.
2: Iya, karena kan dia tahu namanya anak-anak
0: kantong
2: ini kan
0: anak sekolah, ya.
2: Anak sekolah baru, ya mungkin anak sekolah itu kan berkaca atau suka bergaul di tempat-tempat yang menarik perhatian atau yang menjadi bahan pembicaraan, oh pergaulan ini bagus. Padahal itu kan cuman karena pingin ngetren saja dengan teman-teman yang lain, sementara itu sudah menyalahi atau sudah tidak bagus untuk anak itu sendiri.
0: Mungkin ingin terlihat hebat di teman-temannya.
2: Ya, itulah pola dari sekolah membimbing anak-anak itu tuh, untuk memperhatikan anak-anak ini kemana sesudah sekolah, baru lingkungan keadaan di sekitar sekolah itu juga perlu diantisipasi untuk hal-hal yang bisa menimbulkan hal yang tidak baik bagi anak-anak yang ada di sekolah itu.
0: Berarti kolaborasi adalah jalan yang tepat.
2: Ya, kolaborasi dan pengawasan yang intens, baik dari orang tua maupun sekolah itu.
0: Nah, untuk sistem peradilan pidana anak sendiri, ini ada sanksi hukumnya bagi anak.
2: Iya. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, khususnya pasal 71, jenis sanksi pidana terhadap anak dibedakan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana peringatan, pidana dengan syarat pembinaan seperti di luar lembaga, pelayanan masyarakat dan pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, hingga pidana penjara sebagai upaya terakhir. Sementara itu, pidana tambahan dapat berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana serta pemenuhan kewajiban adat sebagai ketentuan yang berlaku di masyarakat. Dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib memperhatikan perlindungan hak anak dengan menjaga harkat dan martabat sebagai generasi penerus bangsa. Sistem peradilan anak lebih mengutamakan pendekatan, pembinaan, pendidikan, dan rehabilitasi dibandingkan pembalasan semata. Oleh karena itu, pidana penjara terhadap anak ditempatkan sebagai langkah terakhir atau ultimum remedium. Selain itu, anak yang belum berusia 12 tahun tidak dapat dijatuhi pidana. Penanganannya dialihkan melalui pendekatan sosial, pembinaan keluarga, serta pendampingan oleh lembaga terkait guna memastikan tumbuh kembang anak tetap terlindungi.
0: Iya. Nah, contoh umpamanya satu kasus anak nih. Mm-hmm. Ya, sebaya mereka. Kemudian terjadi perkelahian misalnya. Mm-hmm. Nah, ini kan bisa juga mengarah untuk penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya ini kan kalau mereka cuma berkelahi, berarti kan bisa diselesaikan dengan kekeluargaan misalnya. Nah, berkaitan dengan ini, untuk diversi penyelesaian di luar pengadilan itu seperti apa? Untuk kasus-kasus tertentu atau mungkin ada kasus-kasus apa begitu?
2: Kalau untuk diversi atau penyelesaian di luar pengadilan itu sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, khususnya pasal 6, setiap aparat penegak hukum wajib mengupayakan diversi pada setiap tingkat pemeriksaan perkara anak. Diversi merupakan penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan pidana melalui pendekatan keadilan restoratif atau restoratif justice. Pelaksanaan diversi bertujuan untuk 1. Mencapai perdamaian antara anak dan korban, 2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, 3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, 4. Mendorong partisipasi masyarakat, dan 5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Dalam proses diversi, pihak-pihak yang dilibatkan meliputi anak dan atau orang tua wali, korban dan atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, pendamping hukum, serta pihak terkait lainnya. Kesepakatan diversi dapat berupa perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, pengembalian anak kepada orang tua atau wali, kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan, pelayanan masyarakat, maupun bentuk pembinaan sosial lainnya. Upaya diversi wajib dilaksanakan sejak tahap penyidikan paling lama 7 hari setelah penyidikan dan dapat kembali diupayakan pada tahap penuntutan maupun pemeriksaan di persidangan apabila sebelumnya belum tercapai kesepakatan. Jadi dari kepolisian, ketika di kepolisian itu diperiksa di penyidikan, diupayakan diversi tapi tidak ada kesepakatan damai untuk menempuh jalan diversi, ketika itu berkas dilempahkan ke kejaksaan, kejaksaan juga wajib untuk melakukan upaya yang sama dengan kepolisian, wajib dilakukan diversi. Yeah. Sampai dengan tahap proses untuk pelimpahan ke persidangan, apabila tenggang waktu itu tidak ada upaya diversi, ketika dilimpahkan ke persidangan, proses peradilan pun harus dilakukan upaya diversi dulu sebelum langsung ke persidangan. Gitu.
0: Iya, berarti harus ada kesepakatan juga.
2: Kesepakatan damai dengan dengan si anak pelaku dan anak korban untuk kan saling minta maaf.
0: Apakah ini ada jangka waktunya?
2: Iya, yang jangka
0: waktu.
2: Itu paling lama 7 hari kan 7 tadi hari. Seperti yang tadi ketika penyidikan itu dimulai. Gitu.
0: Iya, kalau umpamanya anak-anak kita yang di bawah umur ini atau yang di tadi umur berapa tadi yang tidak perbedaan 12 ya?
2: 12
0: sampai 12, ke
2: 18 tahun.
0: 18. Nah, untuk usia 12 ke 18 ini kalau seandainya ini kan ke depannya. Mm-hmm. Apakah histori atau catatan mereka itu ada di pihak kepolisian juga? Nah, repotnya ketika mereka mau mengurus surat kelakuan baik misalnya. Apakah ini mempengaruhi jejak rekam jejak mereka?
2: Iya, tetap tercatat
0: ya?
2: Di dalam arsip. Cuman kan
0: sayang sekali ya.
2: Kalau untuk anak kan ada treatment tertentu yang tidak dapat di langsung disebarluaskan. Yang jadi persoalan sekarang itu yang tidak bisa dikendalikan oleh hukum adalah sanksi sosial.
0: Sanksi, ya benar.
2: Pikiran masyarakat terhadap anak ini sebagai pelaku, apalagi ini perkara yang sudah viral kan?
0: Benar.
2: Sudah viral terus kemudian. Nanti kan pandangan masyarakat terhadap anak maupun keluarganya itu yang dampak yang sangat paling terasa daripada sanksi hukum
0: itu kan itu kembali bisa mental mereka juga akhirnya jangan main sama anak gitu karena anak itu kan bisa merubuhkan mental mereka juga secara tidak langsung. Ya berarti memang gampang-gampang susah untuk berbicara mengenai remaja ini karena keingintahuan mereka yang sangat besar dan anak-anak juga merupakan peniru nomor satu di dunia. Tidak bisa kita ungkiri nih. Nah untuk selanjutnya untuk proses sistem peradilannya,
2: Proses sistem peradilan anak, penyelesaian perkara anak dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dengan mengutamakan perlindungan anak dan pendekatan keadilan restoratif. Alur peradilan anak, penyidikan oleh kepolisian, kemudian dilakukan upaya diversi. Jika berhasil, musyawarah perdamaian dan kesepakatan diversi, perkara selesai di luar pengadilan tanpa pidana penjara. Jika gagal, perkara dilanjutkan ke tahap penuntutan dan persidangan anak. Putusan hakim, pelaksanaan pidana atau tindakan pembinaan. Dalam setiap tahapan, aparat penegak hukum wajib mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak serta menjadikan pidana penjara sebagai upaya terakhir.
0: Berarti upaya terakhir. Penjara.
2: Kalau sudah tidak bisa dilakukan pembinaan dan penjara itu dikhususkan untuk beberapa kasus tertentu, untuk kasus-kasus yang tidak pidana berat kayak pembunuhan itu bisa ditempatkan di penjara yang khusus anak kayak di BAPAS, Balai Pemasyarakatan. Kan ada perbedaan antara penjara anak dan orang dewasa.
0: Nah tadi Pak Medi sempat singgung mengenai kasus nih. Apakah ada kasus yang pernah viral ya, mungkin bisa sedikit ceritakan kepada pendengar semua juga tentang studi kasus kekerasan yang melibatkan remaja ini.
2: Contoh kasus itu adalah pada Februari tahun 2025 contohnya. 3 remaja di Jakarta diamankan aparat kepolisian karena terlibat tawuran dengan membawa senjata tajam. Para pelaku dikenakan ketentuan undang-undang darurat terkait kepemilikan senjata tajam dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun. Namun proses penanganannya tetap mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kasus tawuran yang pelajar yang mengakibatkan korban jiwa menunjukkan pentingnya penanganan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan pembinaan diversi dan perlindungan hak anak.
1: Kemudian dari data Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia mencatat sekitar 150 anak terlibat kasus narkoba sepanjang Januari sampai dengan Oktober 2025. Komisi Perlindungan Anak atau KPAI menegaskan bahwa anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika pada prinsipnya dipandang sebagai korban, sehingga lebih diutamakan upaya rehabilitasi dibanding pemidanaan. Penanganan perkara tetap dilakukan dengan memperhatikan perlindungan hak anak sesuai ketentuan perundang-undangan.
0: Luar biasa, 150 ya?
1: Iya, banyak.
0: Itu kasus. Untuk se-Indonesia atau?
1: Se-Indonesia.
0: Se-Indonesia 150 anak yang terlibat kasus narkotika ya.
1: Waduh. Itu kan seperti tadi yang disampaikan sebelumnya bahwa ya pengaruh media sosial, pengaruh gadget, karena kan informasi gampang didapat, gampang mereka pegang, gampang mereka akses. Itu salah satu. Semakin mendekat untuk mencari informasi.
0: Dari ingin coba-coba akhirnya itu biasa kan ada slogan dari BNN juga ya, sekali mencoba akan terus mencoba dan akan terjerumus terus ya.
1: Karena rasa ingin tahu itu kan yang besar.
0: Benar.
1: Rasa ingin tahu mungkin baru kemudian akibat dan dampak yang dirasakan di situ.
0: Nah, menurut Pak Medi, seberapa besar peran orang tua agar anak-anak tidak terlibat masalah hukum?
1: Pencegahan kenakalan remaja dan anak yang berhadapan dengan hukum, satu, lingkungan sekolah. Sekolah perlu memperkuat pendidikan karakter, kesadaran hukum, dan nilai-nilai kewarganegaraan sejak dini guna membentuk perilaku disiplin dan bertanggung jawab pada peserta didik. Selain itu, diperlukan optimalisasi layanan bimbingan dan konseling, pengawasan aktivitas siswa, serta deteksi dini terhadap potensi kenakalan remaja dan perilaku menyimpang. Dua, keluarga dan komunitas. Keluarga dan komunitas, orang tua dan masyarakat memiliki peran penting dalam pencegahan kenakalan remaja melalui pola pengasuhan yang positif, pengawasan yang berkelanjutan, serta pembinaan moral dan sosial terhadap anak. Kerjasama antara keluarga, pemerintah, daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga sosial diperlukan dalam proses rehabilitasi dan pembinaan anak bermasalah. Kegiatan olahraga seni dan aktivitas positif lainnya juga perlu didorong sebagai sarana pengembangan bakat dan penyaluran energi remaja secara sehat. Tiga, kampanye sosialisasi sosial. Pemerintah, sekolah, dan masyarakat perlu meningkatkan sosialisasi mengenai bahaya kekerasan tawuran serta penyalahgunaan narkotika melalui kegiatan edukatif di sekolah, pesantren, lingkungan masyarakat, dan media sosial guna meningkatkan kesadaran hukum serta perlindungan terhadap anak. Mungkin itu.
0: Berarti secara garis besarnya sudah disampaikan ya, sudah cukup jelas untuk kita semua. Nah, berarti inti dari perbincangan kita di pagi hari ini kesimpulannya bahwa mungkin Pak Meri bisa menjelaskan lagi untuk kita semua tentang apa sih kenakalan remaja itu.
1: Baik, kenakalan remaja merupakan permasalahan sosial dan hukum yang dapat berdampak terhadap keamanan, ketertiban masyarakat, serta masa depan anak. Bentuk kenakalan remaja yang berkembang saat ini meliputi tawuran, kekerasan, pencurian, penyalahgunaan narkotika, hingga kejahatan berbasis teknologi. Dalam penanganannya, anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara khusus sesuai ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mengedepankan perlindungan hak anak, diversi, dan pendekatan keadilan restoratif. Pidana penjara ditempatkan sebagai upaya terakhir, sedangkan pembinaan dan rehabilitasi menjadi prioritas utama. Pencegahan kenakalan remaja memerlukan kerjasama antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan aparat penegak hukum melalui pendidikan karakter, pengawasan, pembinaan, serta sosialisasi hukum secara berkelanjutan agar anak dapat berkembang menjadi generasi yang bertanggung jawab dan taat hukum.
0: Iya. Seperti itu. Oke, sudah cukup jelas. Nah, Bapak, untuk semuanya ini pastikan ada tantangan ini, tantangan terbesar untuk bisa menangani kasus kenakalan remaja. Menurut Pak Medi sendiri, kalau di Manokwari ya, tantangan terbesarnya itu apa?
1: Kurang lebih kan hampir di semua daerah kan kurang lebih sama.
0: Sama
1: kalau dari
0: ya?
1: Cara kita melakukan pencegahan yang seperti yang kita lakukan saat ini, ya itu dilakukan secara berkelanjutan. Dan dengan harapan anak-anak itu sendiri itu punya kesadaran hukum. Dan memang perlu dilakukan secara berkelanjutan supaya itu berdampak pada anak-anak. Sedangkan untuk penanganan kasus itu sendiri yang paling susah adalah upaya perdamaian
0: Iya, kadang nah, ada yang tidak mau ya.
1: Kalaupun mau banyak ininya kan.
0: Iya, banyak
1: permintaannya, syaratnya.
0: Iya, benar, banyak syaratnya.
1: Ya, itu yang paling susah membuka kesadaran hukum antara dampak psikologis bagi anak sebagai korban, anak sebagai pelaku.
0: Dan akhirnya membuat orang tua yang susah kembali ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, jadi sudah keadaan seperti keluarga mungkin hidupnya pas-pasan ya.
1: Iya.
0: Ketika dihadapkan dengan seperti ini tentunya membuat susah juga ya. Orang tua mau tidak mau berupaya agar anak mereka ini bisa masalah mereka bisa terselesaikan dengan baik ya. Berarti apa ya? Kalau kita berbicara mengenai kenakalan remaja ini, memang usia-usia itu tuh usia-usia
1: paling
0: produktif
1: rentan
0: bagi mereka ya.
1: Produktif dan rentan untuk mengarah ke kenakalan-kenakalan remaja karena itu coba-coba tuh.
0: Benar.
1: Coba-coba baru pengaruh.
0: Tidak memikir efek nantinya.
1: Iya. Pengaruh tren sosial di lingkungan mereka sendiri itu yang membawa, yang seringkali menjadi pendorong.
0: Iya.
1: Kan ada tren-tren sosial di antara mereka sendiri tuh.
0: Iya.
1: Buruk-buruk.
0: Benar.
1: Kita harus seperti ini, harus seperti ini.
0: Benar.
1: Tidak ngetren kalau tidak seperti ini.
0: Iya.
1: Nah, itu yang bahaya, tren-tren tertentu di dalam lingkaran pergaulan itu sendiri.
0: Kok terhadap papanya kalau kita coba ini?
1: Iya. Biasanya kan bahasa.
0: Iya. Baik, Pak Medi, pesan Bapak untuk generasi muda di Manokwari agar bisa menjauhi tindakan melanggar hukum nih.
1: Ya, kenali hukum dan jauhi hukuman sebagaimana apa yang kami harapkan di dalam Jaksa Menyapa hari ini adalah sasarannya seperti itu.
0: Ya.
1: Membangkitkan kesadaran hukum bagi masyarakat terutama untuk anak remaja.
0: Ya.
1: Seperti itu.
0: Ya. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi yang tadi terlewat, Pak Medi?
1: Mungkin itu saja, nanti kita berkembang.
0: Oke, siap. Intinya tadi sudah dijelaskan Pak Medi tentang apa itu kenakalan remaja, faktor-faktornya,
1: ya,
0: dampaknya, faktor, resikonya,
1: dampak,
0: perbedaan untuk hukumannya.
1: Iya, ya, hukumannya.
0: Oke, baik.
1: Ada perbedaan.
0: Iya, menarik sekali pembahasan kita pagi hari ini dengan topik kita yaitu kenakalan remaja singkatnya ya, dan sanksi hukumnya ya. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Pak Medi ini bisa menjadi edukasi bagi kita semua, bagi para orang tua ya maupun generasi muda agar lebih berhati-hati dalam bergaul dan juga mengambil keputusan, karena satu keputusan yang salah akan melebar. Keputusan yang diambil salah tentunya akan berdampak pada kemudian hari.
1: Iya, diri sendiri dan masyarakat sekitar.
0: Oke, siap. Baik, Pak Medi, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah bincang-bincang ya. Sudah bincang-bincang di Pro 1. Nanti kita mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi dengan topik yang berbeda ya.
1: Ah, pasti.
0: Oke,
1: pasti kita
0: dengan
1: akan
0: topik yang berbeda sehingga ini sangat menarik sekali sehingga memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa RRI dengan Kejaksaan ini punya kolaborasi.
1: Yeah.
0: Punya kolaborasi untuk memberikan edukasi,
1: edukasi
0: bagi masyarakat.
1: Bagi masyarakat.
0: Iya. Baik, terima kasih
1: sekali lagi.
0: Terima kasih
1: banyak.
0: Iya. Baik, pendengar dimanapun berada, tidak terasa kita sudah berada di penghujung program Jaksa Menyapa. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita, Bapak Medi Wensen SH dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Manokwari atas waktu dan edukasi hukumnya hari ini. Semoga melalui siaran ini masyarakat semakin memahami ya bahwa masa depan remaja harus kita jaga bersama ya. Dan setiap tindakan tentu memiliki konsekuensi hukum.
1: Konsekuensi.
0: Ya. Dan tentunya sekali lagi kolaborasi.
1: Ya,
0: kerjasama antar orang tua, anak-anak orang tua dan masyarakat juga.
1: Masyarakat.
0: Ya, kalau ada mungkin Pak Medi bisa sampaikan kalau melihat kejadian atau perkelahian bisa melapor ke mana nih?
1: Bisa melaporkan ke kepolisian setempat ataupun kepada pemerintah di mana?
0: Ya.
1: Baik itu kelurahan ataupun dan setiap orang kan punya hak untuk mengelerai ataupun menengahi kalau ada pertengkaran.
0: Benar.
1: Seperti itu. Kalaupun memang pertengkaran agak besar ya bisa langsung ke aparat keamanan atau kepolisian untuk menengahi.
0: Baik. Ya, pendengar sekali lagi terima kasih sudah bersama di Pro 1 RRI Manokwari dalam program Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini tepatnya di hari ke-22 di bulan Mei tahun 2026. Saya Nelly Mansuara pamit dari ruang dengar Anda. Tetap dengarkan Pro 1 RRI Manokwari, sekali udara tetap di udara. Selamat beraktivitas, selamat pagi dan sampai jumpa.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan mencetak sejarah di turnamen

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Tadi kamu bilang apa?

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

Baik, pendengar dimanapun Anda, terima kasih untuk terus dengar kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Lepas dari rekan-rekan kami yang bertugas di Nuansa Lintas Manokwari pagi, ya, sudah hadir dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda. Anda terus bersama dengan kami di Pro 1 dengan informasi hiburan yang tetap hadir di ruang dengar Anda bersama di setiap program acara yang kami hadirkan untuk Anda. Dan di pukul 11 ya, lebih dari 12 menit kurang lebih kebersamaan kami dengan Anda, program-program acara dari RRI Manokwari juga terus hadir untuk Anda. Dan Halo RRI juga kami hadirkan di ruang dengar Anda kebersamaan pada edisi hari ini Jumat, di lembaran ke-22 ya, di bulan Mei 2026. Semoga kebersamaan dengan Anda dalam Halo RRI akan saya antarkan di kurang lebih di 3.45 menit ke depan.

Ya, pendengar dimanapun Anda, salam jumpa di Halo RRI untuk edisi hari ini bersama saya Kiku Biari di satu jam ke depan untuk Anda. Dan seperti biasanya ya, di program ini Anda juga akan berinteraktif dengan kami untuk memberikan suara Anda, aspirasi Anda, ya, masukan-masukan Anda terkait dengan fasilitas-fasilitas publik atau apapun juga yang mendukung dalam berbagai sektor. Dan hari ini kita fokus untuk membahas apa yang menjadi keluhan dari masyarakat kita di beberapa pekan kemarin ya, atau dua minggu kemarin, dengan adanya kelangkaan gas LPG ya, 12 kg yang terjadi beberapa pekan terakhir, baik di Manokwari bahkan juga di sejumlah wilayah lainnya, dan menyebabkan sehingga itu menjadi keluhan dari masyarakat kita ya, terutama para pengusaha ya, ataupun juga yang bergerak di sektor-sektor jasa lainnya ya. Dan tentunya dalam setiap aktivitas-aktivitas mereka juga membutuhkan LPG ya, apalagi dalam setiap usaha-usaha yang mereka lakukan ya, baik yang ada di Manokwari ataupun juga dengan beberapa wilayah lainnya. Nah, ini yang menjadi keluhan dari warga masyarakat ya, terkait dengan apa yang mereka rasakan di dua pekan terakhir. Tapi nanti juga kami akan mencari solusi untuk menjawab. Jadi apapun yang Anda sampaikan ya, terkait dengan para pengusaha mungkin yang ada di Manokwari, Anda yang bergerak di sektor usaha warung makan ataupun juga UMKM lainnya ya, dan Anda menggunakan LPG dalam setiap usaha-usaha Anda lainnya, dan Anda merasa bahwa oh, beberapa pekan ini terjadi kelangkaan gas LPG yang akhirnya menjadi berdampak, kondisi tersebut berdampak pada aktivitas masyarakat terutama pedagang, bahkan juga ini menjadi keluhan dari operasional dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG, karena kita tahu bahwa penyaluran makan bergizi gratis itu setiap hari ya, yaitu setiap hari mereka masak, dan setiap hari itu pengantaran baik ke sekolah-sekolah bahkan juga ke beberapa wilayah lainnya. Nah, sehingga membutuhkan gas LPG untuk aktivitas mereka ya, untuk dapur masak dan lain sebagainya. Nah, kalau Anda yang lainnya ya, secara khusus masyarakat Manokwari yang merasa bahwa iya, kelangkaan LPG ini membuat usaha kita berdampak juga. Nah, saya kita mau masak, kita mau olah makanan, tapi terkait dengan kelangkaan gas ya, Anda bisa bergabung dengan kami ya di 0823 1176 1145 ya, apa yang menjadi keluhan Anda, dan itu nanti akan kami tampung dan nanti akan kami coba untuk mencari solusi dari apa yang menjadi masalah Anda ya. Jadi saya tunggu Anda di acara Halo RRI siang ini, di sekali lagi di 0823 1176 1145 ya, tentunya bagi Anda yang masih tetap setia untuk dengarkan program siaran kami di edisi Halo RRI untuk hari ini.

0: Oke, saya masih di acara Halo RRI untuk Anda, dan silakan Anda juga yang sedang nonton kami di live YouTube ataupun juga di live Facebook RRI Pro 1 RRI Manokwari, kalau Anda juga mau berikan masukan atau berikan aspirasi Anda, ya, suara-suara Anda dengan kami di sini, silakan di 08231761145. Nah, jadi hari ini kita berbicara terkait dengan kelangkaan gas LPG, dan itu dirasakan oleh beberapa pedagang yang ada di Manokwari, tapi juga dengan menjadi keluhan dari SPPG, ya, terkait juga dengan setiap hari pengadaan makanan, ya, menu makanan yang harus mereka siapkan untuk beribu anak yang ada di Manokwari, ya, tapi mereka juga terkendala dengan adanya kekurangan gas LPG, ya, 12 kg yang mungkin setiap hari-hari mereka gunakan untuk masak di dapur SPPG, dan ini juga menjadi keluhan dari masyarakat yang ada di Manokwari, tapi juga dengan beberapa pedagang-pedagang, terutama pedagang yang punya warung-warung makan, ya, ataupun juga dengan yang bergerak di sektor-sektor menu-menu olahan lainnya yang sehari-hari, ya, mereka menggunakan gas LPG untuk menyiapkan menu makanan mereka. Ataupun juga itu Anda rasakan, ya, dampaknya seperti apa untuk yang di Manokwari, silakan Anda bisa berbagi dengan kami, bisa share dengan kami di 08231161145, karena hal ini juga sempat disoroti oleh Asisten Dua Setda Provinsi Papua Barat Barkias Marinusa, bahwa kelangkaan LPG di Manokwari ini membuat operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur MBG juga sempat terhenti, karena semua kesulitan, ya, mereka rasakan ketika setiap hari mereka harus masak menggunakan gas. Nah, kelangkaan LPG di Manokwari ini sudah terjadi bahkan hampir sebulan terakhir, dan nampaknya mungkin tidak hanya dirasakan rumah tangga, tetapi juga mulai mengganggu juga program pemerintah yang harus bergantung pada pasokan energi. Nanti kita juga akan melihat atau menghadirkan komentar, ya, dari Asisten Dua Setda Provinsi Papua Barat, ya, untuk menanggapi masalah kelangkaan gas LPG yang ada di Manokwari. Sementara pemerintah Provinsi Papua Barat juga menyoroti kelangkaan gas LPG 12 kg yang terjadi beberapa pekan terakhir di Manokwari ini menjadi dampak bagi sejumlah wilayah lainnya, dan juga aktivitas masyarakat, pedagang, hingga operasional dapur atau SPPG, ya. Atau mungkin Anda lainnya yang merasakan kondisi yang sama atau hal yang sama, silakan Anda bisa berbagi, terutama yang bergerak di sektor-sektor usaha, warung makan, dan lain sebagainya, ataupun juga mungkin di rumah, ya, ibu-ibu yang setiap hari masak, yang sudah tidak lagi menggunakan kompor minyak, ya, tapi menggunakan gas LPG, dan itu menjadi keluhan Anda mungkin karena keterbatasan sehingga harganya naik atau seperti apa, dan itu menjadi keluhan Anda, silakan nanti kami akan mencoba untuk menampung itu dan juga memberikan solusi untuk Anda terkait dengan kelangkaan gas LPG yang terjadi di Manokwari, ya, beberapa waktu yang lalu. Nah, sementara itu juga Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Bahang Temomere juga minta untuk ada evaluasi menyeluruh, ya, terhadap distribusi LPG di Kota Manokwari dan juga wilayah Papua Barat ini guna mengatasi persoalan kelangkaan serta tingginya harga gas LPG di masyarakat. Nah, ini juga pemerintah juga terus berusaha untuk mengatasi dan kondisi kelangkaan LPG yang ada di Manokwari. Nah, di program acara ini, ya, Anda yang mungkin merasa setiap hari harus masak menggunakan LPG, kemudian akhir-akhir ini akhirnya terjadi kelangkaan arus, atau mungkin Anda membeli dengan harga yang tidak biasanya Anda beli ya, Anda bisa memberikan masukan Anda di sini, memberikan opini-opini Anda, aspirasi Anda, karena suara Anda itu menjadi, kami menjadi perpanjangan dari suara Anda ya, sehingga nah ini juga nanti bisa ditanggapi oleh pihak-pihak terkait ya, terutama oleh pemerintah kita, untuk ke depan nanti akan ada evaluasi ya, baik dengan unsur terkait ya, mungkin peta niaga yang ada di Manokwari atau penyedia gas LPG yang ada di Manokwari, sehingga itu bisa diatasi dan itu bisa menjawab apa yang menjadi keluhan dari masyarakat, terutama Anda yang mungkin setiap hari ya masak menggunakan gas LPG yang sudah tidak lagi pakai kompor minyak tanah ya. Dan di program acara ini silakan Anda mau berbagi dengan kami, Anda mau share dengan kami, silakan di 0823 1176 1145. Saya masih hadir untuk Anda di program acara Halo RRI untuk edisi hari ini ya. Kita di lembaran ke-22 di bulan Mei 2026, di tengah berbagai aktivitas-aktivitas yang sementara Anda jalankan, yang sementara Anda lakukan di siang ini, ataupun juga yang WFH ya, yang kerja dari rumah ya. Tapi dengan program acara ini juga mungkin sambil Anda kerja atau mendengar RRI ya, karena siang ini ada acara Halo RRI. Ini program acara yang sangat baik, yang menampung aspirasi dari masyarakat kita. Nah, sehingga lewat program acara ini suara Anda juga tersampaikan kepada pihak-pihak yang terkait atau pihak-pihak yang berkepentingan untuk menjawab apa yang menjadi opini Anda, apa yang menjadi aspirasi Anda, terutama untuk warga masyarakat ya, kita yang ada di Manokwari di, ataupun juga yang ada di Provinsi Papua Barat ya, terkait dengan kelangkaan gas LPG yang itu dirasakan oleh semua masyarakat, terutama yang bergerak di sektor-sektor usaha, warung makan dan lain sebagainya, ataupun juga dengan SPPG sebagai penyedia makan bergizi gratis yang harus didistribusi setiap hari. Dan itu menjadi keluhan juga karena setiap hari mereka harus masak, dan setiap hari mereka juga butuh gas LPG ya, untuk masak menu-menu MBG yang disalurkan kepada putra-putri kita ya, terutama untuk memenuhi gizi dari anak-anak kita. Saya tetap tunggu Anda di 0823 1176 1145. Namun di program acara ini juga kita dengarkan ada beberapa masyarakat juga yang sudah menyampaikan keluhan mereka terkait dengan kelangkaan gas LPG. Jadi seperti apa yang kita dengarkan, apa yang menjadi keluhan dari pendengar atau masyarakat kita yang ada di Manokwari berikut ini, dan nanti kami juga akan hubungi yang berkompeten untuk memberikan solusi dari apa yang menjadi pertanyaan atau menjadi masukan Anda.
1: Aduh, saya mau tanya saja ini, RRI bisa sampaikan kah ini kenapa ini tong cari gas LPG ini paling susah sekali di Manokwari ini. Baru depo harga saja itu, aduh, Bapak yo, sekitar 600, 500, baru dia tetap, aduh, tolong kah RRI kasih tahu pihak WWDAGA itu, supaya gas LPG ini gampang lagi dicari, baru dia kenapa sekali mahal. Terima kasih, selamat siang.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

0: Iya, pendengar dimanapun Anda masih di acara Halo RRI untuk Anda Nuansa Kebersamaan di program siaran kami untuk Anda hari ini ya, dan juga tentunya masih terkait dengan kelangkaan LPG ya, atau yang dirasakan oleh masyarakat di Provinsi Papua Barat, lebih khusus untuk kita yang ada di Manokwari. Nah, sehingga itu menjadi keluhan dari pendengar, dari masyarakat kita, dengan adanya kelangkaan gas LPG di beberapa minggu terakhir. Dan tadi juga sudah ada masukan dari warga masyarakat yang ada di Manokwari ya, dengan adanya kelangkaan gas LPG. Nah, sehingga itu menjadi keluhan dari masyarakat kita yang harus dibutuhkan solusi untuk menjawab apa yang menjadi masukan dari masyarakat-masyarakat kita terkait dengan kelangkaan gas LPG 12 kg yang dirasakan oleh masyarakat, terutama pengusaha, bahkan juga dengan beberapa satuan pelayanan gizi yang ada di Manokwari untuk penyediaan makan bergizi gratis yang setiap hari harus mereka olah ya, dan didistribusikan kepada putra-putra kita. Nah, di acara Halo RRI nanti kita juga akan coba untuk memberikan solusi dari apa yang menjadi masukan-masukan dari pendengar ataupun juga masukan dari masyarakat kita yang ada di Manokwari.
1: Beberapa

Ya, dan terkait dengan kelangkaan gas LPG ini, itu juga menjadi sorotan dari masyarakat kita, tapi itu juga akan menjadi solusi, dan akan nanti kita dengar ya seperti apa solusi juga, setelah mendapat tanggapan juga dari dinas terkait ataupun juga dengan pemerintah kita untuk menanggapi kelangkaan gas LPG 20 kg yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir di Manokwari, dan itu yang menjadi keluhan-keluhan dari masyarakat kita untuk menanggapi hal ini ya. Nanti kami juga akan menjawab yang menjadi opini dari masyarakat kita, terutama salah satu masyarakat di Manokwari yang sudah bergabung dengan kita tadi ya, untuk butuh jawaban atau solusi dari pemerintah kita ya, nanti seperti apa kita mau dengar ya jawaban dari untuk masyarakat kita terkait dengan kelangkaan LPG yang ada di Manokwari. Dan hal itu juga menjadi sorotan dari pemerintah kita, dari pemerintah di Provinsi Papua Barat ya, secara khusus dengan adanya kelangkaan gas LPG yang ada di Manokwari ya, dan sehingga itu juga dirasakan oleh masyarakat kita, dan itu menjadi keluhan dari masyarakat kita yang ada di wilayah Manokwari ya, di Provinsi Papua Barat, lebih khusus di wilayah Manokwari.

0: ya, seperti apa komentar dari Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Papua Barat, Markias Warinusa, karena pihaknya juga telah berkoordinasi dengan PT Pertamina Matra Niaga terkait dengan penyebab kelangkaan LPG yang tentunya kini semakin meresahkan masyarakat. Dan ini juga akan menjawab satu pertanyaan dari masyarakat Manokwari yang tadi sudah bergabung dengan kami di program Halo RRI.
1: Provinsi Papua Barat menyoroti kelangkaan gas LPG 12 kg yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir di Manokwari dan sejumlah wilayah lainnya. Kondisi tersebut berdampak pada aktivitas masyarakat, pedagang hingga operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Papua Barat Melkias Warinusa mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga terkait penyebab kelangkaan LPG yang kini semakin meresahkan masyarakat. Menurutnya, situasi geopolitik dunia turut mempengaruhi distribusi LPG ke Papua Barat. Ia menyebut adanya perubahan jalur distribusi dari sebelumnya langsung dari Surabaya, kini harus melalui Wayame, Ambon, Maluku. Ia berharap pendistribusian LPG ke Papua Barat dapat kembali normal agar kebutuhan masyarakat maupun pelaku usaha tetap terpenuhi.
2: Jadi kelangkaan gas LPG ini kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman di Pertamina. Rupanya dengan kejadian dunia saat ini, khususnya Amerika dengan Iran di Hormuz itu juga menurut tema kami itu menyebabkan ada perubahan kebijakan oleh Pertamina yang dulunya bisa masuk langsung dari Surabaya, tapi sekarang itu harus diambil dari Ambon, Wayame. Nah kalau mengambil dari Wayame itu kesulitan kapalnya, kita kesulitan. Gitu. Jadi informasi yang kita dapatkan terakhir itu memang dari Surabaya harus ke Wayame, kembali ke Surabaya, ke Ambon lagi baru ke kami, seperti itu. Sehingga memang terjadi kelangkaan, dan kelangkaan ini hampir satu bulan loh. Ini kita risau, kelangkaan ini juga menyebabkan semua operasional khususnya MBG itu tidak bisa apa-apa. Dapur-dapur SPPG itu semua kesulitan karena mereka masaknya pakai gas.
1: Sementara itu, Sales Brand Manager Pertamina Patra Niaga Papua Barat, Ahmad Sofian Halim menyebutkan bahwa perubahan pola distribusi dilakukan untuk menjaga kestabilan stok sekaligus mengendalikan harga LPG di sejumlah daerah, khususnya di Fak-Fak, Manokwari, dan Teluk Bintuni. PT Pertamina pun memastikan agar ketersediaan LPG di wilayah Papua Barat tetap aman, meski terjadi perubahan pola distribusi akibat kendala transportasi laut dan jalur suplai yang tidak reguler. Untuk pola distribusi terbaru, 3 aljen LPG di Papua Barat kini melakukan pengambilan pasokan melalui Ambon, Maluku. 3 agen tersebut terdiri dari 2 agen di Manokwari dan 1 agen di Teluk Bintuni.
3: Bahwa stok kita di Papua Barat mengalami kelangkaan di beberapa hari terakhir, saya bisa mengkonfirmasi bahwa betul itu terjadi, namun sebenarnya dari kami sendiri, dari Pertamina dan juga dari agen LPG, kita sudah melakukan proses perjalanan itu bahkan dari awal April, Bapak. Dari awal April kita sudah melakukan pengiriman tabung-tabung kita ke Ambon. Namun, dikarenakan memang jalurnya ini jalur yang tidak reguler, sehingga kapal yang masuk pun secara schedule-nya atau jadwalnya tidak bisa kita pastikan.
1: Pertamina juga mengakui sempat terjadi kelangkaan LPG di beberapa wilayah Papua Barat dalam beberapa hari terakhir ini. Namun, upaya pendistribusian sebenarnya telah dilakukan sejak awal April dengan mengirimkan tabung LPG ke Ambon sebelum diteruskan ke Papua Barat. Untuk diketahui, pemerintah Provinsi Papua Barat berharap distribusi LPG dapat kembali stabil sehingga tidak mempengaruhi kebutuhan rumah tangga maupun aktivitas ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Dari Manokwari, Papua Barat.
0: Ya, pendengar, terkait dengan kelangkaan gas LPG itu juga mendapat sorotan dari Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Papua Barat, Markias Warinusa, dan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga terkait penyebab kelangkaan LPG yang kini semakin meresahkan masyarakat. Nah, menurutnya ini juga karena situasi geopolitik dunia sehingga turut mempengaruhi distribusi LPG ke Papua Barat, yang menyebut adanya perubahan jalur distribusi yang sebelumnya kalau langsung dari Surabaya ke Manokwari ini harus melalui Wayame, ya, Wayame Ambon baru ke Manokwari. Dan tentunya ya juga berharap bahwa distribusi LPG ke Papua Barat itu dapat kembali normal agar kebutuhan masyarakat maupun pelaku usaha juga tetap terpenuhi. Nah, sementara itu sales manager, ya, kalau tadi kita dengarkan, ya, Pertamina Patraniaga Papua Barat, Ahmad Sofian Halim menyebut bahwa perubahan pola distribusi itu dilakukan untuk tetap menjaga kestabilan stok sekaligus mengendalikan harga LPG di sejumlah daerah, khususnya di wilayah Papua Barat, di Fakfak, Manokwari, dan Teluk Bentuni. Dan untuk pola distribusi terbaru, 3 agen LPG di Papua Barat ini melakukan juga pengambilan pasokan dari Ambon, dan 3 agen tersebut terdiri dari 2 agen yang ada di Manokwari dan 1 agen ada di Teluk Bentuni. Nah, semoga ini bisa menjadi solusi atau menjawab apa yang menjadi pertanyaan juga dari salah satu pendengar masyarakat daerah di Manokwari. Dan terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi dengan kami di program acara Halo RRI untuk edisi hari ini. Pastinya nanti kami hadir untuk Anda setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat di acara Halo RRI untuk mendengarkan dan menampung aspirasi Anda, suara Anda, ya, dan juga memberikan solusi dari setiap masukan Anda, setiap aspirasi yang ada share dengan kami di program acara Halo RRI. Saya Yuki Kubiari, saya iri acara Halo RRI terutama untuk pendengar dan pemirsa.
4: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

pendengar, terima kasih untuk Anda tetap mendengar kami di program 1 RRI Manokwari dan juga dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda, kebersamaan di program siaran kami di ruang dengar Anda. Pendengar, kita nanti akan jelang siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al-Kausar Jalan Dr. Andus Esau Sesat, dan tentunya kita akan jelang dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

Kaum muslimin wal muslimat, kita akan menyatu dengan Masjid Al-Qasar Jalan Baru, SAUSESA, untuk mengikuti silang sholat Jumat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya, sehingga sampai dengan pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan iman, sehingga bisa bersama-sama menjalankan kita sebagai seorang muslim. Ia dilaksanakan secara bersama-sama, dan insya Allah surat kami laksanakan selama siang hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Untuk kedua kalinya, salam dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabatnya, serta teman-teman. Insya Allah kita semua mendapat sebagian
1: jamaah salat Jumat yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini akan kami berikan sedikit penyampaian terkait pelaksanaan salat Jumat pada siang hari ini. Untuk yang pertama, kami sampaikan kepada para jamaah yang masih ada di belakang, mohon kiranya maju ke depan untuk mengisi saf kosong di depan, sehingga saf depan penuh baru kita bentuk saf berikutnya di belakang. Lalu yang kedua, kami sampaikan kepada para jamaah yang membawa alat komunikasi atau handphone, mohon kiranya di silent guna kelancaran pelaksanaan sholat Jumat pada siang hari ini. Selanjutnya, pengumuman dari pengurus Al-Kausar, kami sampaikan kepada pengurus dan jamaah Masjid Al-Kausar bahwa dalam rangka menyambut sholat Idul Adha, kami dari pengurus Al-Kausar akan melaksanakan kerja bakti pada hari Minggu pukul 8 pagi. Bagi para jamaah yang ingin bergabung bisa datang pada hari Minggu. Selanjutnya kami akan bacakan saldo Masjid Al-Kausar sampai dengan pada hari ini. Saldo awal tanggal 15 Mei 2026 berjumlah Rp11.646.000. Kotak amal tanggal 15 Mei 2026 berjumlah Rp7.595.000. Donatur Renovasi Al-Kausar, hamba Allah 45 sak semen, sehingga total pemasukan berjumlah Rp7.595.000. Untuk pengeluaran biaya renovasi Al-Kausar, jumlah pengeluaran Rp4.305.000, sehingga saldo sampai dengan pada hari ini 22 Mei 2026 berjumlah Rp14.936.000. Kami ulangi, Rp14.936.000. Bendahara Haji Warno mengatau Ketua Bapak Muhammad Radi Mokodongan. Kami segenap pengurus Al-Kausar mengucapkan banyak terima kasih kepada para jamaah yang senantiasa menyumbangkan hartanya di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan para jamaah semuanya. Untuk selanjutnya, petugas Jumat pada siang hari ini yang bertindak sebagai khatib Jumat, Bapak Ustadz Haji Baharudin Sabola. Untuk imam, imam masjid. Untuk muazin, Saudara Zain. Kepada Pak Ustadz disilakan. Demikian yang disampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المرسلين. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته وجماعته من يومنا هذا إلى يوم النهضة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. تذكروا قوله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين dan jemaah Jumat yang Allah muliakan, mari kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap kebesaran dan kekuasaannya, atas segenap nikmat dan hidayahnya yang senantiasa diberikan kepada kita, khususnya di hari yang penuh berkah ini. Kita patut bersyukur kepada Allah, di mana Allah masih berkenan memberi kekuatan dan kesehatan sehingga kita dapat hadir memenuhi panggilannya, datang memenuhi seruannya dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hamba yang bertakwa. Salawat dan taslim patut kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang patut dijadikan contoh, yang wajar dijadikan panutan bagi orang-orang yang mencari keselamatan hidup di dunia serta mendambakan kebahagiaan di hari akhirat kelak. Sebagai khatib berwasiat, khususnya pada diri khatib sendiri, mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sungguh-sungguh, dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, dan jangan kita mati, jangan sampai terpisah nyawa dengan nyawa, dengan tubuh ini, kecuali kita tetap berpegang teguh kepada ajaran agama Allah, agama Islam, agama yang menjamin selamat dunia dan bahagia di hari akhirat. Dan jemaah Allah yang Allah muliakan, hidup di muka bumi ini sesungguhnya Allah memberi kebebasan kepada seluruh hamba-Nya memilih jalan hidupnya. Kita lihat dalam Al-Quran apa kata Allah, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min waman syaa'a falyakfur. Katakan hai Muhammad, sampaikan hai Muhammad bahwa kebenaran itu dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min, siapa yang ingin beriman silahkan beriman. Waman syaa'a falyakfur, dan siapa yang ingin kufur silahkan kufur. Maka dalam hidup di dunia ini Allah beri pilihan, mau beriman silahkan, mau kafir silahkan. Yang memilih kafir tentu saja dia bebas melaksanakan apa saja. Kenapa? Karena Allah tidak lagi mengatur hidupnya. Dia mau menyembah pohon silahkan, dia mau menyembah batu silahkan, tidak menyembah pun terserah, itu orang kafir. Kenapa Allah tidak mengatur lagi hidupnya? Bahkan orang kafir itu bisa mengatur hidupnya sendiri, bisa membuat aturan sendiri. Kalaupun nanti orang kafir dimasukkan ke dalam neraka, itu adalah pilihannya. Allah masukkan ke neraka, itu adalah pilihannya. Berbeda orang yang memilih beriman. Orang yang memilih beriman itu tidak bebas. Kenapa? Karena hidupnya diatur oleh Allah. Orang beriman diatur oleh Allah bahwa orang beriman itu harus melaksanakan amal-amal yang saleh. Tidak bisa berbuat semaunya. Karena orang beriman itu berarti dia mau diatur hidupnya oleh Allah. Berbeda orang kafir, tidak mau diatur hidupnya oleh Allah. Sementara orang yang memilih beriman berarti dia memilih hidupnya mau diatur oleh Allah. Iman dan beramal saleh adalah merupakan keputusan yang sangat tepat. Dan orang yang beriman dan melaksanakan amal saleh akan diganjar oleh Allah, akan dibalas oleh Allah dengan surga. Sekalipun sesungguhnya beriman dan beramal saleh adalah kita belum mencapai puncak keuntungan. Jadi hanya dengan modal iman dan beramal saleh kita belum mencapai puncak keuntungan. Kenapa demikian? Karena dua dalam surah Al-Asr, empat hal yang perlu kita lakukan agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Yang pertama adalah beriman. Yang kedua beramal saleh. Beriman dan beramal saleh adalah sangat menguntungkan pribadi umat muslim masing-masing. Tetapi ada dua hal yang perlu lagi kita lakukan agar kita menjadi orang yang beruntung. Yakni wa tawakhaw bil haqq, memberi pesan-pesan kebaikan, wa tawasaw bis sabr, serta memberi pesan-pesan dalam kesabaran. Memberi pesan kebaikan dan kesabaran manfaatnya bukan hanya untuk pribadi, tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Beda dengan iman dan amal saleh, adalah manfaat untuk pribadi, tapi memberi pesan-pesan kebaikan dan kesabaran manfaatnya untuk diri kita dan juga manfaatnya untuk orang lain. Empat hal ini jika kita lakukan, maka dapat dipastikan kita bukanlah orang-orang yang rugi, melainkan adalah orang-orang yang beruntung. Sidang jemaah yang Allah muliakan, menyampaikan pesan-pesan kebaikan dan pesan-pesan tentang kesabaran bukanlah tugas pemerintah, bukan juga tugas tokoh agama, tapi tugas semua yang mengaku diri orang beriman. Siapapun dia dan apapun dia, jika dia beriman, maka dia punya kewajiban menyampaikan pesan-pesan ini. Kadang ada orang mengatakan itu tugas pemerintah, itu tugas kiai ustaz. Sebenarnya tidak. Justru perintah ini adalah untuk semua orang yang memilih iman. Bersama berkewajiban menyampaikan pesan-pesan kebaikan itu, serta berkewajiban menyampaikan pesan-pesan tentang kesabaran. Tentu saja, kalau keempat poin ini kita lakukan, sekali lagi dapat dipastikan kita bukan golongan orang-orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun iman dan amal saleh adalah merupakan satu modal untuk menggapai keselamatan, tetapi nilai tambahnya orang yang beriman dan beramal saleh itu adalah menyampaikan pesan-pesan kebaikan dan pesan-pesan tentang kesabaran kepada seluruh umat manusia. Jika ini kita lakukan, yakin dan percaya bahwa kita adalah benar-benar menjadi hamba Allah yang menyampaikan risalah-risalah Allah, yang menyambung risalah-risalah Rasul, demi tegaknya kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua Allah masih berkenan memberi kekuatan dan kesehatan, sehingga jika selama ini yang kita lakukan hanya mempertebal iman dan memperbanyak amal saleh, maka mulai hari ini mari kita menambah nilai itu dengan memberikan pesan-pesan kebaikan serta memberikan pesan-pesan pada kesabaran, agar kita benar-benar menjadi manusia yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya nanti kita diundang oleh Allah dengan undangan yang sangat mesra, abdan syakura, adalah hambaku yang tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum dzikril hakim وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. أقول قولي هذا واستغفروا إنه هو السميع العليم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
0: Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu qawma liman jahada bil kafa. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khaliqal basar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'ad, fa ya ibadallah, usikum wa iya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Tadhakkaru qawlahu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasan wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla 'an sabiliki wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa'lamu anna Allaha rabbi amri wa la tadi kursi. Qala ta'ala inna Allaha wa malaikata yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wati ya qawlal hajat. Allahumma arham ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhsul man khasala al-muslimin waj'al baldatana Indonesia umuman wa manqawari khususan aminatan mutmainna wa li sarfis min ammatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ghafir lana wa li walidayna wa rahamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma akrimna bil 'ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i ذي القربى wal يَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Allahu akbar, wallahu ya'lamu ma tasnaun.

سمع الله.

الله أكبر. سبحان الله العظيم. سمع الله

0: Pendengar, demikian kita telah mengikuti bersama silang sholat Jumat dari Masjid Al-Katsar, Jalan Baru Esa Usesa. Dan kita akan langsung menuju Pro 3 Jakarta, menyiarkan dinamika olahraga.
1: Harus cukup berani menjaga area pertahanan, mendekati bola, dan berani melakukan tekanan lanjutan. Pada babak pertama, kami melakukan hal itu, tetapi memang sangat sulit. Kami juga harus memberi apresiasi kepada Ajax, karena mereka melakukannya dengan baik.
2: Dengan hasil ini, Ajax selanjutnya akan menantang FC Utrecht pada partai final untuk memperebutkan satu tiket menuju kompetisi Liga Konferensi musim depan. Sebelumnya, Utrecht berhasil menaklukkan SC Heerenveen 3-2 di Stadion Galgenwaard dini hari tadi. Laga final playoff Liga Konferensi itu dijadwalkan berlangsung pada minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Belanda kita beralih ke Jerman. Wolfsburg ditahan imbang Paderborn meski dominan di laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Wolfsburg bermain imbang tanpa gol saat jamu Paderborn pada laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 saat pertandingan liga paling krusial musim ini di Jerman kembali digelar. Tim tamu justru bermain pasif bertanding di kandang Wolfsburg Volkswagen Arena. Dini hari tadi, Paderborn memulai pertandingan dengan baik lewat Santiago Castaneda yang melepaskan tendangan voli ke arah gawang dan memaksa kiper Kamil Grabara melakukan penyelamatan pertama dalam pertandingan. Namun, Paderborn tidak mampu menciptakan peluang lagi sepanjang pertandingan. Wolfsburg yang pulih dari ketegangan awal itu menguasai permainan dan secara bertahap meningkatkan upaya mereka untuk membuka gol. Adam Dagim menguji kiper Paderborn, tendangan bebas Christian Eriksen dan serangan bertubi-tubi dari pemain Wolves menghujani gawang kiper Dennis Seaman. Akan tetapi, seluruh upaya tersebut tidak ada satupun yang menghasilkan sebuah gol. Paderborn seharusnya bisa merasa puas dengan hasil imbang tanpa gol ini dan menyiapkan diri untuk pertandingan putaran kedua yang menegangkan. Namun, Jonas Sticker yang mendapat kartu kuning kedua tepat sebelum peluit akhir berbunyi menjadi hal negatif bagi situan rumah putaran kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa pemainnya telah bertahan dengan baik. Menurutnya, secara keseluruhan, ia puas dengan hasil ini.
2: Kami bertahan dengan segenap tenaga, semangat yang luar biasa dari para pemain. Mereka bermain dengan luar biasa. Dan tentu saja, seandainya segalanya berjalan mulus bagi kami, kami hampir saja mencetak gol penentu kemenangan. Namun pada akhirnya, tentu saja kami sangat puas dengan hasil imbang 0-0 ini di Wolfsburg. Yang terpenting, penampilan, cara bermain dan sikap mereka dalam pertandingan ini sangatlah luar biasa. Kami telah melakukan hal yang terbaik. Tentu saja ada sedikit penyesalan di akhir pertandingan terkait Sticker dan kartu kuning merahnya. Namun kami juga akan menemukan solusi untuk itu. Sementara manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, menyampaikan bahwa timnya bermain kurang rapih. Ia juga mengakui ketangguhan dari pertahanan milik Paderborn. Kami harus akui bahwa kami kurang rapi pada kuarter terakhir, baik dalam umpan terakhir maupun dalam hal teknis, sehingga kami memang memiliki beberapa peluang yang setengah matang. Tapi seharusnya kami bisa jauh lebih baik. Kami tidak berhasil melakukannya hari ini karena Paderborn bertahan lebih baik dibandingkan di dua laga terakhir. Mereka tidak membuka ruang seperti yang mereka lakukan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Selanjutnya, Paderborn akan menjamu Wolfsburg dalam laga putaran kedua di Home Deluxe Arena Paderborn Selasa pekan depan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Pasangan petenis Indonesia Rusia Aldila Sutiaji dan Vera Zvonareva melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Aldila dan Vera bangkit dari ketertinggalan saat menghadapi Nika Radisic dan Katar Zina Peter pada semifinal Club de Chamino Rabat tadi malam. Unggulan pertama itu menang 3 set dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6 dalam laga berdurasi 1 jam 35 menit. Aldila dan Vera sempat kehilangan set pertama sebelum tampil dominan pada set kedua dengan merebut 6 dari 8 game yang dimainkan. Pertandingan kemudian ditentukan melalui super tiebreak di mana Aldila dan Vera tampil sempurna untuk mengamankan kemenangan. Pada partai final, Aldila dan Vera akan menghadapi pasangan Magali Kempen dan Yudis Chong.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Tanjung Verde menjadi salah satu negara terkecil yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang mereka di kompetisi sepak bola terbesar dunia musim panas nanti? Mari kita simak dalam bedah tim Tanjung Verde berikut ini.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal.

bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil, namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.

0: Sementara itu, Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen kontroversial dalam sejarah. Ajang ini menjadi saksi pertama kalinya Argentina mengangkat trofi Piala Dunia. Selengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: The Argentinian, Bertoni, powering through his keeper. Hard yard for Stevens, and it's gone in. Kenton will take the credit.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Yogyakarta kembali dipercaya menjadi tempat pemusatan latihan atau training center bagi skuad Garuda Muda yang diasuh oleh Coach Nova Arianto. Selama 2 pekan lebih, Arkan Kakak dan kawan-kawan dipersiapkan dengan latihan fisik dan taktikal yang ketat sebelum berlaga di ajang AFF usia di bawah 19 yang akan berlangsung pada 1 hingga 14 Juni di Sumatera Utara. Pelatih Nova

0: Haryanto menuturkan, hanya tinggal satu pemain lagi yang belum bergabung dan akan datang menjelang turnamen AFF di Medan, Sumatera Utara.
1: Ya, jadi sebagai persiapan kita menuju ke AFF ya di bulan Juni. Kita memulai training camp di tanggal 10 kemarin dan kita sudah mulai masuk ke taktikal hari ini dan saya bersyukur semua pemain sudah mulai lengkap. Total 25 pemain, hanya backer yang nanti akan bergabung di Medan dan saya lihat secara kondisi pemain sangat-sangat baik hari ini.
0: Piala AFF U19 tahun ini diikuti 11 negara yang terdiri dari negara-negara ASEAN plus Australia. Tim-tim yang berlaga akan dibagi dalam 3 grup, di mana tiket semifinal akan diperuntukkan bagi juara grup plus runner-up terbaik turnamen.

Dari lapangan bulu tangkis, langkah tunggal putra Indonesia Jonathan Christie atau akrab disapa Jojo di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis asal Tiongkok, Hu Zhe'an, dengan skor 21-14, 13-21, dan 16-21. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 71 menit di Stadium Axiata Arena, Kuala Lumpur pagi tadi. Pebulu tangkis ranking 5 asal Indonesia itu memulai game pertama dengan baik. Jojo secara konsisten mencetak poin secara beruntun, meski lawan bisa sesekali mencetak 1-2 angka di antaranya. Tetapi konsistensi Jojo di game pertama tersebut tidak bertahan di game-game berikutnya. Hu Zhe'an yang justru bermain lebih dominan, pada game kedua pebulu tangkis berusia 19 tahun itu bisa membuat selisih poin yang cukup besar sejak poin 5-5, dengan mencetak 4 poin secara beruntun. Ia terus memperlebar selisih hingga game kedua berakhir. Game ketiga berjalan seimbang dengan kedua tunggal saling bertukar poin. Meski Hu Zhe'an selalu memimpin, Jojo mampu membayangi. Sayangnya pada poin-poin terakhir, Jojo gagal menyalip keunggulan lawan, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tunggal putra asal Tiongkok.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Putaran kedua seri 5 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo berlangsung sengit dengan persaingan menuju Final Four semakin ketat. Giga FC Lampung membuka hari pertama dengan kemenangan telak 5-0 atas futsal Mbak Ajeng. Sementara itu, Maestro Solo FC menang dramatis 2-1 atas Elona FC Tuban melalui gol penentu pada akhir pertandingan. Duel antara KLN Elite FC dan Great Grace Futsal Surabaya berakhir tanpa gol sehingga kedua tim harus berbagi satu poin. Sementara kejutan terbesar hadir saat Hampton FC Surabaya menghancurkan pemuncak klasemen Proton FC dengan skor 6-2. Hasil tersebut membuat Proton FC tetap memimpin klasemen sementara dengan 19 poin, namun keunggulannya semakin terancam. Hampton FC dan Giga FC kini mengoleksi 16 poin, sedangkan Maestro Solo membayangi di posisi keempat dengan 15 poin.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar dari Program 3 Jakarta Dinamika Olahraga sudah Anda dengarkan. Terima kasih untuk tetap bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan informasi hiburan yang terus ada di ruang dengar Anda kebersamaan di setiap program siaran kami untuk Anda ya, dari Merdeka 68 Manokwari di setiap kebersamaan dengan Anda pada program-program acara kami ya di Pro 1 Lintas Manokwari siang. Untuk yang sementara masih terus disibukkan dengan aktivitas-aktivitas Anda, terutama yang ada di pasar-pasar sentral yang ada di Manokwari ya, biasanya Anda akan sibuk dengan banyak rutinitas di hari ini dengan adanya pengunjung pasar dan lain sebagainya. Semoga hari ini tetap laris manis ya untuk semuanya, tapi juga bagi Anda yang sementara di rumah ya, dan juga terus bersama dengan kami di Pro 1 siang ini ya, juga Jabat Erat dari Mereka 68. Kami berharap semua aktivitas, meskipun yang harus kerja dari rumah ataupun juga Anda yang sementara tetap melaksanakan aktivitas di tempat Anda bekerja, semua berjalan dengan baik ya. Jabat Erat dari Mereka 68 untuk setiap Anda dalam aktivitas apapun yang sedang Anda menjalani. Kami juga ingatkan tetap jaga kenyamanan, suasana ketertiban yang ada di Kota Manokwari untuk semua kita, terutama nanti kita sudah akan semakin dekat dengan beberapa event-event besar yang nanti akan terlaksana di Manokwari, event Pesta Paduan Suara Nasional ya, Pesta Rawi Nasional yang nanti akan berlangsung di Manokwari, tapi juga dengan event kick off Piala Dunia juga di bulan Juni ya, di bulan yang sama akan ada banyak aktivitas, akan ada banyak kegiatan yang juga Manokwari sendiri akan banyak orang yang datang, banyak tamu yang datang ya. Untuk itu sama-sama tetap kita jaga suasana kenyamanan, kedamaian, ketertiban, terutama untuk kita yang ada di Manokwari ya, kita menjadi warga masyarakat Manokwari yang baik dalam menyambut semua tamu-tamu kita yang datang nanti ke Manokwari untuk mengikuti event terutama di bulan Juni nanti ya. Ya, yang pastinya untuk semua Anda yang masih tetap setia dengan kami di Pro 1, informasi hiburan dari Mereka 68 juga akan tetap hadir di ruang daerah Anda sepanjang Anda bersama dengan kami di Program 1 dengan setiap informasi hiburan yang hadir di ruang dengar Anda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda yang bisa menyerang, membantu pertahanan, bahkan mengatur ritme permainan tim. Yang membuat Gullit begitu spesial adalah kemampuannya bermain di banyak posisi. Ia bisa tampil sebagai gelandang serang, striker, hingga pemain tengah yang bekerja dari kotak penalti ke kotak penalti. Saat timnas Belanda bermain di era Gullit, dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gullit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya ketika

terasa menarik dan penuh energi. Ruth Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda

0: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.
1: Jelang perhelatan Piala Dunia 2026, RRI juga terus menyuarakan ya program-program acara spesial untuk Anda. Piala Dunia Tokoh, Highlight, Best Player, Piala Dunia, bahkan juga legenda-legenda Piala Dunia. Dan tentunya semua program yang kami hadirkan untuk Anda terus mengingatkan pendengar publik bola bahwa kita sudah semakin dekat dengan perhelatan dan kick-off Piala Dunia 2026 ya. Dan kalau kita mengikuti juga dari media-media, informasi-informasi dan lain sebagainya, atau mungkin kita dengar juga dari RRI dan lain sebagainya, masing-masing skuad dari tim negara, tim negara itu sudah mulai diumumkan ya. Ada beberapa negara sudah mengumumkan daftar skuad yang akan masuk dalam tim yang akan membela negara masing-masing untuk ikut dalam kick off dan perhelatan Piala Dunia 2026. Dan ini menjadi awal persiapan dari semua negara yang ikut untuk pada pertandingan atau kick off Piala Dunia nanti. Nah, Anda juga pasti punya pendukung-pendukung negara lainnya ya. Tapi yang pastinya ketika nanti kick off berlangsung, semuanya harus sportif ya. Dan kita juga tetap jaga kenyamanan, tertiban kita untuk mendukung event-event besar yang nanti akan berlangsung di bulan Juni nanti. Yang pastinya segala kebersamaan kita ya, yang nanti mau laksanakan nonton bareng ya, ataupun juga konvoi, itu nanti harus dilaporkan ya, biar kenyamanan keamanan itu kita jaga bersama, euforianya tidak berlebihan juga ya. Nah, meskipun untuk menjadi kebanggaan untuk setiap negara yang nanti akan bertanding pada perhelatan Piala Dunia 2026. Dan terima kasih untuk tetap setia dengar kami di Pro 1 ya, dengan informasi hiburan dari mereka 68, karena kami terus hadir dengan program-program acara kami untuk Anda.

Woi, baru kamu tuh bagaimana? Ji, bagaimana? Ji, terminas, kisil telepon.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan mencetak

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Oke, 94 poin 3 MHz. Terima kasih untuk tetap dengar kami di Pro 1 dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda ya. Dan terus kami ingatkan untuk Anda, terutama kita yang ada di Manokwari ya, jelang beberapa event-event yang nanti akan berlangsung di Manokwari, tetap kita sukseskan bersama ya, baik pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi tingkat nasional yang nanti akan berlangsung di Manokwari, tapi juga dengan perhelatan Piala Dunia 2026 itu yang juga harus kita sukseskan bersama ya, pelaksanaannya baik kick-off bahkan juga dengan perlombaan yang nanti akan berlangsung di

Dan nanti di ya, kick off-nya pada bulan Juni nanti. Dan tentunya ini menjadi informasi-informasi yang menarik juga dengan beberapa negara yang baru pertama kali lolos ke Piala Dunia. Nah, salah satu negara yang mungkin baru saja kita lihat ada dalam daftar peserta Piala Dunia 2024 itu negara Curaçao. Nah, legenda sepak bola Belanda dan juga mantan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert mengaku bahwa bangga melihat timnas Curaçao berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Curaçao ini memastikan tiket menuju turnamen terbesar di dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah negara tersebut. Dan Patrick Kluivert juga yang sebagai mantan pelatih Curaçao itu menyebut pencapaian tersebut itu sebagai sesuatu yang luar biasa bagi negara kecil di kawasan Karibia. Semua orang tahu bahwa Piala Dunia sekarang diikuti lebih banyak negara-negara sehingga peluang lolos itu lebih besar. Tetapi sangat senang Curaçao bisa tampil di Piala Dunia 2026. Nah, Kluivert juga memiliki hubungan emosional dengan Curaçao karena ibunya berasal dari pulau tersebut. Ia juga pernah menangani Curaçao pada kualifikasi Piala Dunia 2018 dan sempat kembali menjadi pelatih interim ya pada 2021. Kluivert menyebut bahwa Curaçao akan mengukir sejarah baru. Menurutnya keberhasilan Curaçao menjadi pencapaian bersejarah karena negara tersebut menjadi salah satu negara terkecil yang tampil di Piala Dunia. Curaçao tergabung di grup E bersama dengan timnas Jerman, timnas Ekuador dan juga timnas Pantai Gading. Nah, itu grup yang sangat sulit ya, tetapi hanya berada di Piala Dunia itu sudah menjadi sebuah pencapaian yang besar. Ia juga menyebut bahwa fondasi keberhasilan Curaçao saat ini yang mulai dibangun ketika dirinya masih menangani tim nasional tersebut, dan ia mengaku masih tetap menjaga hubungan baik dengan beberapa mantan pemain dan menyebut masyarakat Curaçao sangat antusias untuk menyambut debut Piala Dunia 2026. Nah, selain membahas Curaçao, Kluivert juga menilai sejumlah negara unggulan tetap memiliki peluang yang besar di Piala Dunia 2026. Ia menyebut tim Prancis, Jerman, Belanda, Portugal dan juga timnas Spanyol itu sebagai kandidat yang kuat. Namun Kluivert juga mengingatkan agar negara-negara besar tidak meremehkan tim debutan atau negara kecil, tim-tim yang baru bermain tanpa tekanan. Jika kalah mereka tidak memiliki beban besar. Nah, sedangkan tekanan itu ada pada negara-negara unggulan ya. Dan Kluivert juga menilai tuan rumah timnas Amerika Serikat memiliki motivasi tambahan karena bermain di depan publik sendiri. Menurutnya Amerika Serikat saat ini memiliki generasi pemain muda yang mampu mengubah pertandingan dengan cepat. Mantan striker Barcelona itu juga menyebut beberapa penyerang favoritnya saat ini yakni Victor Gyokeres, Erling Haaland, Robert Lewandowski dan juga Kylian Mbappe. Dan Kluivert sendiri berencana menyaksikan langsung ya perjuangan Belanda di Piala Dunia 2026 termasuk kemungkinan hadir di Kansas City dan Monterrey jika Belanda menuju ke fase gugur. Nah, dilansir dari kompas.com ya informasinya untuk Anda. Tapi pastinya menjadi satu catatan dan juga satu kebanggaan tersendiri ya, kita bisa lihat tim Curaçao ya, meskipun mereka dari negara-negara kecil mereka bisa ada dalam daftar peserta Piala Dunia 2026. Itu informasinya untuk Anda dan saya masih tetap menemani dengan informasi hiburan dari Merdeka 68 Manokwari.

0: 48 negara siap berlaga. Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi turnamen paling besar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang ini diikuti oleh 48 negara dari berbagai benua dan akan berlangsung di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen akbar ini akan dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan ratusan juta pasang mata dipastikan akan tertuju pada pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. 48 negara peserta Piala Dunia 2026. Negara-negara yang dipastikan maupun diproyeksikan tampil di Piala Dunia 2026 berasal dari berbagai kawasan dunia, di antaranya zona Asia. Ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, dan Qatar. Zona Amerika Serikat, ada Brasil, Argentina, Uruguay, Kolombia, dan Ekuador. Dari zona Eropa, ada Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Portugal, Belanda, Italia, dan Kroasia. Zona Afrika, ada Maroko, Senegal, Nigeria, Mesir, dan Kamerun. Zona CONCACAF, ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Costa Rica. Dengan format baru 48 peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan lebih banyak kejutan, pertandingan seru serta peluang bagi negara-negara baru untuk mencetak sejarah di panggung sepak bola dunia.
1: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.

Terima kasih untuk tetap bersama kami di program A1 ya, Nuansa Informasi Buran yang sudah menemani Anda dan juga layanan masyarakat yang terus berikan edukasi untuk Anda. Mengantarkan kita di pukul 14.45 menit. Kami sampaikan dinamika 15 nanti akan berlangsung dari Pro 1 RRI Manokwari di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kita masih jelang dengan rangkaian teman-teman pilihan dari Merdeka 68 Manokwari.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepemimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Iya, pendengar di manapun Anda, terima kasih untuk tetap dengarkan kami di program 1 Jelang Lintas Manokwari siang hingga jelang sore Anda. Terima kasih juga untuk tetap bersama kami dengan informasi hiburan di ruang dengan Anda. Kami cukupkan sejenak untuk Anda, kita jelang dinamika berjaringan Korwil Nusantara 2 di pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan, dan SP Bintuni.
1: Selamat sore saudara dari Jalan Merdeka 68 Manokwari, Radio Republik Indonesia Manokwari menyampaikan Dinamika Berjaringan Korwil Nusantara 2. Selengkapnya bersama saya, Yogbet Kubiari. Kami awali informasi pertama untuk Anda dari Manokwari. Pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di Kampung Tanah Rubuh, Distrik Manokwari Utara, resmi dituntaskan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa, TMMD ke-128 Tahun Anggaran 2026. Program yang berlangsung selama 1 bulan ditutup langsung oleh Panglima Kodam 18 Kasuari, Christian Kurnianto Tehuteru, pada Rabu 21 Mei 2026. Pangdam 18 Kasuari menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah mendukung pelaksanaan TMMD melalui sinergi program dan dukungan anggaran sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai target. Menurutnya, kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menghadirkan pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat pedesaan. Program TMMD ke-128 yang berlangsung sejak 22 April hingga 21 Mei 2026 berhasil menyelesaikan sejumlah sasaran fisik maupun non-fisik di Kampung Tanah Rubuh dan wilayah sekitarnya. Sasaran fisik yang dikerjakan meliputi pembangunan dan perbaikan infrastruktur kampung, penyedia sarana air bersih, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan sanitasi hingga program penghijauan dan ketahanan pangan. Selain pembangunan fisik, TMMD juga diisi dengan berbagai penyuluhan, sosialisasi, dan pembekalan keterampilan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah pedesaan. Pangdam menegaskan TMMD tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga bertujuan memperkuat kesejahteraan masyarakat, membuka akses wilayah, serta mempererat kemanunggalan TNI dan rakyat.
2: Pelaksanaan TMMD ke-128 pada tanggal 22 April sampai dengan 21 Mei 2026 telah berhasil mencapai target berupa terselesaikannya beberapa sasaran fisik maupun non-fisik sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat. Program ini senantiasa dinantikan oleh masyarakat karena manfaatnya dapat menyentuh aspek fundamental kehidupan serta memberikan dampak positif secara langsung terhadap kesejahteraan di wilayah pedesaan. Realisasi dari berbagai sasaran fisik juga disinergikan secara inklusif dengan program unggulan TNI Angkatan Darat seperti program-program pembangunan jembatan, pembuatan titik air bersih melalui program Manunggal Air, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembuatan sanitasi dan MCK, percepatan penurunan angka stunting, program ketahanan pangan, serta program bersatu dengan alam melalui penghijauan maupun pembersihan fasilitas umum dan sosial.
1: Pangdam juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh prajurit TNI, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, mitra kerja, dan insan pers yang mendukung suksesnya program tersebut. Pangdam mengajak masyarakat menjaga semangat gotong royong serta merawat seluruh hasil pembangunan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan bagi generasi mendatang. Pemerintah Kabupaten Manokwari memberikan apresiasi tinggi kepada tim penggerak PKK Kabupaten Manokwari atas kontribusi dan dedikasi dalam mendukung pembangunan daerah melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati Manokwari Hermus Indou saat membuka kegiatan peringatan Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-54 tahun 2026 bertempat di halaman PWKI Papua Barat pada Kamis 21 Mei 2026. Dalam sambutannya, Hermus mengatakan pelaksanaan HKG PKK ke-54 menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat persaudaraan, kolaborasi, dan kebersamaan dalam membangun Kabupaten Manokwari. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada Ketua TP PKK Kabupaten Manokwari, Nyonya Febelina Indo, bersama seluruh jajaran PKK yang dinilai terus menunjukkan komitmen sebagai mitra strategis pemerintah daerah.
3: Pelaksanaan rangkaian kegiatan dalam rangka HKG ke-54 ini memiliki arti dan makna yang sangat penting bagi kita sekalian. Ini adalah merupakan tanggung jawab moral organisasi PKK. atas amanat dan kepercayaan yang telah diberikan oleh pemerintah dan juga masyarakat kepada kita. Jadi kalau kita dipercaya untuk mengemban sebuah amanah organisasi, maka harus kita pertanggungjawabkan amanah itu dengan baik. Fakta membuktikan bahwa banyak organisasi terbentuk punya uang, tetapi amanahnya tidak bisa dilaksanakan dengan baik.
1: Menurut Hermus, pelaksanaan HKG PKK ke-54 juga memiliki makna penting sebagai bentuk tanggung jawab moral organisasi terhadap amanah yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Dan masyarakat, ia menegaskan bahwa kepercayaan yang diberikan kepada organisasi PKK harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab melalui kerja nyata dan pengabdian kepada masyarakat.
3: Ayo, saya melihat bahwa ini PKK konsisten dengan amanah. Yang jadi ketika BPK datang periksa kita tidak mengada-ada, dan memang faktanya PKK tidak mengada-ada di Kabupaten Manokwari ini. Jadi kita menghindari perdebatan publik yang negatif bahwasanya kita kelola dana bagian dari APBD kita, tapi ada kegiatan yang bermanfaat.
1: Kita berharap TP/PKK Kabupaten Manokwari terus memperkuat perannya dalam mendukung program pembangunan daerah, khususnya dalam pemberdayaan keluarga, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Manokwari. Tim Penggerak PKK Kabupaten Manokwari menggelar rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-54 tahun 2026 dengan mengusung tema Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045. Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor PWKI Papua Barat, Kamis 21 Mei 2026, diisi dengan berbagai pelayanan masyarakat seperti lomba kreativitas hingga pameran produk unggulan daerah sebagai bentuk kontribusi PKK dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Ketua TP PKK Kabupaten Manokwari, Febelina Indo, mengatakan peringatan HKG PKK menjadi momentum untuk memperkuat peran kader PKK dalam mendukung pembangunan keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera.
4: Tim Penggerak PKK Kabupaten Manokwari dengan penuh semangat dan kebanggaan menyelenggarakan serangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 tahun 2026 dengan mengangkat tema besar Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045. Kegiatan ini mencakup berbagai bentuk pelayanan masyarakat, lomba serta pameran sebagai wujud nyata kontribusi PKK dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat di Kabupaten Manokwari.
1: Selain itu, ia menjelaskan kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan dan pemberdayaan ekonomi keluarga.
4: Melalui lomba kebaya modern dan baju adat Papua, serta lomba merangkai bunga hidup, meningkatkan kebugaran dan kreativitas anggota PKK melalui lomba senam kreasi, memperkuat kinerja dan semangat pengurus serta kader PKK di seluruh wilayah Kabupaten Manokwari dalam melaksanakan 10 program pokok PKK.
1: Pada hari pertama pelaksanaan, masyarakat mendapat layanan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis, donor darah, penilaian kemasan produk unggulan, lomba kebaya modern dan baju adat Papua, lomba merangkai bunga hidup, serta lomba senam kreasi. Dalam sambutannya, Febelina juga mengajak para tamu undangan dan masyarakat memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang telah disediakan oleh panitia.
0: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
1: Berikut kita ikuti laporan Dina Rianti dari Teluk Bentuni terkait dengan Bupati Teluk Bentuni meninjau peserta Latsar CPNS.
5: Musik. Bupati Teluk Bintuni, Yohanes Manibui, meninjau Latsar CPNS Formasi 2021 di Markas Brigadir Infanteri 26 GP Kilometer 12 pada Kamis 21 Mei 2026. Kehadiran Bupati disambut antusias para peserta yang sedang menjalani pembentukan disiplin dan karakter sebagai aparatur sipil negara. Dalam kunjungan tersebut, Bupati juga menyempatkan senam bersama peserta Latsar dan juga prajurit Brigadir Infanteri. Dalam kesempatan tersebut, Bupati mengatakan Markas Brigif sangat tepat digunakan sebagai lokasi pembinaan ASN karena mampu membentuk karakter, integritas, serta kedisiplinan peserta. Ini adalah pertama kalinya Latsar CPNS dilaksanakan di Markas Brigif karena sebelumnya dilaksanakan di luar Teluk Bintuni.
6: Hari ini peserta Latsar yang terakhir untuk khusus formasi CPNS tahun 2021. Dari pagi saya ikut senam bersama, saya lihat peserta Latsar cukup gembira, dan saya lihat dari wajah-wajah mereka memancarkan semangat, dan saya yakin karakter sebagai ASN yang bisa disiplin, yang dilatih di Brigif ini, saya yakin walaupun waktunya cuma singkat, tapi saya yakin mereka memiliki pelatihan yang membawa dampak yang baik buat peserta Latsar. Saya melihat Brigif ini tempat yang cocok melatih ASN kita, agar lebih berintegritas, berkarakter disiplin, dan mempunyai suatu motivasi atau suatu pikiran yang positif dan dapat membawa kebaikan buat diri, keluarga, dan bagi pemerintah daerah dan juga negara kita.
5: Bupati memastikan pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni akan terus memanfaatkan fasilitas Brigif untuk kegiatan pelatihan dasar ASN di masa mendatang. Sementara itu, Komandan Brigif 26 GP Kolonel Infanteri Alexander Eko Setiawan menegaskan pihaknya siap mendukung program pembentukan karakter ASN yang dilaksanakan pemerintah daerah. Hal ini tentunya untuk menciptakan ASN yang berkarakter dan disiplin.
7: Tentunya saya akan mendukung semua kebijakan dari kepala daerah, termasuk juga dalam pembentukan karakter, karena nantinya ASN ini akan menjadi mitra kami dalam bekerja untuk membangun daerah. Untuk pelatih pendukung yang terlibat itu satu gelombang 30 orang, kurang lebih 30 orang. Dia terbagi antara pendamping juga pelatih saat kegiatan. Jumlah pesertanya setiap gelombang 100. Untuk materi diawali dengan materi kedisiplinan. Kita mencoba untuk membiasakan para ASN ini semua dengan keteraturan. Jadi mulai dari bangun pagi, makan pagi, semua teratur dan bersama-sama. Itu membentuk karakter disiplin dasar. Harapan kita itu menjadi dasar mereka terbiasa untuk mengikuti aturan.
5: Selain kedisiplinan, peserta juga dibekali materi ketegasan, kecepatan, psikologi permainan, hingga latihan yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan dan kemampuan bekerja sama. Dari Teluk Bintuni, Popo Baradi Narianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih dari Teluk Bintuni bersama dengan laporan dari Dina Rianti.
5: Menjelang kedatangan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah pada akhir Mei 2026, Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibui meninjau sejumlah sekolah penerima program hasil terbaik cepat atau PHTC dari Presiden Prabowo Subianto. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan sekolah yang telah direvitalisasi melalui program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Peninjauan dilakukan di SD Negeri Terpadu Bintuni, SMP Negeri 2 Manimeri, dan SD Negeri 3 Manimeri pada Kamis 21 Mei 2026. Sekolah tersebut menjadi bagian dari program revitalisasi pendidikan yang difokuskan pada perbaikan fasilitas belajar, digitalisasi pembelajaran, dan pengembangan sekolah unggulan. Bupati Yohanes Manibui mengatakan kunjungan ini merupakan bagian dari persiapan menyambut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yang dijadwalkan tiba di Teluk Bintuni pada 29 Mei mendatang. Kunjungan Menteri nantinya diharapkan dapat membuka peluang lebih besar bagi Teluk Bintuni untuk memperoleh tambahan program pembangunan pendidikan termasuk sekolah terintegrasi.
6: Rencana di tanggal 29 kami akan kedatangan Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk itu kami pergi melihat sekolah-sekolah yang sudah dibangun hasil daripada program revitalisasi di tahun 2025. Kabupaten Teluk Bintuni kami masih membutuhkan perbaikan sekolah, dan juga harapan besar kami mendapatkan program sekolah terintegrasi dan juga sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Mendapatkan sekolah terintegrasi, lahan sekolah sudah disiapkan oleh yayasan, dan kita menunggu kunjungan Bapak Menteri, dan kita berdoa bersama semoga sekolah terintegrasi, sekolah rakyat, sekolah Garuda juga kita dapatkan teman-teman.
5: Kepala Dinas Pendidikan Teluk Bintuni Henry Kepuangan mengatakan pada tahun 2025 terdapat 10 sekolah di Teluk Bintuni yang menerima program revitalisasi. Sekolah-sekolah tersebut tersebar di distrik Bintuni, Manimeri, Moskona, dan Babo.
8: Ini program prioritas Bapak Presiden Prabowo untuk menjangkau semua wilayah-wilayah yang ada di seluruh Indonesia. Di Kabupaten Teluk Bintuni ada 10 satuan pendidikan yang dapat program di tahun 2025.
9: Di mana saja, Pak?
8: Ada di wilayah Moskona, kemudian di wilayah Babo, kemudian di wilayah Bintuni Manimeri. Nah, untuk 2026 kita bersyukur punya 22 sekolah. Ini karena dapodik kita sudah baik, karena standar untuk mendapatkan program REVIT ini kita harus memperbaiki kualitas dapur.
5: Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Manimeri Florida Hure mengatakan apresiasi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah atas bantuan revitalisasi yang diterima sekolahnya. Ia berharap perhatian pemerintah terhadap sekolah di daerah terus berlanjut demi meningkatkan kualitas pendidikan di Teluk Bintuni.
9: Sekolah SMP Negeri 2 Manimeri, kami sangat berterima kasih terutama kepada Bapak Presiden Prabowo karena telah sekolah kami telah mendapat revitalisasi, program revitalisasi. Kami sangat bersyukur dengan apa yang sudah kami dapatkan, terutama bangunan-bangunan yang lab IPA, kami memang tidak ada lab IPA, UKS, dan perpustakaan. Terima kasih karena program ini kami dapatkan.
10: Sangat membantu, Ibu, ya?
9: Sangat-sangat membantu. Kami berharap supaya bukan hanya sampai di sini saja, tapi ke depan nanti sekolah kami diperhatikan lebih baik lagi. Kami punya jumlah siswa di sini 127 siswa, dengan 6 rombel kelas.
5: Dari Teluk Bintuni, Papua Barat, Dinarianti, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Laporan dari Dina Arianti dari Teluk Bintuni sekaligus menutup dinamika perjaringan Korwil Nusantara 2. Dari Manokwari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

0: 93 MHz, pendengar lepas dari penyampaian berita dinamika berjaringan Korwil Nusantara 2. Anda terus dengar kami di Pro 1. Selamat sore untuk semua yang mungkin juga baru bergabung dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari. Juga selamat sore untuk Anda dalam setiap aktivitas-aktivitas apapun yang sementara masih Anda lakukan atau yang sudah mengakhiri aktivitas Anda di nuansa sore. Dan saat ini juga masih tetap setia dengar kami di Pro 1, salam jabat erat dari Merdeka 68 Manokwari untuk Anda. Kami masih punya informasi, hiburan dan juga layanan masyarakat yang terus hadir untuk memberikan edukasi bagi Anda.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan.

0: tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.
1: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini. Terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2020.

0: Pendengar dimanapun ini 94.3 MHz ya. Terima kasih untuk tetap dengar kami di Pro 1 dengan informasi hiburan dari Merdeka 68 Manokwari di ruang dengan Anda. Pendengar PT Telkom Indonesia Persero TBK atau Telkom menutup kinerja tahun buku 2025 dengan hasil optimal. Nah, sering dengan percepatan eksekusi agenda transformasi perusahaan, catatan positif itu mencerminkan keberlanjutan penciptaan nilai bagi pemegang saham. Telkom mencatat laba bersih atau net income itu sebesar 17,8 triliun. Nah, sejalan dengan arah transformasi, kemudian juga penguatan fundamental, perseroan mencatat bahwa imbal hasil total pemegang saham TSR itu sebesar 35,7% sepanjang 2025. Hal tersebut mencerminkan respon positif pasar terhadap eksekusi strategi transformasi Telkom. Nah, strategi itu juga didukung oleh kebijakan pengembalian nilai kepada pemegang saham secara konsisten melalui rasio pembagian dividen sebesar 85% untuk pembayaran tahun buku 2024. Nah, di tengah tekanan kondisi makroekonomi dan tantangan yang dihadapi sektor telekomunikasi dalam beberapa tahun terakhir, Telkom secara konsisten juga terus beradaptasi, bertransformasi baik dari sisi strategis perusahaan, model bisnis maupun produk dan layanan. Direktur Utama Telkom Dian Siswarini menegaskan bahwa eksekusi strategi transformasi itu telah menjadi fokus utama perseroan sejak tahun 2025. Dan ke depan implementasi strategi tersebut itu akan tercermin melalui proses divestasi Admedika dan anak usahanya Telkomedika yang mencapai tahap conditional sales dan juga proses arrangement menuju divisi penuh di akhir tahun pertama 2026 nanti. Dan transformasi itu diharapkan semakin memperkuat fundamental dari Telkom Indonesia ya, untuk ke depan akan lebih berbenah dan juga akan sering dengan perkembangan-perkembangan yang ada di Indonesia dan juga terstruktur untuk menghadirkan kinerja yang semakin solid dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh pemangku kepentingan yang ada di Indonesia. Nah, itu informasinya untuk Anda, mengantarkan kita di pukul 15.59 menit waktu Indonesia Timur.
1: Mohon perhatian. Bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
2: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan mencetak sejarah.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: portal yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.
2: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

0: Thanks guys.
1: Semoga di usia yang baru ini lu cepet dapet kekasih pujaan hati ya.
0: Doain aku cepet sembuh juga dong. Bosan nih di rumah terus.
1: Iya tahu nih.
0: Tahu tuh jodoh terus yang didoain.
1: Cepet sembuh ya. Banyakin tidur.
0: Ya udah aku istirahat dulu ya.
1: Ya udah.
0: Bye. Thank you ya.
1: Bye.

Trivia Pildun RRI. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita unik yang dikenang dunia. Bukan hanya tentang juara, tetapi juga tentang tokoh

tahun 1958 di Swedia. Dunia dikejutkan oleh seorang remaja 17 tahun asal Brasil, Pelé. Di usia yang sangat muda, Pelé tampil tanpa rasa takut dan membawa Brasil menjadi juara dunia pertama mereka. Yang unik, sejak saat itu Pelé dijuluki Raja Sepak Bola.

Piala Dunia 1986 di Meksiko muncul salah satu momen paling kontroversial sepanjang sejarah. Sang legenda Argentina, Diego Maradona, mencetak gol dengan menggunakan tangan saat melawan Inggris. Gol itu kemudian terkenal dengan sebutan Hand of God. Namun uniknya, di pertandingan yang sama, Maradona juga mencetak salah satu gol terbaik sepanjang sejarah.

2008 di Prancis, dunia melihat kisah menarik dari Zinedine Zidane. Dengan 2 gol sundulan di final, Zidane membawa Prancis menjadi juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, suara vuvuzela menjadi hal paling ikonik. Suara trompet khas Afrika itu terdengar hampir sepanjang pertandingan. Dan tokoh yang paling mencuri perhatian adalah Andres Iniesta dari Spanyol. Pencetak gol kemenangan yang membawa negaranya juara dunia untuk pertama kali.

Asia 2022 di Qatar. Dunia akhirnya menyaksikan mimpi besar seorang Lionel Messi menjadi kenyataan. Setelah bertahun-tahun dibandingkan dengan Maradona, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia. Dan final Argentina melawan Prancis disebut banyak orang sebagai salah satu final terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dari Pele, Maradona, Zidane hingga Messi, Piala Dunia bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi tentang cerita, emosi, kejutan, dan legenda-legenda yang mengubah sejarah dunia.

Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah.

48 negara siap berlaga. Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi turnamen paling besar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang ini diikuti

8 negara dari berbagai benua dan akan berlangsung di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen akbar ini akan dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan ratusan juta pasang mata dipastikan akan tertuju pada pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. 48 negara peserta Piala Dunia 2026. Negara-negara yang dipastikan maupun diproyeksikan tampil di Piala Dunia 2026 berasal dari berbagai kawasan dunia, di antaranya zona Asia. Ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, dan Qatar. Zona Amerika Serikat, ada Brasil, Argentina, Uruguay, Kolombia, dan Ekuador. Dari zona Eropa, ada Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Portugal, Belanda, Italia, dan Kroasia. Zona Afrika, ada Maroko, Senegal, Nigeria, Mesir, dan Kamerun. Zona CONCACAF, ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Costa Rica. Dengan format baru 48 peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan lebih banyak kejutan, pertandingan seru serta peluang bagi negara-negara baru untuk mencetak sejarah di panggung sepak bola.

0: Suara Anda, solusi bersama.
1: Baik pendengar, terima kasih untuk tetap dengar kami di Pro 1 ya, dengan informasi hiburan di ruang daerahannya kebersamaan setiap program siaran kami hadir untuk Anda dari mereka 68 Manokwari ya. Anda sedia mendengarkan beberapa informasi-informasi tapi juga dengan teman-teman pilihan yang terus setia menemani Anda di nuansa kebersamaan di setiap program siaran kami untuk Anda. Selamat sore juga untuk yang baru bergabung dengan kami jelang petang Anda ya, dan juga dengan keluarga, orang-orang yang terkasih di rumah ataupun di mana saja Anda sedang melakukan bagian dari aktivitas-aktivitas di sore jelang petang Anda.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2020.

0: Prosat.
1: Pendengar dimanapun Anda, terima kasih untuk tetap dengar kami di Prosatu. Kanal informasi inspirasi kami cukupkan. Rangkaian Tembang-Tembang Pop Indonesia sudah terus menemani Anda di nuansa kebersamaan di program siaran kami. Informasi untuk kaum muslimin wal muslimat. Azan Maghrib untuk petang hari ini di pukul 18.07 waktu Indonesia Timur. Kita jelang dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

muslimin wal muslimat, suara azan sudah dikumandangkan dari Jalan Merdeka 68 Manokwari. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah salat maghrib, kiranya amal ibadah Anda diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kami masih hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

Pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami kami cukupkan ke ruang dengar Anda. Saat ini sudah pukul 18.44 menit waktu Indonesia Timur, dan pendengar, kami akan menemani suasana malam Anda dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia. Dan di pukul 19 nanti seperti biasa, kami akan sampaikan warta berita daerah Lintas Manokwari Malam untuk edisi Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Angel Boy Mau dan ditemani Bung Noah Kapitarau. Pendengar tetap setia bersama kami dengan rangkaian acara-acara siaran kami di Lintas Manokwari Malam.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2020.

Pendengar setiap program satu dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Saatnya kami sampaikan warta berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat malam saudara, Warta Berita Daerah untuk edisi Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Angel Puimau. Pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di Kampung Tanah Robo, Distrik Manokwari Utara resmi dituntaskan melalui program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-128 tahun anggaran 2026. Program yang berlangsung selama satu bulan itu ditutup langsung oleh Panglima Kodam 18 Kasuari Christian Kurnianto Tehuteru pada Rabu 21 Mei 2026. Pangdam 18 Kasuari menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah mendukung pelaksanaan TMMD melalui sinergi program dan dukungan anggaran sehingga pembangunan dapat berjalan sesuai target. Menurutnya, kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menghadirkan pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat pedesaan. Program TMMD ke-128 yang berlangsung sejak 22 April hingga 21 Mei 2026 berhasil menyelesaikan sejumlah sasaran fisik maupun non-fisik di Kampung Tanah Robo dan wilayah sekitarnya. Sasaran fisik yang dikerjakan meliputi pembangunan dan perbaikan infrastruktur kampung, penyediaan sarana air bersih, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan sanitasi hingga program penghijauan dan ketahanan pangan. Selain pembangunan fisik, TMMD juga diisi berbagai penyuluhan, sosialisasi, dan pembekalan keterampilan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah pedesaan. Pangdam menegaskan TMMD tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga bertujuan memperkuat kesejahteraan masyarakat, membuka akses wilayah, serta mempererat kemanunggalan TNI dan rakyat.
2: Pelaksanaan TMMD ke-128 pada tanggal 22 April sampai dengan 21 Mei 2026 telah berhasil mencapai target berupa terselesaikannya beberapa sasaran fisik maupun non-fisik sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat. Program ini senantiasa dinantikan oleh masyarakat karena manfaatnya dapat menyentuh aspek fundamental kehidupan serta memberikan dampak positif secara langsung terhadap kesejahteraan di wilayah pedesaan. Realisasi dari berbagai sasaran fisik juga disinergikan secara inklusif dengan program unggulan TNI Angkatan Darat seperti program-program pembangunan jembatan, pembuatan titik air bersih melalui program manunggal air, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembuatan sanitasi dan MCK, percepatan penurunan angka stunting, program ketahanan pangan, serta program bersatu dengan alam melalui penghijauan maupun pembersihan fasilitas umum dan sosial.
1: Pangdam juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh para prajurit TNI, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, mitra kerja, dan insan pers yang mendukung suksesnya program tersebut. Pangdam mengajak masyarakat menjaga semangat gotong royong serta merawat seluruh hasil pembangunan agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan bagi generasi mendatang. Pemerintah Kabupaten Manokwari memberikan apresiasi tinggi kepada tim penggerak PKK Kabupaten Manokwari atas kontribusi dan dedikasinya dalam mendukung pembangunan daerah melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati Manokwari Harmos Indo saat membuka kegiatan peringatan Hari Kesatuan Gerak atau HKG PKK ke-54 tahun 2026 bertempat di halaman PWKI Papua Barat pada Kamis 21 Mei 2026. Dalam sambutannya, Harmos mengatakan pelaksanaan HKG PKK ke-54 menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat persaudaraan, kolaborasi, dan kebersamaan dalam membangun Kabupaten Manokwari. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada Ketua TP PKK Kabupaten Manokwari, Nyonya Febelina Indo, bersama seluruh jajaran PKK yang dinilai terus menunjukkan komitmen sebagai mitra strategis pemerintah daerah.
3: Pelaksanaan rangkaian kegiatan dalam rangka HKG ke-54 ini memiliki arti dan makna yang sangat penting bagi kita sekalian. Ini adalah merupakan tanggung jawab moral organisasi PKK atas amanat dan kepercayaan yang telah diberikan oleh pemerintah dan juga masyarakat kepada kita. Jadi kalau kita dipercaya untuk mengemban sebuah amanah organisasi, maka harus kita pertanggungjawabkan amanah itu dengan baik. Fakta membuktikan bahwa banyak organisasi terbentuk, punya uang, tetapi amanahnya tidak bisa dilaksanakan dengan baik.
1: Menurut Hermus, pelaksanaan HKG PKK ke-54 juga memiliki makna penting sebagai bentuk tanggung jawab moral organisasi terhadap amanah yang diberikan pemerintah dan masyarakat. Ia menegaskan bahwa kepercayaan yang diberikan kepada organisasi PKK harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab melalui kerja nyata dan pengabdian kepada masyarakat.
3: Ayo, saya melihat bahwa ini PKK konsisten dengan amanah yang... Jadi ketika BPK datang periksa kita tidak mengada-ada. Dan memang faktanya BKK tidak mengada-ada di Kabupaten Manokwari ini. Jadi kita menghindari perdebatan publik yang negatif. Bahwasanya kita kelola dana bagian dari APBD kita, tapi ada kegiatan yang bermanfaat.
1: Bupati berharap TP/PKK Kabupaten Manokwari terus memperkuat perannya dalam mendukung program pembangunan daerah, khususnya dalam pemberdayaan keluarga, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Manokwari. Sementara itu, saudara, tim penggerak PKK Kabupaten Manokwari menggelar rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-54 tahun 2026 dengan mengusung tema kuatkan 10 program pokok PKK, laksanakan Asta Cita Wujudkan Indonesia Emas 2045. Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor PWKI Papua Barat pada Kamis 21 Mei 2026 ini diisi dengan berbagai pelayanan masyarakat seperti lomba kreativitas hingga pameran produk unggulan daerah sebagai bentuk kontribusi PKK dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Ketua TP PKK Kabupaten Manokwari, Febelina Indo, mengatakan peringatan HKG PKK menjadi momentum untuk memperkuat peran kader PKK dalam mendukung pembangunan keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera.
4: Tim penggerak PKK Kabupaten Manokwari dengan penuh semangat dan kebanggaan menyelenggarakan serangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak PKK ke-54 tahun 2026 dengan mengangkat tema besar Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045. Kegiatan ini mencakup berbagai bentuk pelayanan masyarakat, lomba serta pameran sebagai wujud nyata kontribusi PKK dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat di Kabupaten Manokwari.
1: Selain itu, ia menjelaskan kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya bersifat seremonial, tapi juga menyentuh langsung kebutuhan masyarakat khususnya di bidang kesehatan dan pemberdayaan ekonomi keluarga.
4: Melalui lomba kebaya modern dan baju adat Papua, serta lomba merangkai bunga hidup. Meningkatkan kebugaran dan kreativitas anggota PKK melalui lomba senam kreasi. Memperkuat kinerja dan semangat pengurus, serta kader PKK di seluruh wilayah Kabupaten Manokwari dalam melaksanakan 10 program pokok PKK.
1: Pada hari pertama pelaksanaan, masyarakat mendapat layanan pemeriksaan kesehatan dan lomba, maksud kami, dan pengobatan gratis, donor darah, penilaian kemasan produk unggulan, lomba kebaya modern dan baju adat Papua, lomba merangkai bunga hidup, serta lomba senam kreasi. Dalam sambutannya, Febelina juga mengajak para tamu undangan dan masyarakat memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang telah disediakan panitia. Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah malam ini. Dan pendengar, selanjutnya kami akan menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.
0: Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

Berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, saat ini sudah pukul 20 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Kami mengajak Anda untuk mengikuti drama radio dengan judul Ikatan Saudara. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Ikatan saudara seringkali dianggap sebuah ikatan yang kuat dan tak pernah akan renggang. Namun terkadang dalam kehidupan, banyak hal yang justru membuat sesama saudara tak sejalan.

0: Gila ya, jam segini baru nyampe rumah. Aduh. Bim, belum tidur? Besok bukannya kamu ada kelas pagi?
1: Elah bang, jam segini mah baru mulai hidup. Kelas besok juga paling nyantai. Dosennya paling cuma ngasih tugas di portal.
0: Santai-santai. Kamu tahu gak? Abang, waktu seumur kamu itu dulu udah magang di dua tempat. Ini, kamu malah asik mabar terus. Ngegame terus.
1: Mulai deh, baru juga pulang, naruh tas. Udah dapet ceramah gratis. Bang, setiap orang tuh punya ritmenya masing-masing.
0: Ritme kamu itu bikin ibu khawatir, Bim. Tadi beliau telepon abang lagi. Nanya kapan kamu mau lulus. Gue yang pusing jawabnya gimana.
1: Yalah bang, tenang aja. Ntar biar Bimo yang telepon ibu, ngomong langsung. Udah bang tidur sana, ntar telat lagi absensi kantornya.
0: Bimo, Bimo.

0: Bim, ini kenapa cucian piring numpuk lagi? Kan tadi pagi abang bilang, tolong diberesin sebelum pergi kampus.
1: Iya, tadi buru-buru soalnya bang. Aku ada meeting organisasi tadi. Lagian kan bisa besok pagi dicuci.
0: Nantilah, besoklah, entarlah. Kau pikir aku di sini pembantu? Abang kerja dari pagi sampai malam buat bayar cicilan rumah ini, bayar UKT-mu, terus pulang-pulang abang harus lihat rumah berantakan kayak kapal pecah kayak gini terus.
1: Ya udah, enggak usah diurusin, biar aku yang cuci sekarang. Puas. Bang tuh ya, kayak yang selalu ngerasa paling menderita aja.
0: Karena memang aku yang pegang tanggung jawab, Bim. Semenjak ayah enggak ada, siapa yang mikirin kamu, Bim, kalau bukan aku? Mikir.
1: Oh, jadi ini soal balas budi, ha? Ini soal balas budi gitu, Bang. Abang ngerasa terbebani punya adik kayak aku. Abang kalau emang ngerasa Bimo ini beban, ngomong, Bang. Gak usah pakai cara nyindir-nyindir tiap hari. Jujur, Bimo bilang sama Abang, aku tuh juga capek dibanding-bandingin sama kesuksesan Abang terus.

Demikian tadi cerita kehidupan manusia yang ada di sekitar kita. Persembahan keluarga Angkasawan RRI Padang dengan para pelaku Wahyudi Maswar sebagai Ardi, Fathan Mubina sebagai Bimo, narator Rita Ismail, penulis cerita Wahyudi Maswar, teknik rekaman Mentari Putri Liani, teknik editing Wahyudi Maswar, produser Ketua Tim Bidang Siaran RRI Padang, asisten produser Rita Ismail, sutradara Yudi Maswar. Terima kasih, sampai jumpa.

0: kampanye.
1: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda yang bisa menyerang, membantu pertahanan,

menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya ketika pertandingan

itu, pertandingan Belanda saat diperkuat bulit selalu terasa menarik dan penuh energi. Ruud Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu mencetak

Unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan, gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas

depan gawang. Ia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh, dunia tetap melihat kualitas.

yang menjadikan sepak bola bukan sekedar permainan, tetapi juga sebuah karya seni. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun

sebanyak 5 kali, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002, rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. We grind, we glide, we don't just play. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

bola. Negara yang menghadirkan bukan hanya kemenangan, tetapi juga seni dalam bermain bola. Brasil, pemilik trofi emas terbanyak Piala Dunia dan rumah bagi banyak legenda sepak bola dunia. From Favela, Chester Stadium roars. We break the lines, we open doors. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

KB cukupkan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda. Saatnya kita akan bergabung dengan Pro3 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibanding dengan 998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat.
2: Dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
0: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Tadi rapat ngomongin apa sih Pak? Bahas apa?
1: Itu kan banyak senior-senior.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, di antaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibanding dengan 998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 4%-5% kan sebenarnya jauh. Dan sama itu fundamental akhirnya bagus sekali.
4: Sementara itu, ekonom senior dan Gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
5: Rp16.000, Rp17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
4: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14.27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17,16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17,49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4,62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
2: Ya, jadi karena resiko NPL-nya meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selective lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya, diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
6: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardedi mengatakan, yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
7: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus, ya, yang kaum menang mending. Yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi. Ya, kalap dia mau dapat duit cepat. Ya, eksesnya tadi yang kita tidak harapkan pinjol. Yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya yang nggak naik banyak.
6: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardedi lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti apa?
9: Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam angket dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup?
8: Oke, ya, terima kasih, Pak.
10: Sebelumnya memang Balek DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh BPK. Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
11: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Seperti itu. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
10: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnin Suhanda.
12: TGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan TGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
13: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
12: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi ya, percaya begitu saja.
13: Sebelumnya saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
14: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seferida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrolestari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Amatani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah fix adalah 73.920.690.300.000, gitu Pak Jokowi.
13: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasana dari RRI Surabaya.
15: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
16: Cek kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya dan seterusnya.
15: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
17: Prinsipnya memang kami ini ya, di sini kita berkolaborasi dengan banyak stakeholder, kita melakukan CKD yang juga dijalankan sebagai program prioritas nasional dari Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan, dari BNI, terus itu cek gula darah, cek profilipid, BKT, bahkan yang paling baru disini adalah HPV ya.
15: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
18: Kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih ada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
15: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
0: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
19: Education and cultural exchange continue to be vital pillars of our bilateral.
20: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2000.

0: Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
1: Indonesia menyambut baik kerjasama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
0: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerja sama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much, Your Excellency.
2: Kita menuju informasi dari luar negeri. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat, Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Carnando, dan Daniel Martin. Disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
3: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, tapi kan kita lihat performa senior tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
2: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta, di awal bulan depan, publik kini menanti kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Mendengar setia dimanapun Anda berada, kita baru saja selesai mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, saat ini sudah pukul 21 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur. Kami kembali menemani suasana malam Anda dengan rangkaian lagu-lagu pop Indonesia.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah piala dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi piala dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun 1930.

5 kali, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002, rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. We grind, we glide, we don't just play. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pelé, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pelé, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

sepak bola. Negara yang menghadirkan bukan hanya kemenangan, tetapi juga seni dalam bermain bola. Brasil, pemilik trofi emas terbanyak Piala Dunia dan rumah bagi banyak legenda sepak bola dunia. From Papilla, Chester Stadium roars. We break the lines, we open doors. Danilo Rocks, the wings are wide. Setiap tokoh punya cerita dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh hanya di Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 RRI Manado.

Pendengar program satu dimanapun Anda berada, mewakili seluruh rangkaian acara siaran kami di Lintas Manokwari Malam, kami hadirkan Trio Ambisi dengan Tanah Papua.

saudara sebangsa dan senusantara dimanapun Anda berada dapat menangkap siaran kami. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran untuk Anda pada hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Kita sudah bersama dan saatnya berpisah untuk bersuah kembali esok pagi pada pukul 4:55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 94.3 MHz. Segenap kerabat kerja yang bertugas di lintas Manokwari Malang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pendengar, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi saudara Nusantara dan pada saja Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Mengudara untuk Anda di pemancar FM 94.3 MHz. Selamat pagi, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pendengar dan abang nenek, selamat pagi. Salam jabat rat dari Merdeka 68 Manokwari. Kami yang bertugas di lintas Manokwari pagi, penyiar saya Yuki Kubiari, operator Bung Alan. Kami ucapkan selamat pagi, selamat bergabung dengan kami di program siaran lintas Manokwari pagi. Baik Anda yang saat ini mendengarkan Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4 dari Manokwari ya, jabat rat dari Merdeka 68 untuk semua Anda dalam setiap aktivitas-aktivitas Anda hari ini di lembaran ke-23 ya, di bulan Mei. Dan semoga apapun yang hari ini nanti akan kita kerjakan, ya, semua nanti atas perkenan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jabat rat untuk Anda dalam setiap aktivitas-aktivitas hari ini. Dan juga yang pagi nih sudah langsung bergabung dengan kami di Pro 1 RRI Manokwari, mengawali kebersamaan dengan Anda di nuansa pagi Anda ya, secara khusus program-program acara kami untuk Anda akan kami awali dengan Mutiara Pagi ya, persembahan khusus bagi umat Kristiani. Dan juga informasi-informasi aktual nanti juga akan Anda dengarkan dalam program berita daerah di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan juga informasi-informasi menarik lainnya yang nanti Anda ikuti juga dalam dialog interaktif di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kami awali pagi Anda dengan Mutiara Pagi, persembahan untuk umat Kristiani, dengan sebuah perenungan bersama dengan Evangelis M. Padua.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada saat ini tertulis di Injil Matius 11 ayat 29. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepada Bapa di surga karena kesempatan ini kami mau pakai untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, hamba berdoa untuk umat yang mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus siapkan hati mereka bagaikan tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu yang nambah tabur ini jatuh tumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa untuk diri hamba sendiri, Bapa berikan hikmat, keberanian, hikmat kepada hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus hamba berdoa, amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, Matius 11 ayat 29. Pikullah kuk yang kupasan dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tema renungan, belajar pada Yesus. Tuhan Yesus mendidik murid-muridnya untuk belajar kepadanya. Jadi singkat kata, murid-murid yang belajar sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, mereka benar-benar sama seperti Tuhan Yesus, bukan sempurna seperti Yesus. Pertanyaan untuk kita, siapakah Tuhan Yesus itu? Tuhan Yesus itu Bapa Yahweh, dalam bahasa Ibrani disingkat YHWH, YHWH. Artinya tangan, ha artinya melihatlah, wow artinya paku. Jadi YHWH artinya lihatlah tangan yang terpaku. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, 12 murid belajar kepada Tuhan yang tangannya luka. Ini 3 hal penting yang mereka pelajari, yaitu Yahweh itu kasih, 1 Yohanes 4 ayat 8 bagian terakhir. 2, Yahweh yang benar, Yohanes 17 ayat 3 bagian terakhir. 3, Yahweh pengampun dosa, Matius 18 ayat 33. Pendengar yang diberkati Tuhan, ini bagian kecil daripada sifat daripada Tuhan Yesus itu. Banyak sekali kebenaran-kebenaran yang terdapat di dalam dirinya. Tetapi saya bawa hanya 3 bagian itu untuk sampaikan kepada umat Tuhan. Bahwa Yesus Kristus itu sangat indah. Dia betul-betul dalam, luas, dan lebar. Untuk mendalaminya kita sangat heran dan sangat heran. Karena dia terlalu indah, dia terlalu mulia, dia terlalu suci dan dia terlalu sempurna. Ketika kita belajar kepadanya, maka kita akan menikmati keindahan Tuhan Yesus itu. Jadi murid-murid yang belajar sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus ini, mereka betul-betul sama seperti Yesus. Bukan mereka sempurna seperti Yesus, tetapi mereka sama. Dan Yesus izinkan itu untuk mereka alami, dan kita juga. Yesus izinkan kita untuk mengalami keindahannya. Pendengar yang diberkati Tuhan, jadi Matius 18 ayat 33 berkata begini, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Artinya, satu, Yesus sendiri yang menyuruh kita mengasihani kawan kita seperti dia mengasihani kita. Pendengar yang diberkati Tuhan, sebelum kita lanjut, saya mau jelaskan sedikit mengapa Matius 18 ayat 33 Yesus berkata, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau.
Tuhan Yesus mengambil satu perumpamaan tentang kerajaan Yahweh, kerajaan Allah itu, bahwa seperti seorang raja yang memberi utang kepada seseorang. Jadi raja ini memberikan uang kepada seorang, lalu setelah raja itu kembali, dia minta pertanggungjawaban daripada orang yang menerima uang itu, 100 dinar. Ketika dia tanya, orang itu tidak mampu membayarnya kembali. Maka raja itu berkata, tangkaplah anak-anaknya dan istrinya dan jual dia untuk membayar utangnya. Maka orang ini datang dan sujud di hadapan raja, berdoa minta pengampunan kepada raja karena dia tidak sanggup bayar utangnya itu. Maka raja itu dengan penuh belas kasihan kepadanya, dia bilang, biarlah utangmu saya ampuni, saya tidak tuntut itu. Biarlah 100 dinar itu sudah jadi habis, engkau bebas. Tetapi setelah dia dibebaskan, dia pergi, dia ketemu kawannya. Kawannya yang meminjam uang kepadanya hanya 10 ribu saja. Tetapi dia tuntut kawannya sampai dimasukkan ke penjara karena kawannya tidak mampu kembalikan 10 ribu itu. Kawannya juga berdoa, datang dan sujud di hadapannya, mohon pengampunan. Tetapi dia tidak mengampuni kawannya, malah dia masukkan dia ke dalam penjara. Maka kawan-kawannya melihat hal itu, mereka lapor kepada raja. Raja mendengar perbuatan orang itu, lalu dia panggil dia dan katakan kepadanya, engkau utang 100 dinar kepadaku. Aku menuntut itu padamu, tetapi engkau sujud menyembah dan mohon pengampunan. Aku ampuni kau, mengapa engkau tidak mengampuni kawanmu? Sehingga orang itu dimasukkan ke dalam penjara. Itulah arti daripada Matius 18 ayat 33. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani kau? Artinya, Yesus sendiri yang menyuruh kita mengasihani kawan kita seperti dia mengasihani kita. Yesus sendiri yang menyuruh kita mengampuni kawan kita seperti dia mengampuni kawan kita. Matius 18 ayat 21 sampai 22 berkata begini. Kemudian datanglah Petrus kepada Yesus. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jadi Petrus 7 kali, Yesus 70 kali 7, sama dengan 490 kali. Artinya pengampunan sampai selama-lamanya. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, Roh Kudus berkata di dalam hatiku seperti ini. 1, orang Papua yang tidak mengasihani seperti Tuhan Yesus. 2, orang Papua yang tidak mengampuni seperti Tuhan Yesus. Engkau tidak boleh berdoa doa Bapa kami. Sebab 1, sifat kasih Tuhan Yesus tidak ada padamu. 2, sifat pengampunan Tuhan Yesus tidak ada padamu. Kasih dan pengampunan itu sifat ilahi Tuhan Yesus Kristus. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Yesus tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Yesus, yaitu Yahweh. Pendengar yang diberkati Tuhan, 1 Yohanes 5 ayat 16 berkata begini, ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan ia harus berdoa. Artinya, dosa tidak mengampuni adalah dosa kekal.
sama dengan dosa menghujat Roh Kudus. Matius 6 ayat 15. Jadi singkat kata, 1. Kita mengasihani seperti Tuhan Yesus, supaya dosa-dosa kita juga diampuni. 2. Kita mengampuni seperti Tuhan Yesus, supaya dosa-dosa kita juga diampuni. Jadi Roh Kudus katakan dalam hati saya begini, jangan takut sebab aku yang berkata-kata di dalammu. Matius 10 ayat 20. Begitu pula Roma 10 ayat 15 bagian terakhir berkata, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kabar baik itu apa? Injil. Kabar baik itu adalah Injil. Injil itu memuat pelajaran tentang pribadi Yesus yang unik dan istimewa itu. Jadi ketika kita membawa kabar baik itu, kita ini dikatakan membawa kabar baik. Kita disebut sebagai orang yang membawa kabar baik. Kita betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik itu. Kemudian Yohanes 3 ayat 8 Yesus berkata, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Artinya, orang yang membawa kabar baik itu seperti angin, sebagai contoh yang jelas. Satu contoh Rasul Filipus. Kisah para Rasul 8:39. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Filipus seperti angin. Jadi itulah uniknya Yesus itu. Itulah istimewanya Roh Kudus itu. Yang kedua, Roh Kudus ada pada Rasul Otto dan Geisler, sehingga keduanya seperti angin. Mereka membawa Injil kabar baik itu dari Jerman dan Belanda sampai di tanah Papua pada tanggal 5 Februari 1855 tahun yang lalu. Sekarang sudah berusia 170 tahun. Injil mengubah tanah Papua ini. Jadi Otto dan Geisler seperti angin. Mereka walaupun naik kapal, tetapi Roh Kudus seperti angin membawa mereka. Mereka orang barat. Mereka tidak tahu Papua itu bagaimana. Tetapi itulah kuasa. Kuasa yang istimewa dan dahsyat itu. Seperti angin membawa mereka datang injak kaki di Pulau Mancinang. Begitu pula Roh Kudus seperti angin membawa almarhum pendeta Ruben Rumbiak jalan di atas air seperti angin. Yesus juga jalan di atas air seperti angin. Begitu pula Roh Kudus seperti angin membawa Tuhan Yesus ke padang gurun untuk berperan melawan iblis. Yesus menang. Begitu pula Roh Kudus seperti angin membawa Raja Daud berperan melawan Goliat. Raja Daud menang. Artinya, orang yang belajar kepada Tuhan Yesus sesuai dengan sifat-sifat ilahi Tuhan Yesus pasti berhasil seperti Tuhan Yesus. Sifat-sifatnya yang utama ialah lemah lembut dan rendah hati. Maka saya sebagai hamba Tuhan Yesus di tanah Papua ini, saya berdoa supaya dari Presiden Prabowo, wakilnya Gibran, dan para menteri, para gubernur, para bupati, pejabat-pejabat pengambil keputusan, pejabat-pejabat tinggi negara, marilah saya sebagai hamba Yesus di tanah Papua ini berdoa untuk kamu, supaya kamu belajar kepada Yesus, belajar kepada Tuhan Yesus dalam sifat-sifat utamanya itu lemah lembut dan rendah hati. Ketika para pejabat-pejabat tinggi negara, baik negara, gereja, baik siapapun belajar kepada Yesus, maka saya yakin dan percaya bangsa Papua Indonesia akan aman,
Papua akan aman, dunia ini akan aman. Indonesia ini akan menjadi contoh bagi seluruh dunia ini, bahwa kita hidup di tanah yang aman, tanah yang diberkati. Ketika kita membuat Yesus senang, tanah ini akan keluarkan kekayaan-kekayaan alamnya, terutama tanah Papua ini. Di dalam tanah Papua ini emas yang paling mahal ada di tanah Papua ini, minyak, aftur, segala kekayaan itu akan keluar. Untuk itu buatlah Yesus senang, buatlah Tuhan yang di unik ini, Tuhan yang tangannya luka ini senang. Maka berkat-berkat yang terkandung di dalam tanah Indonesia ini, bangsa ini, terutama Papua ini, akan keluar. Bukan hanya minyak saja, emas saja, kekayaan-kekayaan alam yang ada, kita buat Tuhan senang, maka kekayaan ini akan keluar. Orang-orang yang ada di bangsa Indonesia ini, kecil besar, tua muda, kita akan menikmati ini dengan baik. Oleh sebab itu, di RRI Manukwari ini, saya berdoa supaya hamba Tuhan dengar firman ini. Berdoa untuk presiden, berdoa untuk wakilnya, berdoa untuk pejabatnya. Kita berdoa untuk pemimpin kita, kita berdoa untuk kota kita. Itu kata firman Tuhan. Di mana engkau boleh kerja? Kalau saya kerja di tanah Papua, saya kerja di Manukwari, provinsi Papua Barat ini. Saya berdoa untuk Manukwari, saya berdoa untuk Papua, saya berdoa untuk pejabat-pejabatnya, supaya mereka takut akan Tuhan. Maka dia bekerja dengan baik, maka kita semua menikmati segala yang indah yang ada di tanah ini. Oleh sebab itu, bekerja menurut firman yang ada padamu. Kami Kristen bekerja menurut apa yang dikatakan oleh firman. Jangan katakan filsafat-filsafat nenek moyang, ilmu-ilmu lain, nanti menyesatkan kita dan kita jalan di jalan yang sesat dan kita hancur. Belajar, terutama orang-orang Kristen, belajar firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ini, Injil itu kekuatan yang sangat besar yang akan mengubah tanah ini, mengubah umatnya, dan kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Itulah rahasia Injil, di mana kuasa itu membawa penginjil-penginjil yang benar. Injil itu kekuatannya seperti angin, Roh Kudus itu seperti angin, Yesus itu seperti angin, membawa kita bekerja untuk kemuliaan namanya dan untuk berkat bagi kita, anak-anak dan cucu kita. Biarlah tanah kita diberkati, menjadi berkat bagi kita dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu karena kesempatan ini kami datang berbicara tentang belajar kepada Yesus. Bapa, hamba berdoa untuk firman ini, supaya firman ini menjadi berkat bagi kami semua, terutama menjadi berkat bagi presiden kami, wakil kami, gubernur-gubernur kami, para menteri kami, pejabat-pejabat tinggi negara. Firman ini menjadi berkat bagi mereka. Dan firman ini juga menjadi berkat bagi kepala RI dan stafnya, menjadi berkat bagi kami hamba-hamba Tuhan, sehingga kami bekerja, belajar kepada Yesus. Yesus, Engkau sendiri berbicara lewat firman tadi, Engkau berkata, marilah kepadaku, belajar kepadaku, karena aku ini lemah, lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa untuk bangsaku, hamba berdoa untuk pemimpin-pemimpinku. Tuhan berkatilah mereka. Bapa, hamba berdoa untuk para pendengar,

Yesus, lemah lembut dan rendah hati. Mereka mengajar murid-murid dengan lemah lembut dan rendah hati, sehingga mereka belajar mengajar anak-anak kami dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang mereka tidak mengajar dengan sungguh-sungguh karena masalah ekonomi, sehingga mereka tinggalkan anak-anak main dan tidak belajar dengan baik. Akhirnya mereka tidak cepat baca, tidak cepat hitung. Mereka bodoh. Bapa, hamba berdoa untuk guru-guru SD supaya mereka mengajar anak-anak dengan baik. Bukan guru SD saja, dari tingkat SMA, SMP, perguruan tinggi. Tuhan, firman ini menjadi berkat bagi mereka. Mereka belajar kepada Yesus lemah lembut dan rendah hati. Hamba berdoa untuk pemegang keuangan negara. Firman ini menjadi berkat bagi mereka. Mereka takut akan Tuhan, sehingga mereka tidak korupsi uang negara. Tetapi uang itu dipakai sesuai dengan aturan yang ada, sehingga umat Tuhan nikmati berkat Tuhan ini. Bapa, hamba berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang bekerja di atas tanah Papua ini. Guru-guru penginjil yang masuk di pedalaman, di kampung-kampung, di pulau-pulau. Tuhan, mereka belajar pada firman ini. Mereka mengajar umatmu dengan lemah lembut dan rendah hati, supaya banyak umat diselamatkan ketika Tuhan Yesus nanti datang kembali pada waktu yang Tuhan Yesus tentukan untuk kembali menjemput kami di dunia ini. Terima kasih, hamba berdoa untuk teman saya yang rekam saya dan juga teman saya yang sedang ada duduk. Tuhan berkati mereka. Kami sudah kerja untuk Tuhan. Kami tidak minta-minta, tetapi kami tahu bahwa Tuhan sudah mengetahui apa yang kami butuhkan. Kebutuhan makan, minum, dan pakai, hamba percaya Tuhan sudah tahu. Tetapi hamba katakan, berilah kepada kami seperti kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Bapa yang kudus, hamba berdoa untuk orang-orang sakit, di rumah sakit, di rumah-rumah, di mana saja, Tuhan tolong mereka. Penyakit berat, penyakit ringan, penyakit sedang, Tuhan tolong. Berkati obat-obat, makanan, minuman, Tuhan berkati, sehingga mereka sembuh. Berdoa untuk janda, yatim piatu, Engkau sebagai bapa, istri, suami bagi mereka. Pelihara mereka. Bapa di surga, inilah doa kami. Inilah syafaat kami. Dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Pendengar dan umat Kristiani yang berbahagia, kami cukupkan rangkaian tembang-tembang pujian rohani Kristiani. Sudah hadir dan memberkati kita semua di hari yang baru, di lembaran ke-23 di bulan Mei. Tuhan berkati lewat pujian yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti warta berita daerah di pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat pagi saudara, Radio Republik Indonesia Manokwari menyampaikan Warta Berita Daerah edisi Sabtu 23 Mei 2026. Selengkapnya bersama saya Yukbet Kubiari. Kami awal informasi pertama untuk Anda. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB terus mendorong pemerintah daerah di Papua Barat agar mengoptimalkan penyaluran dana otonomi khusus terutama pada triwulan berikutnya sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat hingga ke tingkat tapak. Kepala Bidang PPPA 2 Kanwil DJPB Guntur Suprianto mengatakan dana otsus memiliki kekhususan yang diberikan pemerintah pusat bagi Papua dan Papua Barat untuk mendukung pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Menurutnya pada triwulan pertama masih terdapat sejumlah pemerintah daerah yang belum memenuhi seluruh persyaratan penyaluran dana tersebut. Karena itu pihaknya berharap proses administrasi dapat segera dipenuhi agar pencairan berikutnya berjalan optimal. Ia menegaskan optimalisasi penyaluran dana otsus penting agar program pemberdayaan masyarakat di Papua Barat benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.
2: Dan pelayanan operasional sementara untuk kami sebenarnya benar-benar ke otsus. Otsus ini kan dana spesifik yang diberikan khusus kepada Papua, Papua Barat dan lain-lain. Dan ini harapannya tadi betul untuk periwulan selanjutnya ini saya harapkan sudah bisa segera memenuhi persyaratan untuk bisa segera disalurkan. Kalau ini kan tadi kami sampaikan di triwulan satu masih belum semua kerja, harapan kami nanti di triwulan selanjutnya bisa mengakselerasi pencairan otsus sehingga tadi betul sehingga otsus ini spesifik untuk pemberdayaan di Papua Barat ini bisa benar-benar dirasakan manfaatnya sampai ke tingkat tapak itu kan masalah.
1: Ia menegaskan bersama Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua BPP Otsus Papua juga terus melakukan monitoring terhadap pelaksanaan dana otsus di daerah. Monitoring tersebut dilakukan melalui berbagai agenda pembangunan daerah termasuk musyawarah perencanaan pembangunan Muslembang dan penyusunan rencana kerja pemerintah RKP tahun 2027 di tingkat kabupaten maupun provinsi. Guntur menyebut koordinasi lintas lembaga terus diperkuat agar penggunaan dana otsus dapat berjalan tepat sasaran dan sesuai prioritas pembangunan di Papua Barat. Pemerintah Kabupaten Manokwari resmi membuka kegiatan pelatihan dasar Latsar bagi calon pegawai negeri sipil CPNS formasi tahun 2021 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari, Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Manokwari Hermes Indo dan diikuti ratusan CPNS yang akan menjalani proses pembentukan karakter, disiplin, serta kompetensi sebagai aparatur sipil negara. Dalam sambutannya, Bupati Hermes Indo mengatakan pelatihan dasar menjadi momentum penting bagi CPNS untuk membentuk integritas, profesionalisme, serta kesiapan dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Dikatakan, kegiatan ini menjadi kesempatan dan momentum untuk membentuk aparatur sipil negara yang memiliki integritas tinggi, profesional, disiplin, jujur, dan mampu mengabdikan diri bagi masyarakat.
3: Hasilkan. Kalau pelayanan kita hasilkan, kita bisa melayani masyarakat kita. Kalau kita melayani masyarakat kita, percayalah, kesejahteraan pasti. Kalau kesejahteraan pasti bagi masyarakat kita, maka yang bertumbuh adalah citra, nama baik. Kalau birokrasi pemerintahan itu beroperasi dengan baik, akan membangun citra pemerintahan itu jadi pemerintahan yang baik.
1: Hermes juga mengibaratkan para CPNS sebagai pemain sepak bola yang harus mampu memanfaatkan setiap peluang untuk mencetak gol dalam kehidupan dan karir di birokrasi. Menurut Hermes, pelaksanaan di birokrasi dan juga mampu mengenal kebijakan negara dan juga tata kelola pemerintahan dengan baik. Ia menegaskan bahwa birokrasi merupakan mesin utama dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. ASN harus mampu menjadi penggerak yang profesional dan kompeten. Bupati Hermos juga berpesan kepada seluruh peserta agar menjaga disiplin, fokus, dan konsentrasi selama mengikuti pelatihan dasar. Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Barat, Jainab Uswanas, mengatakan pelatihan dasar CPNS bertujuan untuk membangun integritas, semangat nasionalisme, karakter kepribadian, serta kompetensi ASN sesuai kebutuhan birokrasi modern. Ia menjelaskan pelatihan diikuti sebanyak 284 peserta yang terdiri dari 132 laki-laki, 152 perempuan dan dilaksanakan secara blended learning melalui pembelajaran klasikal dan berbasis teknologi. Selain pembelajaran teori, peserta juga akan menjalani evaluasi perilaku akademik, aktualisasi serta penguatan kompetensi selama pelaksanaan pelatihan berlangsung.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
1: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran dalam satu bulan terakhir tidak hanya dikeluhkan oleh masyarakat sebagai pembeli, tetapi juga para pedagang yang merasa dampaknya terhadap daya beli konsumen. Salah seorang warga, Alan, mengaku kenaikan harga berbagai barang kebutuhan hari-hari membuat masyarakat semakin terbebani. Menurutnya, kondisi ini telah berlangsung selama sekitar satu bulan terakhir dan mempengaruhi aktivitas jual beli di pasar. Ia mengatakan selama satu bulan, harga terus naik, hingga masyarakat merasa berat saat berbelanja kebutuhan hari-hari. Kenaikan sejumlah komoditas disebut turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli karena masyarakat lebih selektif dalam memenuhi kebutuhan. Selain itu diakui, penjualan mengalami penurunan akibat daya beli masyarakat yang lemah. Untuk itu, Alan sebagai masyarakat berharap pemerintah dapat melakukan pengawasan harga dan menjaga stabilitas pasokan kebutuhan pokok agar kenaikan harga tidak terus berlanjut dan semakin membebani ekonomi warga. Berikut kita ikuti sebuah feature ketika suara radio menjadi mata untuk menikmati Piala Dunia. Diantarkan reporter Ria Tototos.
4: Ketika dunia bersiap menyambut pesta sepak bola terbesar yang akan dimulai pada 11 Juni 2026, Radio Republik Indonesia kembali hadir membawa semangat Piala Dunia hingga ke pelosok negeri. Lewat siaran Pesta Bola Dunia, RRI bukan hanya menghadirkan pertandingan, tetapi juga membuka ruang bagi para penyandang tunanetra untuk ikut merasakan gegap gempita sepak bola dunia. Bagi Septinus Manggapro, Ketua Pertuni Kabupaten Manokwari dan Papua Barat, kabar bahwa RRI akan menyiarkan Piala Dunia 2026 menjadi kebahagiaan tersendiri. Sebagai penyandang tunanetra, radio selama ini menjadi satu-satunya cara baginya menikmati pertandingan sepak bola dunia.
5: Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat RRI se-Indonesia ikut bagian untuk meliput siaran sepak bola sedunia, tunanetra se-Indonesia. Mari mendengarkan RRI dan jangan bosan-bosan mengikuti RRI karena RRI adalah siaran yang mengedukasi kita tunanetra se-Indonesia.
4: Ia mengaku sangat bersyukur karena melalui siaran RRI, para tunanetra tetap bisa mengikuti jalannya pertandingan, mendengar sorak penonton, hingga merasakan ketegangan setiap gol yang tercipta. Menurut Septinus, siaran Pesta Bola Dunia dari RRI merupakan bentuk keadilan bagi penyandang tunanetra, sebab di tengah keterbatasan penglihatan, mereka tetap diberi kesempatan menikmati atmosfer Piala Dunia bersama masyarakat lainnya.
5: Saya sebagai Ketua Pertuni atau Persatuan Tunanetra Indonesia Manokwari Papua Barat, saya bangga buat RRI karena bisa memberikan keadilan untuk kita semua di seluruh Indonesia untuk tunanetra juga ikut meramaikan Piala Dunia. Jadi saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya buat RRI se-Indonesia, khususnya di Manokwari. Bisa juga ikut peduli terhadap kami tunanetra yang menggunakan telinga saja untuk mendengar.
4: Di antara banyak tim besar dunia, Septinus menjatuhkan hati pada negara Brasil. Ia berharap tim Samba mampu kembali berjaya pada Piala Dunia 2026.
5: Saya sebagai penggemar sepak bola dari tim Brasil, semoga berhasil di tahun ini, harus berhasil. Harapan saya berhasil bisa bawa Piala Dunia di tahun 2026.
4: Bagi Septinus, sepak bola bukan hanya tentang pertandingan. Dari suara komentator dan riuh stadion yang terdengar lewat radio, ia merasakan kebersamaan yang membuat tetap dekat dengan dunia luar.
5: Kita masyarakat Manokwari boleh berbeda pendapat, tetapi berargumentasi dengan baik, mengikuti siaran bola dengan baik, agar kita semua mengikuti keramaian di ajang sepak bola sedunia.
4: Di tengah keterbatasan penglihatan, ia percaya semangat sepak bola tetap bisa dirasakan siapa saja. Kadang cukup lewat suara, dunia sudah bisa terasa begitu dekat. Dari Manokwari, Papua Barat, Rihata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketika suara radio menjadi mata untuk menikmati Piala Dunia, sebuah persembahan bicara di MKB hadirkan juga dalam paket warta berita daerah pagi ini, sekaligus menutup rangkaian warta berita daerah hari ini. Dari Manokwari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia Manokwari.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Kakak tahu kan tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Iya, pendengar dimanapun Anda, terima kasih. Selamat pagi untuk yang baru bergabung dengan kami di Pro 1 pagi ini, Jabat Rahat dari Merdeka 68 Manokwari. Selamat menyambut pagi yang baru hari ini di lembaran ke-23. Ya, mudah-mudahan hari ini cuaca cerah untuk mendukung kita semua melakukan aktivitas dan apapun yang sudah menjadi agenda Anda di weekend Anda hari ini ya. Dan nanti kita akan menyatu dengan Pro 3 Jakarta di pukul 7 waktu Indonesia Timur untuk menyiarkan warta berita secara sentral. Kami masih hadirkan beberapa layanan masyarakat di ruang dengar Anda.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2020.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Ya, pendengar dimanapun Anda, teman-teman pilihan dari Merdeka 68 di Nuansa Pagi Anda, dan juga dengan beberapa layanan masyarakat yang kami hadirkan untuk Anda, terus memberikan edukasi di Anda di weekend Anda hari ini ya. Dan kita akan menyatu dengan Pro 3 Jakarta mengikuti warta berita di pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya pemerintah Kabupaten Jombang mendorong percepatan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat. Dua ekor sapi dari Sleman terpilih sebagai sapi untuk bantuan Presiden pada Idul Adha tahun ini. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Rudi Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Stok beras nasional saat ini, Mei 2026, mencapai 5,39 juta ton. Angka stok beras ini merupakan yang tertinggi sejak Indonesia merdeka. Perusahaan umum Bulog memastikan stok beras nasional di gudang mencapai 5,39 juta ton pada Mei 2026. Jumlah tersebut diproyeksikan terus bertambah hingga menyentuh 6 juta ton pada akhir Juni mendatang. Informasi mancanegara, Badan Energi Internasional atau International Energy Agency memperingatkan kondisi pasar minyak dunia semakin mengkhawatirkan. IEA menilai pasar energi global dapat memasuki zona merah pada Juli atau Agustus mendatang. Informasi dari dunia olahraga, pengamat bulu tangkis Mimi Irawan berharap Indonesia berjaya di turnamen Indonesia Open 2026. Harapan terbesar diarahkan kepada sektor ganda putra Indonesia. Mimi menilai peluang ganda putra Indonesia masih terbuka lebar untuk menghadapi persaingan dunia. Dan ia optimis wakil Indonesia mampu tampil mengejutkan di kandang sendiri. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Jombang mendorong percepatan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat pada selesai pada akhir Juni 2026. Anu Kusuma dari RRI, Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang mempercepat pembangunan gedung permanen sekolah rakyat terintegrasi 08 di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang agar dapat mulai beroperasi pada tahun ajaran baru di bulan Juli 2026 mendatang. Hingga pertengahan Mei 2026 ini, progres fisik pembangunan tercatat telah mencapai lebih dari 60% dengan prioritas penyelesaian pada fasilitas utama seperti ruang kelas, tempat ibadah, asrama, dan juga kantin bagi para siswa. Bupati Jombang Warsubi dalam agenda kunjungannya memantau progres pembangunan sekolah rakyat menyampaikan bahwa pemerintah daerah menargetkan keseluruhan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat bisa dirampungkan pada akhir Juni 2026 sehingga dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar pada awal tahun ajaran baru.
2: Pemkab Jombang diminta oleh Kemensos untuk membuka pendaftaran murid baru, yaitu kasih diberikan waktu dan alokasi untuk SD Tiga Rombel, SMP Tiga Rombel, SMA Tiga Rombel, Rombelnya tidak berjalan. Jadi minggu kemarin kami juga ke Kemensos meyakinkan bahwa kami sudah diperintahkan untuk merekrut adik baru dan kami yakinkan bahwasanya kami ingin pembangunan sekolah ini harus selesai betul. Kami Kemensos video minggu selesai. Dan tadi yang proyek tanggal 20 Juni sudah selesai.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang Agung Haryadi turut menjelaskan bahwa proses penjangkauan siswa akan mengutamakan anak-anak yang tidak mampu untuk mengakses pendidikan sebelum nantinya dilakukan penyaringan berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga.
3: Mohon doa dan supportnya, utamanya dari masyarakat Jombang, semoga tujuan dari sekolah rakyat ini bisa tercapai. Fasilitas dan sarpras fisik sudah terpenuhi, namun yang juga menjadi bagian dari keberhasilan program ini adalah restu dan keikhlasan dari keluarga.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang berharap keberadaan sekolah rakyat ini dapat membuka akses pendidikan yang lebih layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dukungan masyarakat dalam hal ini juga dinilai menjadi bagian penting dalam mensukseskan program sekolah rakyat, terutama kepercayaan keluarga untuk mendukung anak-anak mereka. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dua ekor sapi dari Sleman terpilih sebagai sapi untuk bantuan Presiden pada Idul Adha tahun ini. Dan terpilihnya hewan kurban sapi berbobot hampir 1 ton tersebut menjadi bukti peningkatan kualitas ternak lokal di Kabupaten Sleman. Karin Anissa dari RRI Yogyakarta melaporkan.
4: Anak melati juga masih anak muda, masih umur 23 waktu itu.
5: Sebanyak 2 ekor sapi asal Kapanewon Melati dan Ngemplak Sleman berhasil lolos sebagai sapi bantuan presiden. Keduanya memiliki bobot hampir 1 ton dengan harga jual senilai 83 juta rupiah. PLT Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman, Rofik Andrianto menjelaskan proses negosiasi harga dilakukan langsung oleh tim dari Sekretariat Presiden. Rofik menyebut seleksi sapi bantuan presiden dilakukan untuk memberikan semangat kepada peternak lokal dalam memelihara sapi dengan baik, sekaligus menjadi kompetisi yang sehat dalam penyiapan sapi bantuan presiden pada tahun-tahun selanjutnya.
6: Jadi dari awal pengembangannya emang
7: iya, sudah cari bakalannya dari pakannya dia sudah ini.
6: Tapi pernah nggak Pak dari Sleman mengajukan yang 1 ton itu?
4: Tahun Mas Badar itu tahun berapa ya? Anak melati juga masih anak muda, masih umur 23 waktu itu. Mas Badar, memang dari awal ya dikeloni sapinya 1,50 2023 habis Covid gitu.
5: Ketua Tim Kerja Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman, Heti Sugianti menuturkan, anak-anak muda kini mulai melihat sektor peternakan sebagai peluang usaha yang menjanjikan di masa depan. Terlebih pemerintah rutin menginformasikan adanya program bantuan sapi unggulan setiap tahun yang mendorong peternak muda untuk melahirkan sapi yang tidak hanya berukuran besar tapi juga berkualitas.
8: Kesadarannya tumbuh bahwa memang ketahanan pangan itu in the future itu kan menjanjikan gitu, sehingga anak-anak muda zaman sekarang sudah mulai beralih baik ternak hewan kecil maupun besar. Kemudian peluang seperti ini yang sapi banmas dan lain sebagainya sudah diinfokan bahwa akan ada tiap tahun, sehingga mereka sudah mempersiapkan ke sana gitu. Dan kebetulan yang tahun kemarin pun Mas Fahmi Berbah itu juga umurnya masih 25 yang dapat banmas itu. Waktu itu PO kurang lebih beratnya 860-an waktu itu. Jadi mungkin dari situ mulai ya berlomba-lomba di sekitar Sleman.
5: Diharapkan keberhasilan sapi asal Sleman dalam menembus program bantuan presiden dapat memotivasi peternak lain, khususnya generasi muda, untuk terus mengembangkan usaha peternakan yang berkualitas dan berdaya saing.
0: Sebagian peternak hewan kurban di Surabaya mengeluhkan penjualan hewan kurban tahun ini tidak sebanyak tahun lalu. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
9: Sebagian peternak hewan kurban yang berada di kawasan Jalan Insinyur Haji Soekarno atau Mer Rungkut mengeluhkan penjualan hewan kurban tahun ini tidak sebanyak tahun lalu. Berbagai faktor menjadi penyebab, salah satunya yakni kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat yang menurun. Salah satu peternak kambing asal Lumajang, Edi, saat ditemui RRI Jumat 22 Mei 2026 menjelaskan penjualan tahun ini cukup menurun sekitar 70%. Tahun lalu, pada waktu yang sama, dirinya bisa menjual sebanyak lebih dari 50 ekor dalam waktu kurang dari 1 minggu menjelang Idul Adha. Namun sekarang dari total 100 ekor yang dirinya bawa, masih terjual 30 ekor saja.
10: Disiapkan ini 100 ekor. Yang dijual ini baru 30 ekoran. Untuk target itu enggak ada. Perbandingannya untuk tahun kemarin sama tahun sekarang. Kalau tahun kemarin itu lebih enak kita jualin. Harga itu kita bisa, masih kita naikkan itu masih bisa. Okay. Kalau yang untuk tahun sekarang, karena ekonominya seperti ini, jadi kita harus biasa-biasa aja jualnya.
0: Gitu?
10: Iya, untuk beli kita berkurang. Biasanya kan pembeli kita beli 3, itu ke 2 gitu. Untuk pelanggan-pelanggan yang biasanya biasa pesan 5, itu kadang 3 untuk sekarang.
9: Sementara peternak sapi bernama Mujianto mengaku mengalami hal sebaliknya. Penjualan sapi miliknya pada H-5 Idul Adha kali ini cukup lancar, yakni dari 40 ekor yang ia siapkan pada Idul Adha kali ini, diantaranya sudah terjual 30 ekor.
11: Gimana penjualan?
12: Enak gini.
11: Masih enak, Pak, ya?
12: Masih enak.
11: Kok berapa ekor, Pak, ke Surabaya?
12: 40. Jadi yang mau ngambil lagi.
11: Ngambil lagi. Yang udah kejual?
12: 30.
11: 40 yang udah kejual 30?
12: Iya.
11: Berarti sisa 10?
12: Ini sudah laku ini.
11: Oh.
12: Yang besar ini sudah laku ini.
11: Sudah yang laku.
12: Tinggal
11: ini. Ada beda nggak, Pak, tahun lalu sama sekarang?
12: Sekarang itu kan sapi sedikit yang bawa.
11: Oke. Okay. Yang beli?
12: Yang beli ya rame sih sekarang.
11: Nggak, agak. Soalnya kan
12: mengurang.
11: Nggak mengurang ya?
12: Nggak.
9: Untuk harga hewan kurban, para pedagang rata-rata menjual hewan ternaknya, diantaranya untuk harga kambing berkisar 2,5 juta rupiah hingga 7 juta rupiah per ekor. Lalu untuk sapi, dibanderol 20 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per ekor. Faiz Putra melaporkan.
0: Badan Pengelola Keuangan Haji RI atau BPKH RI menggandeng media untuk memperkuat literasi pengelolaan dana haji. Bakti Arifai dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
13: Berita yang gitu bener gak sih gitu kan?
14: Banyaknya informasi yang keliru dan hoax terkait pengelolaan dana haji mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH RI menggandeng media untuk memperkuat edukasi kepada publik. Melalui kolaborasi tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh pemahaman yang benar mengenai pengelolaan haji sekaligus terhindar dari informasi yang menyesatkan. Anggota BPKH RI Acep Riana Jaya Prawira mengatakan, media memiliki peran strategis sebagai jembatan informasi antara lembaga dan masyarakat.
13: Berita yang gitu bener gak sih gitu kan? Nah, semuanya ini untuk perbaikan, Pak. Kepada ini ke depannya tentang pola keuangan haji. Tapi kami butuhkan juga corong gitu kan ya. Kalau perlu di angkot ada yang nanya, itu BPKH itu, BPKH itu gini. Nah, itu yang kami butuhkan ya.
14: Acep pada Rabu lalu menjelaskan, pola komunikasi publik harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. BPKH membuka ruang diskusi bersama media agar isu-isu yang menjadi perhatian publik dapat dijelaskan secara langsung dan tepat sasaran. Sementara itu, Deputi Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan BPKH RI Ahmad Zaki dalam BPKH Connect mengatakan, forum bersama media sengaja dibuat lebih interaktif. Menurutnya dengan demikian, BPKH mendapatkan masukan langsung dari wartawan daerah mengenai pola komunikasi yang efektif di masyarakat.
15: Yang kita perlukan itu justru feedback dari teman-teman wartawan, khususnya teman-teman dari media lokal. Kalau di Jakarta, itu sudah banyak, kita sudah sering juga, karena bisa jadi literasinya justru yang mereka bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat dari daerah.
14: Menurut Zaki, media lokal memiliki kedekatan dengan masyarakat sehingga dinilai efektif membantu menyebarkan informasi yang benar. Salah satu langkah yang kini dilakukan BPKH ialah menggunakan bahasa daerah dalam iklan layanan masyarakat agar pesan lebih mudah dipahami. Ia berharap melalui kolaborasi bersama media lokal, BPKH berharap pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan dana haji semakin meningkat sekaligus dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga BPKH. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kantor Imigrasi Kediri memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing di wilayahnya guna mengantisipasi penyalahgunaan izin tinggal dan menjaga kondusivitas keamanan. Ayu Citra dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
16: Di tengah kondisi geopolitik saat ini, Kantor Imigrasi Kediri memperketat pengawasan untuk orang asing. Hal ini dikatakan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Kediri, Antonius Frisky Sanischara Cayaputra, saat menggelar media gathering dan sosialisasi pelaporan orang asing di Gedung Baru Imigrasi Kediri. Ia menilai bahwa dengan pengetatan pengawasan orang asing ini, maka masyarakat juga bisa ikut mencegah penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing di Kediri.
17: Pengawasan kami masih berdasarkan aturan, ada terbuka, ada tertutup. Terbuka itu dengan cara seperti ini. Salah satu, kami bersosialisasi, kami berkolaborasi dengan pihak hotel maupun meminta bantuan dengan masyarakat setempat.
16: Ditambahkan oleh Frisky bahwa sesuai dengan data keimigrasian, maka tren izin tinggal warga negara asing di Kediri mengalami peningkatan. Sementara itu, terkait dengan pengaruh geopolitik terhadap penerbitan paspor di wilayah imigrasi Kediri, Kasubsi Dokumen Perjalanan Imigrasi Kediri Reli Nuari Reda Prahara mengatakan bahwa memang hal itu tampak memberikan pengaruh tersendiri.
18: Ya, secara umum penerbitan penerbitan paspor Kediri ada yang dipengaruhi dengan faktor perang, ada yang tidak. Untuk haji, karena ini sudah terencana oleh kementerian terkait, itu tidak ada pengaruh. Pasti kita terbitkan paspornya. perkara apakah berangkat atau tidak, nah itu hal lain.
16: Diketahui peningkatan izin tinggal WNA itu tampak dari dokumen keimigrasian yang diterbitkan oleh Imigrasi Kediri, yang mana pada tahun 2025 ada sebanyak 1.187 penerbitan dan tahun 2026 ini naik menjadi 1.621 penerbitan dokumen. Ayu Citra melaporkan.
0: Kagama dan kelompok kerja mangrove daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghijaukan lahan eks tambang. Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat melaporkan selengkapnya.
19: Ini sudah berkelanjutan yang kita laksanakan untuk penanaman mangrove di wilayah Provinsi Bangka Belitung, dan hari ini kita memperluas penanaman di wilayah.
20: Keluarga alumni Gajah Mada, agama Pengda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkolaborasi dengan kelompok kerja mangrove daerah KKMD Bangka Belitung melakukan penanaman 2000 bibit mangrove di lahan bekas tambang timah di kawasan Pantai Batu Ampar, Riding Panjang Bangka. Ketua Kagama Bangka Belitung Ferry Aprianto mengatakan, agenda ini bukan pertama kalinya, melainkan berkelanjutan yang dilaksanakan untuk penanaman mangrove di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Ferry menjelaskan alasan pohon mangrove yang ditanam sebab ekosistem di daerah ini pas untuk mangrove, serta sebagai ketua KKMD memiliki program untuk terus melakukan kegiatan penanaman di wilayah pesisir pantai dengan pohon mangrove di wilayah Bangka Belitung ini. Ia berharap melalui kegiatan ini paling utama dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Bangka Belitung.
19: Hari ini kita menanam 2000 bibit mangrove. Ya memang ekosistem di sini kan yang memang kita pilih untuk mangrove, ya. Dan kita juga dari kelompok kerja mangrove daerah punya program untuk terus melakukan kegiatan penanaman yang kerusakan mangrove kita di Provinsi Bangka Belitung.
21: Pak, ini apakah lahan eks tambang ini, Pak, yang
19: kita? Ya, dulu tahun 2003, 2004, 2005 di sini merupakan daerah tambang yang dilaksanakan masyarakat, gitu, ya. Sehingga mulai tahun 2016 kemarin kita menanam mangrove di sini, dan sekarang kita lihat sudah berdampak positif untuk ekosistem mangrove yang ada di wilayah ini.
20: Sementara Kepala BPDAS Baturusa Cerucuk Bangka Belitung Eka Widiastutik mengatakan, jika mangrove itu mempunyai fungsi dan peran sangat penting terutama bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain berfungsi sebagai benteng alami melindungi pantai dari abrasi maupun pengendalian intrusi air laut, juga secara ekologis dia berfungsi sebagai habitat ataupun tempat berbagai satwa ataupun biota akuatik.
22: Mengetahui semua bahwa mangrove itu mempunyai fungsi dan peran sangat penting, terutama bagi kita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain dia berfungsi sebagai benteng alami melindungi pantai dari abrasi maupun pengendalian intrusi air laut.
20: Sehingga keberadaan mangrove di Bangka Belitung ini, kata Eka, mempunyai peran sangat penting dalam upaya pengendalian perubahan iklim sebagai dampak dari pemanasan global yang saat ini dampaknya tengah dirasakan bersama. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana kantor wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah berkolaborasi dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menggelar pelatihan standar akuntansi pemerintah atau PSAP. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
23: Kantor-kantor pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dan juga para akademisi di wilayah Kalimantan Tengah.
24: Kantor wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah berkolaborasi dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta Komite Standar Akuntansi Pemerintah KSAP menyelenggarakan kegiatan sosialisasi implementasi PSAP 19 pengaturan bersama dan PSAP 20 Agrikultur. Hadir sebagai narasumber dari Ketua Kelompok Kerja KSAP Sumiati beserta anggota Radian Wikdado serta Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pembendaraan Kalimantan Tengah Heri Hernawan di Kantor Wilayah Dirjen Pembendaraan Kalimantan Tengah serta dihadiri oleh pemerintah daerah di lingkup Provinsi Kalimantan Tengah dan Satuan Kerja. Kepada RRI, Ketua KSAP Sumiati menjelaskan kedua PSAP ini merupakan pedoman baru yang akan segera diimplementasikan dan perlu dipahami oleh seluruh pemerintah daerah. PSAP 19 tentang pengaturan bersama telah ditetapkan melalui PMK nomor 123 tahun 2024 akan berlaku efektif mulai tahun anggaran 2026. Dalam PSAP tersebut mengatur pengakuan, pengukuran, serta pelaporan atas aset, liabilitas, pendapatan, dan beban dalam skema kerjasama yang melibatkan pengendalian bersama. Selanjutnya, PSAP AP 20 tentang agrikultur yang ditetapkan melalui PMK nomor 85 tahun 2025 dan akan berlaku efektif mulai tahun anggaran 2027. PSAP ini mengatur perlakuan akuntansi atas aset biologis dan produk agrikultur yang dikelola oleh pemerintah.
23: Kami dari KSAP saat ini kami melakukan sosialisasi standar akuntansi pemerintahan untuk kantor-kantor pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah dan juga para akademisi di wilayah Kalimantan Tengah. Karena selama ini sejak KSAP berdiri tahun 2004 sampai dengan sekarang belum pernah ya kita melakukan sosialisasi di wilayah Kalteng ini. Nah, tujuannya adalah kita memperkenalkan KSAP itu sebenarnya apa, kemudian tugas dan fungsinya dan produk-produk apa saja yang sudah kita hasilkan. Jadi kita ceritakan perkembangan standar akuntansi pemerintah sejak pertama kali sampai dengan saat ini, dari dulu yang masih sangat sederhana sampai sekarang sudah berkelas internasional.
24: Sementara itu, Kakanwil Dijen Pembendaraan Kalimantan Tengah Heri Ernawan menyebut ini merupakan kesempatan yang baik karena dalam kegiatan tersebut menghadirkan langsung ketua KSAP yang memahami betul akuntansi publik. Namun lanjut Heri Ernawan, karena ini implementasinya pada tahun 2027, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemerintah daerah maupun satuan kerja yang ada di Kalimantan Tengah.
1: Harapannya tentu saja karena ini nanti diimplementasinya di 2027, nanti kita tetap terus berkoordinasi, seandainya masih ada yang belum jelas. Nanti biasa ambil jalan kan berkelihatan, oh ini ada apa yang kurang jelas atau bagaimana implementasikannya. Kami dari Dirjen Perbendaharaan siap memberikan konsultasi, dan juga kalau mungkin nanti diperlukan juga dengan rekan-rekan dari KSAP, tentu saja kami juga siap berkoordinasi untuk perbaikan dan kebaikan ke depannya, baik untuk instansi pusat maupun daerah di Kalimantan Tengah.
24: Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan seluruh peserta dapat memahami implementasi PSAP 19 dan PSAP 20 secara komprehensif, mengidentifikasi potensi permasalahan sejak dini, serta meningkatkan kualitas LKPD agar semakin akuntabel, andal, dan tepat waktu. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi turnamen paling besar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang ini diikuti oleh 48 negara dari berbagai benua dan akan berlangsung di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen akbar ini akan dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan ratusan juta pasang mata dipastikan akan tertuju pada pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. 48 negara peserta Piala Dunia 2026. Negara-negara yang dipastikan maupun diproyeksikan tampil di Piala Dunia 2026 berasal dari berbagai kawasan dunia, di antaranya zona Asia, ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, dan Qatar. Zona Amerika Serikat, ada Brasil, Argentina, Uruguay, Kolombia, dan Ekuador. Dari zona Eropa, ada Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Portugal, Belanda, Italia, dan Kroasia. Zona Afrika, ada Maroko, Senegal, Nigeria, Mesir, dan Kamerun. Zona CONCACAF, ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Costa Rica. Dengan format baru 48 peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan lebih banyak kejutan, pertandingan seru, serta peluang bagi negara-negara baru untuk mencetak sejarah di panggung sepak bola.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda, Piala Dunianya Tokoh.

Ya, pendengar, terima kasih Anda tetap dengar kami di program Asta. Kami sampaikan nanti di pukul 8 kami akan hadir untuk Anda dalam dialog Asta Cita, peran perpustakaan dalam mendukung Asta Cita menuju Indonesia cerdas. Jangan lewatkan dialognya ya. Anda juga nanti dapat berinteraksi dengan kami di 0823-1176-1145 ya, yang pastinya akan banyak edukasi yang kami hadirkan untuk Anda.

Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan mencetak sejarah di turnamen tersebut.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita bisa mendapatkan ilmu, wawasan, dan inspirasi untuk masa depan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca, baik buku, majalah, maupun informasi yang bermanfaat. Ajak anak-anak sejak dini untuk mencintai buku, karena kebiasaan membaca akan membentuk generasi yang cerdas dan berpengetahuan. Mari kita jadikan membaca sebagai kebiasaan, mengajak masyarakat membangun budaya literasi, karena dengan membaca, kita membuka dunia.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang konsisten

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda, Piala Dunianya Tokoh.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Pendengar 94.3 MHz, terima kasih untuk Anda masih terus dengarkan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Kita di pukul 8 lebih 1 menit ya, bersama dengan Anda di Dialog Asta Cita. Hari ini hadir untuk Anda di hari Sabtu di lembaran ke-23 ya, di bulan Mei 2026. Dan tentunya ada banyak edukasi yang nanti akan kami hadirkan untuk Anda sepanjang 1 jam. Dialog ini hadir untuk Anda. Saya Kiku Biari akan mengantarkan Anda dalam program Dialog Interaktif, dan tentunya akan bersama dengan narasumber kami yang berkompeten yang sudah hadir di Studio Pro 1 pagi ini.
1: Beragam masalah yang terjadi di sekitar kita, kita bahas bersama dalam Dialog Interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.
0: Iya, pendengar dimanapun Anda, topik Dialog Asta Cita pagi ini terkait dengan peran perpustakaan dalam mendukung Asta Cita menuju Indonesia cerdas. Dan saya sudah bersama dengan kedua narasumber. Saya langsung menyapa dua narasumber kami yang sudah hadir pagi ini. Ada Bapak Wiwik Haryawan Esos selaku PLT Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Manokwari. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Ibu, iya. Salam sehat.
0: Salam sehat selalu. Dan juga kita mempunyai kakak Maria Ros Lewok selaku penggiat literasi. Selamat pagi kakak.
3: Selamat pagi kakak.
0: Salam jumpa lagi ya. Kita kembali bersama lagi di Pro 1 pagi ini ya. Topik kita, peran perpustakaan dalam mendukung Asta Cita menuju Indonesia cerdas. Kita tahu bersama bahwa presiden kita dalam beberapa program-program yang digelontorkan untuk rakyat Indonesia, salah satunya juga adalah peningkatan literasi bagi generasi penerus kita untuk mendukung Indonesia cerdas nanti di 2045. Dan perpustakaan tentunya tidak lagi hanya menjadi sebuah tempat untuk menyimpan buku ya, tetapi juga berkembang menjadi pusat-pusat pembelajaran masyarakat yang tentunya menyediakan banyak akses informasi, pengetahuan, teknologi seiring dengan perkembangan-perkembangan dunia digitalisasi saat ini, dan tentunya menjadi ruang pengembangan keterampilan melalui perpustakaan. Dan masyarakat juga dapat meningkatkan kemampuan membaca, menulis, berpikir kritis, dan tentunya juga literasi digital, itu yang sangat perlu. Nah, dalam dialog pagi ini kita akan mengupas secara tuntas peran literasi, bahkan juga peran perpustakaan dengan transformasinya di era digital saat ini. Dan sebelumnya juga kami informasikan sepanjang dialog ini berlangsung, pendengar Anda bisa berinteraktif dengan kami di 0823 1176 1145. Tapi juga untuk Anda pemirsa yang sedang bersama dengan kami langsung di RRNet Manokwari. Iya, untuk mengawali kebersamaan pagi ini mungkin saya langsung sapa Pak Wiwik dulu. Sejauh ini peran perpustakaan daerah Manokwari untuk terus meningkatkan minat baca masyarakat seperti apa? Apakah masyarakat masih datang ke perpustakaan untuk membaca atau kebiasaan itu sudah hilang?
2: Ya, yes. Selamat pagi ya, pemirsa dimanapun berada. Saya Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Manokwari. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada pagi hari ini dalam dialog interaktif dengan tema Indonesia sebagai dengan tema
0: peran perpustakaan dalam mendukung
2: peran perpustakaan dalam meningkatkan minat baca ya. Bapak Ibu pemirsa sekalian, seperti tadi sudah sampaikan, perpustakaan itu tidak hanya sekarang sudah bertransformasi. Jadi ya, tidak betul hanya sebagai kalau dulu ya, mereka perpustakaan lebih banyak cuman kegiatannya pinjam meminjam buku. Bahkan orang bilang cuman untuk tempat penyimpanan buku. Itu sudah image yang melekat di masyarakat seperti kita, itu. Betul, sebenarnya ya, perpustakaan itu kalau kita lihat sudah bertransformasi. sudah bertransformasi dan perpustakaan hadir melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, kami fasilitasi di perpustakaan. Begitu sekarang. Jadi berbagai program kegiatan yang kami dilaksanakan di perpustakaan sudah banyak kami laksanakan. Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial itu yang lagi ngetren, itu sudah kami laksanakan sejak tahun 2022. Dampaknya sangat dirasakan masyarakat. Terkait dengan yang tadi 8 apa
0: program Aswacita itu
2: ya, apa 2045 di situ kan ada 8 program ya, kami masuk di kegiatan pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia itu yang kami laksanakan di apa di perpustakaan, banyak yang sudah kami lakukan. Perlu kami sampaikan program-program peran perpustakaan dalam meningkatkan SDM masyarakat seperti yang kami lakukan, program kegiatan apa kursus bahasa Inggris maupun kursus komputer. Nah, sementara sekarang sudah masih berlangsung, masih berlangsung. Jadi pemirsa sekalian, mungkin masih ada yang mau berminat mendaftar di kursus komputer. Masih ada kuotanya.
0: Masih ada kuotanya.
2: Itu kalau pemirsa, memang perlu saya sampaikan pemirsa sekalian, kami melaksanakan kegiatan terkait SDM, kami menggunakan anggaran dana otsus. Jadi memang kami peruntukkan khusus untuk anak Papua.
0: Jadi untuk OAP.
2: Iya, OAP yang sekarang berlangsung. Jadi pemirsa kalau mau mau mendaftar silakan bisa ke kantor kami. Jadi setiap hari Jumat, jam 2 sampai jam 4 itu khusus bahasa Inggris, khusus komputer gratis. Itu khusus orang anak, khusus anak-anak SMA, SMA. Sedangkan kalau bahasa Inggris, mohon maaf pemirsa, kuotanya sudah penuh karena sudah ada kurang lebih 25 orang. Jadi kami keterbatasan tempat juga yang jadi pertimbangan kami. Jadi kami batasi 25 orang. Di samping itu pemirsa sekalian, perlu kami sampaikan banyak peran perpustakaan juga. Kami ada kegiatan-kegiatan lain yang kami laksanakan seperti bagaimana kami juga melibatkan komunitas penggiat literasi. Itu kami juga melibatkan karena permisal sekalian, perpustakaan itu bisa bisa berkembang itu perlu kolaborasi. Kalau kami sendiri otomatis tidak akan jadi, kami bagaimana membangun komunikasi kolaborasi dengan komunitas juga seperti penggiat-penggiat literasi. Kemudian kemudian kami juga melaksanakan kolaborasi dengan sekarang dengan Bunda Literasi. Itu salah satu bagaimana peran perpustakaan. Dan perlu kami sampaikan peran Bunda Literasi itu yang kami laksanakan, alhamdulillah kami sudah bangun 13 kasebo di terutama mulai dari Kampung Mokwam, kemudian Sidei. Itu di situ pemirsa sekalian, kasebo itu dimanfaatkan untuk memfasilitasi anak-anak kegiatan kalistung, baca tulis bagi itu salah satu untuk bagaimana membina mereka yang ada di daerah-daerah pinggiran yang kami bangun. Kasebo itu daerah-daerah pinggiran. Jadi antusias, kalau kita lihat antusias anak-anak begitu semangat sekali mereka berkegiatan di kasebo, karena di dalam kasebo itu bagaimana kami mendesain anak-anak bisa tertarik membaca di dalam kasebo itu. Jadi kemarin hari Selasa kami juga baru meresmikan 3 kasebo dan 1 perpustakaan kelurahan. Itu salah satu bagaimana peran perpustakaan hadir untuk juga terkait dengan pendidikan anak-anak, terutama anak-anak Papua. Karena kasebo yang kami bangun ini lebih banyak 13 itu 12 berada di daerah
0: di luar dari kota Manokwari.
2: Suman 1 Suman ada 3 10 itu berada di daerah pinggiran, yang 3 daerah
0: sekitar area perkotaan. Ya,
2: campuran begitu. Jadi peran perpustakaan kalau kita lihat sangat banyak yang tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu, yaitu perpustakaan hadir, bagaimana mereka datang mereka datang ke perpustakaan pulang mendapat ilmu.
0: Betul.
2: Iya, mereka datang belajar pulang mendapat ilmu. Begitu Bapak. Dan tentunya Bapak pemirsa sekalian, bagaimana agar pengunjung perpustakaan tertarik, ya kami berbagai inovasi kami lakukan. Termasuk seperti kami memberikan reward mereka yang sudah 30 hari berkunjung. Itu salah satu inovasi yang kami lakukan agar mereka tertarik ke perpustakaan maupun ke taman baca masyarakat. Jadi kami melakukan pembinaan seperti itu, bagaimana anak-anak bisa tertarik ke perpustakaan. Tentunya yang perlu saya sampaikan itu komitmen. Komitmen yang kuat, saya kira pasti bisa.
0: Betul.
2: Karena kalau kita pemirsa sekalian, kita di perpustakaan itu istilahnya kita di situ relawan, bukan kita mencari istilahnya kita mencari dari penghasilan. Karena Bapak pemirsa sekalian, waktu saya selaku kepala dinas, bagaimana di hari Sabtu, hari Minggu itu saya meluangkan waktu ke perpustakaan untuk buka perpustakaan, Bapak pemirsa sekalian. Nah, itu kan kalau kita lihat di hari Sabtu Minggu, hari Sabtu, hari Jumat itu waktu untuk keluarga. Bagaimana saya bisa datang ke perpustakaan demi anak-anak Papua, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu kan yang tadi saya sampaikan pemirsa, itu komitmen yang kuat dalam diri kita. Kalau tanpa komitmen, saya kira tidak untuk mencapai apa yang kita ini kayaknya berat begitu Ibu. Saya kira itu mungkin gambaran singkat, nanti kita sambil berjalan waktu kita berdialog yang silakan.
0: Iya, luar biasa, dan dengan beberapa inovasi yang sudah dilakukan, ini merupakan salah satu strategi penting juga yang dilakukan oleh Dinas Kearsipan ya dan Perpustakaan Kabupaten Manokwari untuk terus memajukan minat dari masyarakat, tapi juga generasi kita ini menuju generasi emas di 2045 nanti. Saya ke Kakak Maria, selaku pegiat literasi yang ada di Manokwari, dan kalau Kakak Maria hadir, pendengar sudah kenal suaranya dan sudah tahu orangnya. Nah, dari Kakak Maria sendiri, mengapa budaya literasi itu penting sekali untuk membangun generasi unggul kita, terutama menuju generasi emas di 2045?
3: Menurut saya itu memang sangat penting literasi ya, karena literasi itu gerbang untuk ke menuju pengetahuan. Kalau kita tidak tahu, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, pasti kita tidak bisa menuju ke dunia masa depan. Jadi di komunitas kami, selain kami mengajarkan anak-anak menulis, teristimewa menulis buku ya, kita memang programnya ke sastra gitu, literasi. Meskipun satu jam hari, setiap hari Sabtu satu jam, tapi kita memaksimalkan waktu untuk berbagi dengan anak-anak, sehingga mereka mempunyai ilmu yang didapat selain dari keluarga mereka sendiri. Jadi menurut saya itu penting sekali, ini adalah jalan untuk menuju masa depan mereka. Begitu.
0: Nah, selama Kakak ada sebagai penggiat literasi untuk anak-anak kita, generasi kita, pengalaman paling berkesan bersama dengan anak-anak kita dalam kegiatan literasi untuk terus membangun minat masyarakat?
3: Pengalaman yang paling berkesan itu pada tahun 2024 ya. Itu kita melakukan kolaborasi dengan anak-anak dari SMP Katolik Villanova dan juga SMA Katolik Villanova. Itu kita melakukan pelatihan jurnalis sastra, terus pelatihan menulis puisi, terus apa lagi, dan hasil daripada itu kita punya output itu ada satu buku. Satu buku itu kita kolaborasi dengan bahasa daerah Hatam. Itu ada sekitar 10 puisi dari bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa daerah Hatam. Itu menurut saya itu pencapaian yang luar biasa. Itu saya berjuang memang butuh proses sekali, butuh proses. Dulu 2007 memang punya keinginan
0: untuk sampai ke sana.
3: Tapi ternyata jalannya terbuka itu pada tahun 2024. 2024 akhirnya komunitas Rimba kami melahirkan satu buku terjemahan bahasa daerah Hatam yang berjudul Isor. Itu adalah menurut saya bangga sekali ya.
0: Betul. Iya. Satu kebanggaan tersendiri untuk
3: kakak. Iya, kebanggaan tersendiri. Itu yang paling berkesan. Yang paling berkesan selama kurun waktu komunitas Rimba berkembang begitu.
0: Nah, sejauh ini seperti tadi Pak Wiwi katakan bahwa perpustakaan Kearsipan dan perpustakaan daerah Kabupaten Manokwari juga terus menggiatkan masyarakat lewat minat untuk membaca di perpustakaan atau datang mengunjungi perpustakaan ya, meskipun ya perpustakaan sekarang sudah bertransformasi. Dari dulunya mungkin kita datang baca buku, tapi kalau sekarang mungkin kita datang sudah langsung berhadapan dengan teknologi, jadi mungkin kita membaca secara digital dan sebagainya. Nah, Kakak Maria sendiri sejauh ini apakah ada kolaborasi antara Dinas Kearsipan dengan literasi dari komunitasnya kakak, ada kerjasama sehingga itu bisa berjalan bersama? Jadi mungkin dari kakak Maria dengan komunitasnya, kemudian juga itu bisa bergabung dengan mengajak adik-adik juga mengunjungi perpustakaan yang ada, yang sementara dikawal oleh Pak Wiwi.
3: Iya, baik, terima kasih untuk Pak Wiwi. Memang selama ini kolaborasi baik sekali kami dengan dinas perpustakaan daerah. Misalnya kalau ada kegiatan atau pelatihan kemarin kita pernah melakukan pelatihan menulis ya Pak Wi, melakukan pelatihan menulis ya, pelatihan menulis anak ya.
2: Itu untuk membaca nyaring
0: anak.
3: Iya, sebelumnya itu kita melakukan pelatihan menulis.
2: Ya. Itu pembuat menulis kearifan lokal Papua.
3: Ya, kearifan lokal Papua itu digagas oleh perpustakaan daerah dan saya senang karena kita komunitas-komunitas literasi yang ada di Manokwari ini kita selalu mendapat support dari dinas kearsipan, perpustakaan daerah dan juga Bunda Literasi gitu. Okay, jadi mereka adalah support system kami begitu. Iya, terbaik ya, betul. Setiap kegiatan atau informasi apapun yang ada di perpustakaan daerah itu mereka share ke kita. Bahkan kita punya grup sendiri untuk saling
0: koordinasi juga.
3: Siap, ya, untuk saling.
0: Ya, pendengar, ini menarik untuk kita bahas bagaimana kita terus menciptakan literasi. Itu penting untuk semua kita, masyarakat, tapi juga dengan anak-anak kita. Anda yang sedang mendengarkan kami dan juga ingin berinteraktif sepanjang dialog ini, silakan 0823 1176 1145. Saya ke Pak Wiwik. Nah, terkait dengan peran dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah. Nah, kalau dulu kita mengenal bahwa perpustakaan itu menyimpan buku. Buku itu dalam bentuk kertas dan lain sebagainya, dan lama-kelamaan pasti akan usang, termakan waktu ya. Nah, tetapi dengan adanya transformasi digital di era sekarang ini, bagaimana upaya dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk terus ada pelestarian arsip dan juga sejarah daerah melalui perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sehingga dari generasi ke generasi kita masih tetap membaca lewat transformasi yang sekarang sudah dilakukan.
2: Baik, terkait dengan perkembangan teknologi dan informasi yang sekarang semakin canggih lah kalau kita kita juga tidak juga harus mengikuti perkembangan. Betul. Jadi kalau kita tidak mengikuti teknologi, kita tertinggal. Jadi kita mau tidak mau teknologi harus kita mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan teknologi. Maka makanya bagaimana di perpustakaan itu mulai dengan perkembangan teknologi digital, jadi mulai pendaftaran peminjaman buku itu kami sudah menggunakan aplikasi. Jadi kalau dulu ya mereka berkunjung ke perpustakaan itu sekali datang, umpamanya kegiatan autant class itu kalau anak-anak berkunjung ke perpustakaan itu bisa 100 orang. Kalau kita menggunakan manual itu mungkin waktu habis untuk mendaftar. Waktu untuk membaca sudah tidak ada. Karena dengan perkembangan teknologi, makanya teknologi ternyata sangat membantu, membantu sekali. Jadi itu ada aplikasi IndiSlide yang kami terapkan di perpustakaan. Cukup kita menulis di situ ketua rombongan yang memimpin memimpin mereka berkunjung, kemudian jumlah perempuan berapa, laki-laki berapa, sudah mereka sudah terdaftar sebagai pengunjung. Jadi waktunya mungkin butuh waktu ya 5 menit lah, 10 menit paling lama sudah selesai. Jadi memang perkembangan teknologi sangat membantu, hal yang positif bagi literasi. Jadi waktu yang begitu panjang bisa di kemudian terkait buku-buku ya. Sekarang kalau orang membaca buku ke perpustakaan membaca buku itu sudah minatnya kurang. Jadi bagaimana kami menerapkan ada namanya e-book. E-book itu berbagai buku bisa mereka akses di situ. Jadi tidak mengenal waktu, dia akan karena buku yang di ini ya pemirsa yang ada di perpustakaan makin waktu mungkin usang, rusak. Dengan digital kita sudah menerapkan e-book itu. Jadi ada beberapa di perpustakaan e-book kurang lebih ada 650 e-book yang bisa Bapak Ibu mengakses. Jadi gratis. Jadi bisa dibuka buku-buku sesuai dengan apa yang selera Bapak pengunjung yang mau dicari buku apa bisa diakses di perpustakaan e-book buku e-book itu. Jadi bisa digital seperti itu Bapak pemirsa sekalian. Dan perlu saya sampaikan kepada pemirsa, kami Dinas Kearsipan pada dialog interaktif ini kami sampaikan bahwa kami sudah pindah sebelumnya di Jalan Kalia Abri, kami sudah pindah satu minggu lalu, kami pindah di Suapen Perkebunan. Suapin Perkebunan, jadi Bapak pemirsa sekalian bisa berkunjung, banyak informasi yang bisa pemirsa dapat di perpustakaan.
0: Sekarang sudah pindah di area Suapin Perkebunan.
2: Iya, Suapin Perkebunan itu dari ini di kami ada 3 ruko yang kami manfaatkan untuk fasilitas pelayanan. Jadi di lantai 1, jadi Bapak Ibu bisa jadi peminjaman juga, buku juga bisa Bapak Ibu mengakses. Dan perlu kesempatan ini saya sampaikan kepada pemirsa, terutama mereka yang pelajar, dengan perkembangan teknologi kami memberi kemudahan bagi mereka yang mungkin mau mengerjakan tugas, mau print, silahkan kami menyediakan fasilitas untuk terutama mungkin masyarakat juga bisa ke kantor kami. Mereka bisa mengetik, kalau mungkin pemirsa sekalian ngetik di rumah tidak ada komputer atau laptop atau biaya print, silakan ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Kami menyediakan komputer, print, kertas. Bapak Ibu tinggal mengakses tinggal datang.

0: Harapkan ada ya, dari dengan adanya program literasi yang dijalankan, yang digagas oleh pemerintah daerah lewat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, sehingga terus meningkatkan minat dari masyarakat kita untuk mengunjungi perpustakaan. Jadi masyarakat sudah tidak beranggapan lagi bahwa di Manokwari ini sudah tidak ada perpustakaan. Ada, ya. Jadi di sini kita tegaskan bahwa perpustakaan itu masih ada. Jadi masyarakat jangan pernah ragu untuk datang mengunjungi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk meningkatkan minat baca, ya. Nah, sehingga pertumbuhan literasi itu akan tetap berjalan dan generasi-generasi kita juga dipersiapkan untuk menuju generasi emas, ya, seperti itu Pak Wiwik, ya.
1: Ya, pemirsa sekalian, perlu saya tambahkan juga, bagi mereka yang mungkin ingin membaca juga bisa ke kami, menyediakan, kami kan bekerja dengan TBM, Komunitas Baca, jadi mereka yang mungkin di daerah Pantura bisa ke Kasebo, Bunda Literasi di Kampung Indo Opa, itu ada Kasebo Baca. Kemudian di Manokwari Timur ada Taman Baca Masyarakat Tesalonika. Kemudian di Manokwari Selatan juga ada di sebelah kantor distrik Manokwari Selatan. Jadi Bapak Ibu sudah tersedia tempat-tempat bagi masyarakat yang ingin ke perpustakaan jauh, ada tempat-tempat kami punya tempat yang Bapak Ibu bisa berkunjung, begitu Bapak Ibu sekalian. Di sini juga tersedia buku juga, buku bagi anak-anak maupun orang dewasa, umum begitu Bapak Ibu. Jadi tidak harus di perpustakaan, tapi mungkin mereka yang jangkauannya terlalu jauh bisa berkunjung di Taman Baca Masyarakat yang sudah kami kerjasama dengan kami, begitu Bapak Ibu sekalian. Kayak Ibu Maria Lewuk ini, mereka punya Taman Baca Rimba Papua di Manokwari Selatan. Tersedia taman bacaan-bacaan yang bagi anak-anak. Jadi bagaimana, kami berterima kasih ke penggiat literasi yang sudah bekerja sama dengan kami untuk bagaimana menumbuhkan minat baca masyarakat di Kabupaten Manokwari. Dan tentunya kerjasama dengan TBM ini, terus kami bagaimana menjaga hubungan baik, komunikasi baik, agar bisa berkelanjutan terus, begitu.
0: Oke. Iya, Kakak Maria punya peran penting bersama dengan komunitas Rimba untuk terus memajukan literasi bagi anak-anak kita, terkait dengan jam pembelajaran atau anak-anak datang mengunjungi Taman Baca seperti tadi Pak Wiwik sampaikan, itu berada di luar dari jam setelah mereka sekolah, kemudian bersama dengan komunitas dari Kakak Maria, atau pengaturannya seperti apa sehingga minat itu terus kita tumbuhkan untuk generasi, terutama anak-anak kita.
2: Kebetulan komunitas Rimba Manokwari juga sekretarisnya itu sudah pindah di Kampung Cigebe, ya. Untuk ke para rimbaner yang ada di Manokwari, kita sudah pindah sekretarisnya, kita sudah pindah di Kampung Cigebe, di pekuburan Islam ke atas. Di situ kita berbaur dengan masyarakat di situ. Jadi kita punya jadwal sementara ini belum dibuka untuk 2 bulan ini, belum dibuka karena masih ada pembangunan, pembenahan dan juga pembangunan gazebo untuk anak-anak bermain, untuk anak-anak membaca dan juga menulis, begitu. Awal-awal Januari Februari itu kita ini kita satu jam saja kita belajar bersama.
0: Jadi itu setelah anak-anak pulang sekolah.
2: Iya, setelah mereka pulang sekolah.
0: Berkumpul di komunitas, di Taman Baca, ya.
2: Iya.
0: Mereka di sana bermain, belajar, tapi sambil belajar.
2: Sambil belajar, iya, bermain sambil belajar.
0: Sampai saat ini sudah berapa anak-anak yang tertarik atau berminat untuk bergabung dengan Kakak Maria dan teman-teman?
2: Kalau untuk di kompleks yang baru ini, kemarin itu terdata itu sekitar 25 anak. 25 anak dari SMA, terus SMP ada,

0: juga SD. Tapi ada juga yang dibawa juga ikut-ikutan kakak-kakaknya ke
1: tempat. Datang ke tempat belajar.
0: Iya.
1: Karena di sana juga kan pasti mereka sama-sama belajar ya.
0: Iya, belajar sambil bermain. Iya.
1: Betul. Jadi ini terus menemukan minat baca dari anak-anak kita, tapi
0: iya,
1: juga terus membangun literasi ya dari anak-anak. Nah, sejauh ini tentunya dalam setiap perjalanan Kakak Maria dan teman-teman komunitas ada tantangan-tantangan. Kita tidak bisa bilang bahwa sesuatu itu berjalan mulus saja.
0: Iya,
1: begitu.
0: Betul.
1: Ada tantangan. Ya, sejauh ini apakah Kakak juga dan teman-teman komunitas pernah menghadapi tantangan untuk menumbuhkan literasi dari generasi muda kita ini?
0: Iya, sebenarnya tantangan itu banyak sekali ya. Tantangan itu banyak sekali. Salah satunya itu mungkin ya kita masih kekurangan buku ya. Tahun 2000 berapa itu ada gerakan pengiriman gratis ya. Pengiriman gratis itu kita banyak mendapat buku ya. Kita banyak mendapat buku dari donatur yang para simpatisan dari luar daerah itu ada. Itu kita masih ada buku, stok-stok buku, tapi sekarang ini kita sudah kesulitan. Karena saya juga salah satu program kami itu membagikan buku gratis. Jadi kemarin ada beberapa adik-adik mahasiswa itu mereka KKN itu mereka membutuhkan buku. Jadi saya selalu saya bilang ini datang ke rumah ambil ada satu dos, dua dos silakan datang
1: dibagikan
0: ya? Kepada mereka begitu.
1: Nah, ini juga terkait dengan keterbatasan untuk mendapatkan buku baca dan sebagainya. Nah, sejauh ini mungkin Dinas Kearsipan dan juga Perpustakaan sudah melaksanakan kolaborasi dengan komunitas Taman Baca yang ada di Manokwari ini untuk mungkin bisa membantu untuk supply buku, atau apakah itu bisa menjadi program ke depan dari Dinas Kearsipan juga untuk membantu mungkin kekurangan-kekurangan yang ada di setiap komunitas atau Taman Baca yang ada di Manokwari, atau ada terobosan-terobosan seperti apa ini?
2: Terima kasih untuk TBM-TBM ini perlu kami sampaikan. Sebagian besar kami ada bantuan 1000 buku itu. Kalau di Ibu belum ada ya?
0: Iya.
2: Ibu. Kalau sebagian besar kami sudah melalui Perpustakaan Nasional itu mereka sudah dapat bantuan 1000 buku di TBM. Dan tahun 2025 itu kami juga melalui Perpustakaan Nasional juga kami memberikan bantuan ke rumah ibadah. Jadi gereja Maranatha, Efrata Wosi, Sion, itu mereka juga sudah dapat bantuan 1000 buku dari Perpusnas lengkap dengan raknya. Kemudian di masjid juga kami memberikan bantuan melalui Perpustakaan Nasional. Itu sudah ada 4 masjid yang mendapat bantuan dari Perpustakaan Nasional. Dan tentunya tadi yang Ibu Anus sampaikan nanti kami juga fasilitasi yang 1000 buku
0: Pak,
2: karena sebagian besar TBBN sudah terima bantuan 1000 buku itu plus dengan raknya juga. Rak buku itu merupakan program dari Perpustakaan Nasional. Terus pada kesempatan ini juga saya perlu sampaikan kepada pemirsa mungkin masyarakat yang ingin membaca apa mendapat fasilitas pelayanan perpustakaan, kami menyediakan mobil perpustakaan keliling. Jadi bisa mungkin dari mana, mungkin dari contoh mungkin di kelurahan Sanggeng atau mungkin Borasi atau mana saja, mungkin bisa hubungi kami. Kami nanti bisa berkunjung sana menyediakan layanan mobil perpustakaan keliling. Mungkin di Pasir Putih kah, mungkin sambil silahkan menyurat ke kami, nanti kami datang menyediakan layanan perpustakaan keliling bagi mereka yang mungkin jauh dari perpustakaan. Karena di mobil perpustakaan keliling juga bukunya lengkap, baik buku umum, anak-anak, semua ada. Jadi mungkin pada kesempatan ini juga saya menyampaikan kepada pemirsa, mari banyak yang kita bisa dapat dari perpustakaan. Jadi iya, seperti itu mungkin.
1: Jadi ini juga sudah menjawab ini langsung yang menjadi
0: terima kasih
1: tantangan dari Kakak Maria tadi dengan keterbatasan buku.
0: Ini betul.
1: Nanti akan difasilitasi juga langsung dari Dinas Kearsipan sehingga ketersediaan mungkin stok buku di komunitasnya Kakak Maria itu bisa selalu tersedia untuk membangun literasi dari anak-anak kita. Nah, sejauh ini juga selama bersama dengan anak-anak kita ataupun juga dengan anak-anak muda kita, ya, menurut Kakak Maria sendiri, bagaimana pemuda itu dapat menjadi agen perubahan atau sebagai gerakan literasi nih, menjadi agen perubahan untuk gerakan literasi?
0: Agen perubahan ya dari pemuda ya, iya baik, itu kita memberikan mereka, mengajak mereka, mengajak mereka. Misalnya komunitas rimba ya, komunitas rimba itu memberikan pelatihan, mengajak mereka untuk mari kita sama-sama menulis, mari kita sama-sama membaca. Nah, anak-anak dari SMP Katolik Villanova itu mereka antusias sekali, mereka antusias sekali untuk belajar bersama ya. Apalagi setelah mereka tahu bahwa mereka punya karya itu sudah diterbitkan dan dibukukan, itu membuat mereka bersemangat lagi. Jadi mereka bertanya, kakak ini gimana nih, ada tulisan saya ini. Saya bilang kirim di WA, saya simpan, nanti ada momen pas, momen ini kita terbitkan lagi karya, kamu punya karya-karya. Itu ajakan yang bagus untuk ke membuat mereka juga tetap semangat, api literasinya itu tidak padam toh, gitu.
1: Jadi terus membangun minat mereka,
0: iya,
1: ya.
0: Terus mengajak, terus iya, betul.
1: Oke, apalagi kalau anak-anak sudah sangat kenal siapa itu Kakak Maria yang punya 1000 kata. Okay. Nah, kemudian menurut Kakak Maria, apakah literasi itu hanya sebatas membaca buku, ataukah lewat program-program lainnya bisa terus menumbuhkan minat literasi dari anak-anak kita?
0: Iya, sebenarnya literasi itu tidak melulu membaca buku ya, tapi kita juga mendengar, kita juga banyak mendengar dan melihat isu-isu yang terjadi di luar.
1: Iya.
0: Itu adalah literasi. Bagaimana kita membangun sebuah pemikiran, misalnya apa yang terjadi sekarang, toh? Mungkin ada berita-berita hoax yang tidak ini, itu kita harus berpikir toh bagaimana supaya kita bisa membedakan apakah berita itu benar
1: atau tidak.
0: Ya. Nah, jadi tidak melulu dengan buku, tapi kita harus memandang jauh ya, kita mendengar. Nah, itu juga
1: betul,
0: sebuah literasi. Mendengar isu-isu yang terjadi dan juga kita melihat apa yang ada di sekeliling kita.
1: Oke, jadi itu juga bisa terus membantu kita tentunya Kakak Maria untuk terus membangun pemikiran-pemikiran dari anak-anak kita sehingga mereka juga bisa berpikir kritis ya.
0: Iya, kritis untuk, dan juga mereka peka, harus peka.
1: Peka.
0: Iya, dengan keadaan-keadaan yang sedang terjadi sekarang tuh.
1: Sehingga mereka tidak mendapatkan informasi yang salah. Karena sekarang kalau kita bilang HP ini yang kita punya, gawai ini, semua ada di dalam.
0: Ada di dalam.
1: Semua sumber informasi itu ada di dalam. Tetapi bagaimana kita mengajak mereka untuk bisa membedakan informasi yang benar dan informasi yang salah.
0: Nah,
1: itu dengan terus membangun literasi mereka,
0: literasi mereka.
1: Dan tentunya ini adalah langkah-langkah positif juga yang terus dilakukan sehingga anak-anak kita sekarang mereka tidak hanya tumbuh dengan sebatas dipengaruhi oleh media sosial dengan hal-hal negatif, tapi juga lewat media sosial ini juga mereka bisa mendapatkan hal-hal yang positif ya, terutama di era digital yang semakin berkembang. Ya, mungkin saya ke Pak Wiwi lagi, tentunya dengan adanya perpustakaan Karsip, Dinas Kearsipan dan perpustakaan daerah yang terus bertransformasi di era digital saat ini, ada indikator keberhasilan yang tentunya menjadi tujuan dari Dinas Kearsipan dan perpustakaan ke depan, sehingga mungkin tidak hanya saat-saat ini saja, tetapi ke depan masyarakat kita di Manokwari akan semakin senang, akan semakin berminat untuk terus datang ke Dinas Kearsipan dan perpustakaan. Jadi mungkin selain inovasi-inovasi yang terus dibangun, langkah ke depan pastinya ada yang disiapkan dari Dinas Perpustakaan seperti apa ini?
2: Ya, untuk bagaimana pengunjung itu tetap betah, ya, berminat ke perpustakaan, kita melakukan bagaimana kita melakukan memaksimalkan pelayanan di ruang perpustakaan.
1: Iya.
2: Karena kalau salah satu contoh, mungkin kalau sekarang kami di perpustakaan yang baru ini, bagaimana kami salah satunya bagaimana kami menyediakan internet WiFi gratis. WiFi gratis. Jadi pemirsa sekalian, saya itu biasa kalau pengunjung datang ke perpustakaan, yang saya sampaikan, kamu buka itu sudah, HP kamu buka ini WiFi sudah.
1: Pasti yang ditanya.
2: Saya kasih paspornya. Itu salah satu trik yang saya lakukan, karena anak-anak kan pada saat itu salah satu trik biar mereka mau ke perpustakaan. Ya. Jadi kalau kamu pulsa habis, kamu datang ke perpustakaan sini langsung telepon di perpustakaan saja, tidak apa-apa. Begitu, Pak. Ya, itu salah satu trik yang saya lakukan. Jadi biar mereka senang ke perpustakaan.
1: Betul.
2: Jadi di ruang perpustakaan kami itu, ya, kami memberikan bagaimana ruangan itu nyaman, AC, ber-AC, penerangan juga, terus mungkin ada ruang baca untuk anak, ruang baca untuk umum, terus mungkin kita menyediakan buku-buku terbaru seperti itu. Jadi mereka tertarik ke perpustakaan. Alhamdulillah, kami di Perpustakaan Manokwari untuk program transformasi itu sebagai role model. Jadi mereka dari kabupaten lain belajar banyak di kami, walaupun memang perpustakaan kami itu tidak terluas, tapi kegiatan yang kami laksanakan banyak sekali di perpustakaan sekali, apalagi terkait dengan tadi yang Ibu sampaikan terkait bagaimana anak-anak muda bisa memanfaatkan teknologi dengan positif. Kami kemarin ada membuat semacam kegiatan lomba pembuatan video konten yang sudah berdurasi 15 menit, 10 menit lah. Jadi bagaimana konten literasi bisa dianu di video itu, menarik. Jadi kemarin ada peminatnya banyak. Itu hadiahnya juga luar biasa. Pemenang dari ada masyarakat umum, ada anak-anak, remaja berminat sekali untuk kegiatan itu, pembuatan video konten literasi. Jadi bagaimana mereka membuat video itu, mulai dari berbagai macam ini inovasi yang mereka saya lihat, bagaimana dari perpustakaan mereka membaca, jadi mereka mencari nuansa-nuansa yang menarik supaya tentunya biar videonya juga ada yang di pinggir pantai sambil membaca, ada yang di ruang perpustakaan. Tapi memang video konten itu yang kami sampaikan itu harus di perpustakaan. Mereka ada dari perpustakaan, ada ambil video ruang perpustakaan membaca di Unipa, di kami, di Taman Baca Masyarakat. Itu salah satu bagaimana mempromosikan juga ternyata pembuatan video itu juga, biar mereka juga menarik ke itu untuk remaja.
1: Apalagi kalau generasi kita sekarang.
2: Iya, generasi untuk mereka Gen Z, bisa memanfaatkan ponsel ini ternyata punya nilai positif.
1: Iya, betul.
2: Jadi mereka kalau ke perpustakaan, saya kadang pantau juga. Mereka tidak mau pasti yang mereka akses terkait dengan pelajaran. Jadi pelajaran atau yang bernilai positif begitu. Jadi sebenarnya HP ini sebenarnya kalau kita bisa manfaatkan secara positif, banyak manfaatnya.
1: Betul.
2: Tinggal bagaimana kita cara mengarahkan mereka, terutama anak-anak yang berkunjung ke perpustakaan. Jadi kemarin kami membuat video konten, kemudian bintek terkait sosialisasi digital juga, memanfaatkan ponsel secara positif. Kemarin kami juga sudah selenggarakan tahun lalu bagaimana memanfaatkan HP ini secara positif. di era teknologi, karena